0: untuk tersangka saudara FA.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
0: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigarari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah, khususnya Tambora. Dan tentu kita bersyukur bahwa kebencanaan kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
4: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
3: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Silakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan akan kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
5: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
3: Diperbaiki pasca bencana.
5: Iya, prioritas yang paling
3: prioritas. Kita tadi namanya infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
5: Apakah ada evaluasi Pak ke depan? depannya?
3: Untuk
5: infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
3: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
5: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
3: Anggaran sudah ada, nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
5: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak? Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
3: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10 triliun
5: ya Pak?
3: Ya 10 triliun.
4: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
6: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
7: Tentu kita bagi-bagi di Kabupaten Agam melihat
4: sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
8: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas
9: juga. Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
8: DPRD ini kalau besar ya kita naikkan. Tidak bisa ketahui sekumpulan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan kayak gitu.
9: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Dia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
8: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus ya. Jadi yang pensiun gak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
10: ada hijaunya.
8: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada
10: organisasi yang.
9: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hergianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
11: Bagaimana

0: untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
1: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
0: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pedoman yang kita tetapkan, kita ingin membumikan kepermukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
3: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.

0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
1: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
2: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
1: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
3: KKP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya, kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya, setiap harinya, setiap saatnya berkebaya, yang mencerminkan budaya kita, ya Mbak, ya, tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
1: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
6: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
5: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
6: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
4: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
7: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
4: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
8: During the meeting, we adopted important documents, including.
9: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
8: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
6: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerjasama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa

Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya kita akan kembali di Bone Pagi ini di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum, salama eleki silosureng, salama kimereng kalinga, elongugi sebuah elomangka serak ri acarana elong kelong, riasona 1 tanggal 25 ulepitu tahun 2026. Nah, letu cinampok tetek 10 engkatu indo upe silongaki ri acarana elong kelo di selama kimajama-jama yana semana seding malu sidio lo sila surat tapi engkau moto manu moto tak na engkau moto pelaso jadi ya lo cuaca seding desi na anu makoko jadi atau tu mau kisi lo surat kalau kisi masuk di pama pamula si malu. Nah untuk elo pamulang di asir untuk serta ya soe loka dolo putara kaki elong mangkasa pole asari sitaba.

0: Silo-silan di patrusa si ki acarane long kelong na lo kado lo tepung aki elon na di untu ya soe angkana tu di pasadiang aki elong cari are ini sedingi elong he silo-silan ini mani ya tegelo di angkelinga toto macilaka putri Fitriani Sukardi urangi pasangku Lukman Rola Hisham Lalang kamma jibalasannu Kiki Aulia idikna mancaji iya ape narti macening nama lunra Iswan Iwan Tompo pamari sinu yakna salah idina tonge pole Yogi Pratama suku ni papojiku pole Sultan Long lolang tungke putri Alfi pada-pada muki pada-pada ki mapoji pole Fajar Hijaz si bawa baby putri aja neng kata salaika Wiwi Anjani aja tapa cau kak Sabara Abi Rafdi kato aja namu rewe pole Arjun Ayu Lestari mu pulo tabui minasaku si bawa Dani Malik wele mi capa nah ya ya untuk ini ya melo ema telpon wadini itu mako koe ma telpon di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elong kelong salama eleki
1: elong kelong salama eleki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh upi
1: iya sih iya sih malah ini
0: malah benderai baik sih
1: iya sih
0: jadi Elona tu pale aga.
1: Ye.
0: Elona tu pale aga upi.
1: Keren Elona anu Lukman Rola.
0: Lukman Rola. Seleta untu iga.
1: Seleku yang pertama mau melangka yang mana-mana pada celingat na Heri Bone di entah sabak kompi sabak setia.
0: Mhm.
1: Sabak sejati.
0: Ye.
1: Ketoi Kalwi. Yang ketoi anu ketoi gesna. Di Pajar di Pondre. Yeah. Iya. Eh kata Kak Putri, tegen kata Putri dengan jumpa.
0: Oke.
1: Jumpa Kak Putri, wadah adik Putri suruh ada Kak Putri.
0: Iya. Tanda podo mbok sehat-sehat mau kasih.
1: Iya, tanda podo mbok sehat-sehat mau.
0: Iya.
1: Untuk ini untuk podo yang di studio ini.
0: Iya.
1: Tanda podo mau di sini.
0: Iya.
1: Tanda pasti pada leta atau jaga kesehatan. Tapi ada tenaga lo cuaca yang ini.
0: Ba.
1: Kadang kadang tempat-tempat bos itu tempat-tempat pelusis toy.
0: Iya.
1: Iya. Makasih Plendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Upi yang kayak di Lapri. Iya, metet memang bok sadide neng kana jumpa ka putri di Lapri, tana podo sehat moki ka putri. Kode ple disempak bergabung. Tana podo tetek ki merengkalinga yang penting ko sehat ki insyaallah. Magaloni tu pape na dingi di. Iya, nah untuk sila serta lainnya ya melo eto milo elong papada dendra upi di Lapri ditajamu pa telpota di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elong kelong salama eleki
2: elong kelong
0: iye
2: iye wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, seruntuh si Kindo.
0: Iya, nah. Alhamdulillah sehat moki.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi Elona tu paling agung
2: terakat.
0: Iya, terima kasih Mega. Amin.
2: Amin.
0: Iya, Elona.
2: Hai Elona, nu Indo pa agak macam ni nama Lundra.
0: Macam ni nama Lundra berarti.
2: Tapi nak, tapi masa kata aku digagal loh, naya aku digagal mati loh, naya seleba ni pak.
0: Oh iya, matuk seleng.
2: Okay. Masa kata nama anu digagal loh, naya napa nua kelingere loh, indah mungkin macam ni nama Lundra.
0: Iya, papa donde macam ni nih Lundra Tony.
2: Nah, anu apa nanya apa sedih dia apa sedih nasi kena serap aku mungkin macam ni nama Lundra.
0: Eh, kau sarapan? Magallo kepang etnya anu macam ni ceninge pada nasi goreng nakalwi magallo
2: Oh, payan kalui anu ile-ile mantar nasi goreng.
0: Iya, mbok mati nulu make bu nasi goreng.
2: Iya, iya ba.
0: Iya.
2: Ya dia apa sedia anu hobian nasi goreng anu ko lele-lele ndo po anu sedia anu.
0: Kopi.
2: Sanggrapelan anu.
0: Sanggrapelan di. Iya.
2: Kopi.
0: Oh, ui. Galo petumbo.
2: Iya, kalau dong apalagi kemarin kelinga tahun elong kelon sambil diantre-antre weh, dia bisa dicapu dua penuh.
0: Weh, ini mana tuh? Dia itu gak agak dipetujui. Weh,
2: kemarin kelinga tahun anu elong kelon anu sambil itu nama joge-joge weh, dia bisa dingin, dia bisa dingin capu.
0: Oh sih,
2: dua penuh.
0: Iya, weh. Yang penting aja tanre lo lo penih. Nah, Pak, si amu gitu.
2: Sandinya no di labu penih, penih lo di balu betu.
0: Akhirnya selalu nih, balu.
2: Lalu boleh nanti upload tuh kayaknya untuk sahabat kompi. Selalu di mana sih, pada saya mana sih sebagai keluarga ta. Amin.
0: Amin.
2: Ketepuk tangan aku Alwi selama eletoki Kalwi. Selama ki nikmatin nasi goreta.
0: Capu nih ke Bang.
2: Iya, capu nih ke Paro. Mama preperiner ke Pak Alwi lo tamak di longke lo pacapu nasi gorena.
0: Capu nih.
2: Ketepuk lene pajar di Pondredi. Ketepuk apa ide si Bapu terkelilina. Di Solo selama eleki kapeda. Umur siapa ki? Nadzirki umur melampe, nadzilancarkan mana yang jabat jemata.
0: Yeah.
2: Amin.
0: Amin.
2: Itu yang mana na, pacilingan na, elong kelo di gamas ngadi selama ele mana ki, umur pada siapa mana ki, nadzirki umur melampe, nadzilancar mana yang jabat jemata, nadzilancar tapi daleta.
0: Iya.
2: Apa kata apa play di Indo pe?
0: Iya.
2: Kenapa? Dah sehat atau ki sekeluarga?
0: Amin.
2: Umur ada reki umur melampen, lancar menangin jembat-jembatan, lancar topi dan leta. Amin. Sukses selalu di Indah Upok Di.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya, masih mana? Terima kasih, Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mega, untuk Asri yang kaya di Ulo-Ulo. Nah, Cik Dipi patil po dolo utahaja sila surang di panapi tak dua he. Long kelo, selamat eleki.
3: Long kelo, selamat eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneng kemelebi si sedih wang keling sama tatu.
3: Iya deh.
0: Sehat muki Pak Nurdin.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat tu Pak, aku boleh kaji kejok-kejok aku forma.
0: Weh, boleh simbok mobil lebih lesi jok-kejok kana.
3: Iya.
0: Iya. Nailon.
3: Lokal si lokal mana?
0: Weh, si gandeng ni.
3: Deto.
0: Oh deto. Oh. Oh iya. Elona tepi aga.
3: Elona beli capak na.
0: Beli capak na.
3: Iya.
0: Untuk.
3: Lo sengit semua beli lo.
0: Iya.
3: Aja nama semua beli.
0: Iya, aja nama beli, ma beli pak. Angkat tu. Angkat tu dia sebeli petuang.
3: Angkat tu, ya. Petuang di mejaji.
0: Iya. Jadi selena untuk Iga?
3: Jadi selena untuk anggota sejati ku pesera berribone mamuare kadang kamu si sehat-sehat di LGLE. Aku tahu apa lagi novi di ini mamuare ke magati si faja sama pada biasa.
0: Amin.
3: Muhammad Alwi, agak tukar ya Muhammad Alwi. Mamuare sehat-sehat mau terlibat di pagi ini. Jadi kopi. Katai safar di monster untuk yang mana di kantor. Selama ini mai. Aku mahu safar ayu dindi, mahu hari kisah sekeluarga.
0: Amin.
3: Jangan mata.
0: Iya.
3: Melanting ruta. Amin.
0: Amin.
3: Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genak si telu elo silasur yang kalinya ni pale dolo elona dolo Lukman Rola di urangi pasangku.

Ya, Barasanji, demikian sebutannya. Dengan Barasanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Barasanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabarasanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabarasanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabarasanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam, sehingga tradisi Mabarasanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Silosuren kasiki rewe ri acarana elong kelong. Nah, lo sik adol mah tepuelong. Toto mah cilaka. Pole Fitriani Sukardi engkato Hisyam Lalang kamaji balasannu idina mancadi iya Kiki Aulia Iswan Iwan Tompo pamak risinu yakna salah idina tonge pole Yogi Pratama suku ni papojiku Sultan Long lolang tungke Putri Alfi pada-pada Ki Mapoji Fajar Hijaz sibawa Febi Putri Baby Putri ajak neng kata Salaika Wiwi Anjani ajak tapa cau Kak Sabara Abi Rafdi ajak namu rewe pole Arjun na engkato Elona Ayu Lestari mupolo tabui minasaku elong kelong salama elek Ki.
1: Iya, elong-elong. Assalamualaikum Toki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Asma.
1: Iya, aku kereta.
0: Alhamdulillah, kariba made cemua.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini mah gitu karebata.
1: Alhamdulillah, made cinto, indo.
0: Alhamdulillah. Jadi Loki diputar akang Elona ga Asma.
1: Elona anu, Elona Arbaru lolantung ke.
0: Lolantung ke. Untuk iga Elona.
1: Elona beletuk kang untuk sabar kompi selama ini mana ki mamuara pada siapa mana ki sebagai keluarga tak.
0: Iya.
1: Betai Kak Alwi di Bonsel. Betai Fajar di Pondre. Kak Paida, selamat hari Toki. Kak Paida, selamat hari Toki. Mama Ara sehat. Dari Kimurung Lante, selamat ki. Maguru di Kak Paida, Mama Ara makin bertambah ilmu tak. Melancar pembelajaran tak. Amin.
0: Amin.
1: Itu yang mana-mana, pasti dengan elong kira di Kamar Sengadi. Selamat hari Lemati, Mama Ara pada siap maniki. Dari Kimurung Lante.
0: Iya.
1: Mapa ketapa indah upa, mama rasa toi, keluarga. Kenapa dia lancar toi jama-jama tak, nah lancar to pada leta.
0: Amin.
1: Selamat berlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, sama-sama, Mas Imana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Asma yang ke di Wajo. Nang kamu papa telpon tak sila sureng elong kelong salama eleki
2: elong kelong salama elektokin dope
0: iye Kak Alwi
2: iye agak kareba tuh dope
0: kareba madi cembok na
2: nah kue madi cestomak kue
0: alhamdulillah pada pada kimane cek
2: Nah, para-para ki mapoji.
0: Oh, para-para ki mapoji.
2: Iya.
0: Untuk iya na tumbok na ilongi.
2: Are Faida di Wajo si Paputra Kalilina kar salama elek kini tanah koro magati di sao.
0: Iya.
2: Aku tahu pun Haji Novi siapa lagi sebuah rekinah salama elek toki Haji. Satu pilih lapen. Aku tahu pun Pak Kompi di Ketuaan Riku Asri dulu lo kena telah melek kini Asri telah melek mana ki silo seku di Kompi ketopo lo Asma yang cantik terima kasih Asma
0: iya
2: iya waktu ketopo anggota sejati Fiancer dari Boredi ketopo panodi selama melek toki panodi selama ki majama-jama ke wajah-wajah majama-jama ki
0: iya
2: yang mana pada pasarina radio dari Bone di program Hello Kelo salam ele mana ki sile sure de pasti ngadi aku tau poro indo pu salam kindi lino letu akhir adi kepada salam sukses ki mat terus
0: amin.
2: Terima kasih Maya indo pu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh pede maledo to sedih Kak Alwin katopas ada dada. Anunna pacapurenna. Ya, saya di pipa telepon dulu sila suradi. Elong kelong, salam aleki,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika tuidi.
3: Ani, bila gosi.
0: Aga kare baka ani.
3: Kare bama dece.
0: Alhamdulillah. Jadi lo kiri putar akan ngilon naga.
3: Elon na, ini mantap dia.
0: Idi naman jadi iya.
3: Iya.
0: Aga narupat capuran na kalau idi naman jadi iya. Eta.
3: Untuk anggota sejatiku selama eleman nanti kemarin pada sehat bersama keluarganya, ketua Kak Alwi, mudahan sehat bersama keluarganya, maktur ini. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga ta.
0: Amin.
3: Selamat tidur Pak Terui jaman-jaman
0: time.
3: Iya mana-mana nak orang kelingan anak kelong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Kak Ani yang kayak di Lagosi. Iya. Nah, lola tungkak dolok diangkeli ngasih lesurang pole Putri Alfie.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan terbaik.

0: rawon semakin mendunia. Setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Silosuron, Rapi Siwatuna Masima. Terima kasih Mega untuk ini ya pura mengkalinga cerane longkelo na cinampe kotete 10 i diang kalinga situ elok kebangsaan tak mana Indonesia Raya. Ya, nah cinampe lanjut siaran ke Arfiani Arif silongaki di. Jadi milosi mani dolo Indo Upe. Ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nya poin ke-6.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat

0: dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak 2. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Ndok. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak, cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piejal, terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Gat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat Ratu.
2: Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkahi yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
3: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
4: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik.

91 FM RRI Bone. Selamat siang penyiar, selamat mendengarkan kami di info akhir pekan untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini saya Via menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Dan untuk siang hari ini pendengar, beberapa informasi seputar gaya hidup akan kami hadirkan untuk Anda di hari Sabtu ini sambil Anda menantikan waktu makan siang. Kali ini informasi seputar 5 ragam jenis teh yang kaya akan khasiat kesehatan yang mungkin Anda penikmat teh pendengar, jangan lewatkan informasi berikut. Dilansir dari rri.co.id, teh menjadi salah satu minuman yang digemari banyak orang karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Beragam jenis teh mengandung antioksidan dan senyawa alami pendengar yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara bijak. Meski berasal dari tanaman yang sama, yaitu maksud kami, ada beberapa jenis teh dari berbagai sumber kesehatan yang ternyata berkhasiat untuk tubuh. Yang pertama ada teh hijau. Nah, teh hijau dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan polifenol yang cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Dan konsumsi teh hijau secara rutin mendengar ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak. Kandungan L-theanine di dalamnya juga memberikan efek menenangkan sehingga tubuh terasa lebih rileks. Jadi untuk Anda yang mungkin moodnya hari ini kurang stabil ya, minum teh hijau ternyata juga bisa memberikan efek yang menenangkan bagi tubuh pendengar. Kemudian selanjutnya, teh yang juga memiliki khasiat untuk tubuh kita adalah teh rosemary, di mana ini merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas. Daun tersebut mengandung minyak atsiri, flavonoid, terpen serta asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan. Lagi-lagi teh mengandung antioksidan, pendengar. Nah, teh rosemary bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan dan mendukung pengelolaan kadar gula darah. Teh ini juga dapat meningkatkan produksi urin sehingga membantu proses pembuangan cairan dan racun yang bersarang dalam tubuh. Jadi ini cocok untuk Anda yang mungkin mengalami masalah pencernaan, pendengar, karena teh rosemary bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan dan mendukung juga pengelolaan kadar gula darah. Selain itu ada teh hitam. Teh hitam ini dihasilkan melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Proses tersebut memberikan cita rasa kuat dan aroma yang khas yang membuat teh ini cukup terkenal. Nah, dan mengkonsumsi teh hitam dapat membantu menjaga kesehatan jantung serta meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafeinnya. Antioksidan di dalamnya juga berperan melindungi sel-sel di dalam tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi teh hitam ini mengandung kafein, pendengar. Kafein juga terdapat dalam kopi ya. Selanjutnya ada teh oolong. Teh oolong sendiri merupakan jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagian sebelum dikeringkan. Proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan teh hitam. Teh oolong dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh dan dapat menjaga berat badan yang sehat. Kandungan oksidannya juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung apabila dikonsumsi secara seimbang. Dan yang terakhir pendengar ada teh putih.
Teh putih sendiri berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Sebutan putih berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Nah, kandungan antioksidan pada teh putih dapat menjaga kesehatan kulit dan mulut serta memperlambat penuaan dini. Selain itu, teh putih juga dapat mendukung daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan sel secara keseluruhan. Jadi manfaat meminum teh pendengar ini ternyata banyak juga khasiatnya untuk tubuh. Dan selain itu ada juga beragam jenis teh yang ternyata berhasiat untuk tubuh kita. Tapi jangan sampai kelebihan gula ya, seperti es teh, karena tentunya ini kurang baik untuk tubuh. Dan kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Bernadia berikut ini, Laut Yang Tenang.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Ya, Kak. Ah, kakak ini.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Masih di 91 FM RRI Bone pendengar. Kalau sebelumnya ada 5 ragam jenis teh yang berkhasiat untuk tubuh, nah kali ini kami ingin berbagi informasi masih seputar teh pendengar. Dan ingin teh bekerja optimal untuk tubuh, maka ini cara konsumsi yang tepat dan waktu yang tepat untuk meminum teh. Banyak orang mengenal teh sebagai minuman yang memiliki beragam manfaat, mulai dari memberikan efek relaksasi hingga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa cara mereka mengkonsumsi teh turut menentukan sebesar apa manfaat yang akan diperoleh. Jika mengkonsumsi teh secara sembarangan, maka justru bisa mengurangi manfaatnya atau bahkan memicu efek samping. Yang pertama pendengar, waktu terbaik untuk minum teh adalah sekitar 30 hingga 60 menit setelah makan. Minum teh dalam keadaan perut kosong bisa menimbulkan gangguan lambung, terutama jika teh tersebut mengandung kafein atau jahe, seperti yang terdapat pada teh hitam dan teh hijau. Selain itu, sebaiknya tidak langsung minum teh setelah makan dalam jumlah banyak, karena hal ini dapat mengurangi penyerapan zat besi dari makanan. Jadi perlu diperhatikan bahwa ternyata waktu terbaik untuk minum teh adalah 30 hingga 60 menit setelah makan pendengar. Jangan minum teh jika perut kosong, karena ini bisa menyebabkan gangguan lambung, terutama jika teh itu merupakan jenis teh hitam dan teh hijau yang mengandung kafein dan jahe. Secara alami, pendengar, teh herbal memiliki cita rasa khas dari bahan-bahan penyusunnya. Penggunaan gula berlebihan justru dapat mengurangi nilai kesehatannya dan berpotensi menimbulkan gangguan metabolisme. Jika kita ingin menambah rasa manis, kita sebaiknya menggunakan madu alami dalam jumlah secukupnya. Kita juga perlu memastikan untuk menambahkan madu ketika teh sudah tidak terlalu panas, supaya kandungan gizi dalam madu tetap terjaga. Nah, kali ini penggunaan air pendengar. Penggunaan air yang terlalu panas saat menyeduh teh juga ini beresiko merusak zat aktif yang terkandung di dalamnya, khususnya pada teh herbal dan teh berbahan daun. Jadi, menyeduh teh menggunakan air bersuhu sekitar 70 hingga 85 derajat Celcius. Jadi, bukan air yang sudah direbus kemudian mendidih langsung disiramkan ke tehnya. Kita juga sebaiknya menyeduh teh selama 3-5 menit tergantung jenis tehnya, agar tubuh dapat memperoleh nutrisi yang terekstrak dengan baik tanpa menghasilkan rasa pahit yang berlebihan. Jadi ternyata menyeduh teh itu pendengar banyak sekali ya hal-hal yang harus diperhatikan, mulai dari air yang tidak terlalu panas, yakni suhunya sekitar 70 hingga 85 derajat Celcius, kemudian diseduh hanya 3 sampai

Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan juga adalah sesuaikan jenis teh dengan kebutuhan tubuh. Nah, beragam jenis teh menawarkan manfaat yang bervariasi, pendengar. Contohnya, kita dapat memanfaatkan teh dari jahe dan serai untuk menghangatkan tubuh serta meredakan batuk. Kita juga bisa memilih teh daun mint untuk mendukung kesehatan pencernaan. Sedangkan teh rosella yang kaya akan antioksidan ini dapat membantu menurunkan tekanan darah. Dengan memahami khasiat berbagai jenis teh, pendengar, kita dapat menyesuaikan pilihan teh sesuai dengan kondisi kesehatan yang mungkin saat ini sedang kita alami. Nah, itu dia beberapa informasi menarik seputar teh, pendengar. Tadi juga sudah kami hadirkan ya beberapa ragam jenis teh yang berkhasiat untuk tubuh. Ada teh hijau, kemudian ada teh rosemary, ada teh hitam, teh oolong, kemudian teh putih, yang semuanya memiliki manfaat yang berkhasiat untuk tubuh. Tapi harus diperhatikan cara dan kapan sebaiknya dikonsumsi. Tetap bersama kami siang hari ini, masih di info akhir pekan. Kembali kami hadirkan persembahan lagu yang semoga bisa membuat Anda menikmati siang hari ini.

0: Yeah.
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu.

0: gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Monang. Aguy, Amang.
0: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
0: Aguy, Amang, Lai, kini, bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
4: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
5: Halo Ibu Mita.
6: Ih, juga.
5: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
6: Oh.
5: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
6: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
5: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Masih di 91 FM RRI Bone Penyiar. Sebelumnya informasi seputar teh sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan memang teh menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan budaya masyarakat dunia penyiar, termasuk di Indonesia. Dan saat ini kaum muda-mudi juga sangat menggemari teh, terkhusus teh hijau atau green tea dan matcha, di mana dua varian ini sangat populer berkat reputasinya sebagai minuman super. Banyak orang yang sering menganggap keduanya merupakan hal yang sama karena sama-sama berwarna hijau dan berasal dari tanaman Camellia sinensis. Akan tetapi ternyata ini berbeda. Ada beberapa perbedaan antara green tea dan matcha, pendengar. Yang pertama adalah cara tanam, waktu panen, hingga teknik pengolahan membuat profil nutrisi keduanya berbeda secara signifikan. Matcha seringkali dianggap sebagai versi premium atau lebih pekat dari teh hijau biasa. Hal ini dikarenakan cara konsumsinya yang melibatkan seluruh bagian daun teh yang telah digiling menjadi bubuk. Sementara untuk teh hijau biasanya hanya dikonsumsi air seduhannya saja tanpa memakan daunnya. Dan penting untuk kita ketahui perbedaan ini agar kita bisa menyesuaikan pilihan minuman dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, jika Anda membutuhkan asupan antioksidan yang sangat tinggi atau sekedar ingin meminum ringan untuk menemani waktu santai, memilih jenis teh yang tepat dapat membantu mendukung gaya hidup sehat, menjaga berat badan, hingga meningkatkan fungsi kognitif otak. Selain mengkonsumsi teh berkualitas, pendengar, menjaga daya tahan tubuh juga bisa didukung dengan asupan vitamin lain. Nah, kali ini kami berbagi ya informasi seputar green tea dan matcha, di mana green tea merupakan daun tea yang sudah dipanen akan segera dikukus atau disangrai untuk mencegah oksidasi. Kemudian digulung dan dikeringkan. Saat Anda menyeduhnya, Anda merendam daun teh kering dalam air panas, kemudian membiarkan nutrisinya larut lalu membuang ampas daunnya. Sedangkan matcha, prosesnya jauh lebih rumit. Daun teh yang sudah diteduhkan dipanen, dikukus untuk mempertahankan warnanya, lalu kemudian dikeringkan di udara tanpa digulung. Setelah itu, batang dan urat daun dibuang secara manual ataupun menggunakan mesin. Bagian daging daun yang tersisa kemudian digiling menggunakan batu granit besar hingga menjadi bubuk hijau yang sangat halus. Dan saat Anda meminum matcha, Anda mengkonsumsi seluruh bagian daun teh tersebut. Nah, karena proses peneduhan tadi, matcha memiliki rasa yang jauh lebih kompleks dan intens. Anda akan merasakan sensasi umami atau gurih, sedikit rasa manis alami, dan rasa pahit yang elegan di akhir. Teksturnya kental, pendengar, dan lembut, terutama jika dikocok menggunakan bambu atau casen, hingga menghasilkan busa. Kemudian untuk teh hijau sendiri, biasanya cenderung memiliki rasa yang lebih ringan, segar, dan seringkali memiliki sentuhan rasa bunga atau jeruk, tergantung pada daerah asalnya. Teksturnya encer seperti air biasa, dan jika diseduh terlalu lama, teh hijau bisa menjadi sangat sepat karena pelepasan tanin yang berlebihan.

Dan banyak juga manfaat kesehatan yang bisa diperoleh dengan minum matcha dan green tea peringar. Yang pertama adalah meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak. Kemudian kesehatan jantung, detoksifikasi alami, kesehatan mental dan fokus. Akan tetapi meskipun menyehatkan, bukan berarti kita boleh mengkonsumsinya tanpa batas. Karena matcha sangat pekat, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan kelebihan kafein yang memicu insomnia, gangguan pencernaan, atau jantung berdebar. Dan selain itu juga penyiar, karena pada matcha Anda meminum seluruh daunnya, pastikan Anda memilih matcha organik yang teruji bebas logam berat. Apalagi untuk Anda yang mungkin memiliki kondisi medis tertentu ya, yang sangat sensitif terhadap kafein, karena matcha ataupun green tea itu mengandung kafein pendengar, meskipun dosisnya ataupun kadar kafeinnya lebih rendah daripada kopi. Dan terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami siang hari ini di program Info Akhir Pekan. Semoga apa yang kami bagikan siang hari ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi Anda. Mau minum teh apa hari ini, atau mungkin sudah minum teh ya tadi pagi. Dan terima kasih, lagu yang akan menutup kebersamaan kita di siang ini ada lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Nanti di pukul 12 Sarah Ribonya akan menghadirkan dinamika olahraga siang, dan akan dilanjutkan dengan beberapa informasi dari Pro 3 jelang pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan lagu dari Tohpati dan Miska, Ingin Kumiliki. Selanjutnya RRI Boni bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan dinamika olahraga siang untuk hari ini. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nurdiansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chalesi pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol. Disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Citra menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti yang tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. We'll have one national
3: Surabaya dan di Jakarta. Yeah. Pemenang dari Surabaya kita akan ke Jakarta untuk bersanding dengan pemenang di Jakarta. Pemenangnya akan mewakili kita di Asia.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
4: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
5: Gak harus juara ya?
4: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toilan mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti asenggir, karena target kita asenggir.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karis Walidski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
5: Gak tahu.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Ah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan topik apa saja yang sudah kita miliki dan akan kita hadirkan nanti.
4: Ya, benar sekali Rudi Zen, senang sekali Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi akhir pekan, Sabtu 25 Juli 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi penggerak potensi desa, di mana pemerintah terus mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Melalui koperasi, potensi lokal dapat dikembangkan menjadi usaha yang produktif. Keberadaan koperasi juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memperkuat kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan warga.

manfaat nyata bagi masyarakat. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama narasumber terkait. Kemudian ada juga topik mengenai optimalisasi cek kesehatan gratis untuk mendeteksi dini penyakit. Program cek kesehatan gratis

0: juga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kembali kami hadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Geliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara. Dan sore nanti juga akan kembali menemani ruang dengar Anda pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, Dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengirimkan informasi ataupun tanggapan terkait topik yang telah disampaikan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang telah kita siapkan hingga sore hari nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami memiliki informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang tentu bercerita tentang potensi suatu daerah, baik dari sisi sektor wisata ataupun ekonomi dan lain sebagainya, yang kami hadirkan dalam segmen video potensi daerah berikut ini. Kunjungan ke museum dan situs cagar budaya kini telah berbeda karena terekam jelas jejak kunjungan melalui sebuah buku bernama Museum Paspor. Pradipta Rahadi melaporkan.
3: Pemirsa RRI Net, bepergian ke luar negeri harus bawa paspor, tapi ternyata paspor juga bisa dibawa masuk ke museum. Eits, tapi bukan paspor yang ini, ada paspor khusus untuk museum. Di mana dapatnya dan gimana caranya kita bisa belinya atau buat kemana aja nanti kita bawa paspor itu? Simak video ini.
4: Mengunjungi museum bagi masyarakat merupakan ajang untuk membangun kedekatan emosional dengan budaya dan juga sejarah peradaban Indonesia. Demi menarik banyak kunjungan ke museum-museum di tanah air, Kementerian Kebudayaan memperkenalkan Museum Paspor melalui Museum dan Cagar Budaya pada peringatan Hari Museum Internasional 2026. Tujuan utama Museum Paspor adalah untuk mendorong masyarakat lebih sering mengunjungi museum dan juga situs cagar budaya. Selain itu, menjadikan kunjungan museum sebagai pengalaman yang interaktif melalui pengumpulan stempel. Kemudian juga membangun kedekatan emosional masyarakat dengan warisan budaya dan menumbuhkan minat generasi muda terhadap sejarah dan pelestarian budaya. Fajrina, penjaga Indonesia Heritage Agency Shop di Museum Nasional mengatakan, ribuan eksemplar Museum Paspor sudah dikeluarkan. Namun, ternyata minat dari masyarakat untuk membeli Museum Paspor sangat tinggi.
5: Peminatnya itu lumayan banyak ya Kak, apalagi pada saat waktu pertama kali luncur itu sekitar 1000 eksemplar itu udah terjual, habis, terus juga banyak peminatnya dan waktu itu sempat banyak yang tanyain juga.
4: Fajrina menjelaskan setiap pengunjung atau peminat memiliki warna favorit. Ketika membeli, mereka bisa memilih warna museum paspor yang berharga Rp89.000 kesukaan mereka.
5: Iya, mereka rata-rata pengen punya paspor museum, terus biasanya mereka juga karena kan kita ada 4 warna ya, ada periwinkle, ribbon, terus juga honey butter, sama satu lagi tuh coral sunset. Nah biasanya itu mereka milih gitu, mau nyari itu mau warna apa gitu.
4: Di saat yang sama, pengunjung dari kalangan muda, Wisnu dan Eliana, membeli paspor di loket yang berlokasi di dalam Museum Nasional itu. Wisnu mengatakan dirinya bersama pasangan ingin mengoleksi cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya yang ada di Indonesia.
6: Dalam rangka kita mau keliling seluruh museum di Indonesia.
7: Belum dapat cap sama sekali ya?
6: Belum.
7: Oke, rencana adalah cap dari museum mana?
6: Pertama sih ini. Mm-hmm. Kedua, kemudian kita mau jalan-jalan di museum daerah kota ya.
7: Oh, oke. Okay.
6: Kayak museum bank, kan ya. Mm-hmm. Buat apa namanya ya, milestone aja ya.
7: Oh, milestone.
6: Kita sudah sampai ke museum-museum tersebut gitu.
7: Oke. Terus nanti setelah semuanya terisi penuh, kira-kira apa nih next-nya?
6: Suruh bikin museum baru kali berarti.
7: Oke. Nah, targetnya kira-kira mau menuhin capnya ini berapa lama nih?
6: Tahun ini.
7: Tahun ini kelar semua dapat cap ya?
6: Semoga.
7: Oke, siap.

Museum Paspor merupakan buku paspor yang digunakan untuk mengumpulkan cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya di Indonesia. Jadi, setiap kali Anda mengunjungi museum yang berpartisipasi, Anda dapat mengoleksi stempel sebagai bukti kunjungan, layaknya cap imigrasi yang ada di paspor saat berkunjung ke negara-negara lain. Jadi, jangan lupa bawa paspor museum Anda ketika berkunjung ke museum dan juga cagar budaya di Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan mengajak Anda ke Jambi melihat inovasi ataupun kreativitas yang lain, yaitu kaos berbumbu Jambi. Jakos Jambi punya kaos yang merupakan pusat oleh-oleh khas Jambi. Bersama dengan reporter Haris Ahmad dari RRI Jambi berikut ini.
1: Dalam turut serta memajukan sektor pariwisata, hadir pusat oleh-oleh khas daerah Jambi atau buah tangan yang menarik bagi para wisatawan yang datang berkunjung, yakni Jakos atau Jambi punya kaos. Pengelola Jakos Brilian Santosa, Ketua Komite Craft Provinsi Jambi, juga menuturkan tersedianya souvenir beraneka seperti kaos, kemeja, sandal, gelang, sel, topi, jaket, miniatur, boneka, dan tas bercorak Jambi yang artinya bukan menyajikan oleh-oleh akan tetapi lebih menjual atau memajukan semua yang ada di Jambi.
2: Kalau pastinya Jakos ya itu kan dari kependekan dari Jambi punya kaos. Iya. Karena dulu backbone-nya adalah kaos ya. Nah, kita mengacu bagaimana di era 2000, ini kan akhirnya 2007 ya, yeah. Itu Jambi belum ada yang oleh-oleh yang representatif. Biasanya kan kemplang atau pempek, itu kan tidak terlalu identik ya, tidak terlalu identik maksud saya, walaupun ada gitu. Jakos ini adalah, kita sedang tidak menjual oleh-oleh. Kita sedang tidak menjual kaos, tapi kita sedang menjual Jambi. Nah itu tadi, yang apa kita menjual Jambi tadi? Budayanya, sejarah, lokalitas, sebagainya. Maka tidak hanya kaos yang lahir atau oleh-oleh yang turunnya seperti makanan dan lain sebagainya, tapi juga seperti ada buku, kemudian juga macam-macam gitu kan. Sehingga memang kedepannya memang bagaimana kita menjual Jambi ini, meng-create-nya sehingga menjadi sebuah karya yang bisa diapresiasi banyak orang.
1: Jargon Jakos, kedaerahan Jambi punya kaos dengan sentuhan tampilan yang ditonjolkan, yang digabungkan seni grafis dan literasi, yang dimunculkan menjadi ciri khas produk Jakos, seperti produk kaos yang bertutur atau bercerita. Penyediaan secara berkolaborasi bersama pengrajin UMKM, sehingga para pengunjung bisa mendapatkan selain produk Jakos sendiri, akan tetapi tersedia berbagai jenis makanan yang dihasilkan baik para UMKM dari masing-masing kabupaten kota di Provinsi Jambi, seperti kopi, teh, madu, keripik pisang hingga nanas serta aneka makanan, salah satunya pempek.
3: Ya, keunikan Jambi ternyata bisa tertuang dalam souvenir, salah satunya kaos. Dari Jakos Jambi punya kaos, Haris melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
0: Dari Jambi kita menuju ke Batam, Pulau Belakang Padang bisa menjadi destinasi wisata singkat ketika berada di Kota Batam, di Kota Batam maksud kami. Dan bahkan bisa ditempuh dengan transportasi umum, dan tidak hanya itu, kuliner khas yang mendunia serta pemandangan negara tetangga yang mempesona menjadi daya tarik utama. Dari RRI Batam, Meta Fajar Walinda melaporkan.

0: tulisan RRI Net. Kembali lagi bersama potensi daerah dari RRI Bali. Kali ini saya Meta Fajar Walinda akan membawa Anda berjalan-jalan ke Pulau Belakang Padang. Bagaimana perjalanan kita kali ini? Ikuti kami.
1: Hanya dikenal sebagai kota industri dan perdagangan, tetapi juga memiliki destinasi wisata bahari yang mudah dijangkau dan ramah di kantong. Salah satunya adalah Pulau Belakang Padang, menawarkan keindahan alam.

0: Rp2.500 bagi pelajar serta anak-anak. Sambil menunggu keberangkatan, wisatawan juga dapat menikmati kawasan Daratan Angku Putri yang memiliki jogging track, Museum Raja Ali Haji, dan Masjid Agung Raja Hamidah. Sesampainya di Sukupang, perjalanan dilanjutkan menggunakan pompong dari Pelabuhan Bot Pancung menuju Pelabuhan Penawar Rindu di Pulau Belakang Padang. Begitu tiba, pengunjung juga akan disambut deretan kedai yang menyajikan beragam kuliner khas mulai dari mie lendir, prata, nasi lemak, nasi kuning, cendol, jajanan pasar, hingga teh tarik dan kopi tarik yang menjadi favorit masyarakat setempat. Destinasi yang paling banyak dikunjungi adalah Pantai Pasir Putih. Dengan tiket masuk hanya Rp5.000, wisatawan dapat menikmati hamparan pasir putih, rindangnya hutan mangrove, serta pemandangan laut yang menenangkan. Salah satu pengunjung, Kenia Aurelia Hanan, mengatakan ia bersama temannya mengunjungi pantai ini setelah sarapan dan mereka menikmati pemandangan.
1: Karena di belakang pantai sendiri strategis ya, bisa langsung nampak view Singapore-nya. Dan di sebelah sini kan kelihatan surut ya, tapi sebenarnya pemandangan kalau di sore hari itu nampak bagus banget. Jadi worth it buat kesini. Apalagi di sini rapi dan terlihat bersih ya, jadi kelihatan terawat juga pantainya.
0: Pengunjung dapat berkeliling pulau dengan berjalan kaki, menaiki becak, menggunakan ojek atau menyewa sepeda motor. Tarif transportasi telah ditetapkan dan dipajang di berbagai sudut pulau sehingga memberikan

0: nasional.
1: Kalau per jam 35, kalau lebih dari itu ya tambah lagi lah 1 jam lagi 35 juga kayaknya. Ramenya kalau di sini paling rame satu minggu. Kalau hari biasa enggak gini lah kan. Kadang-kadang ada, kadang tidak. Kan ya. Namanya datang dari Batam tuh pelanggan. Kalau saya 3 kali jalan satu motor. Tapi banyak, makin banyak tamu makin banyak ojeknya, Pak.
2: Keramahan masyarakat setempat juga menjadi daya tarik tersendiri yang membuat banyak wisatawan kembali berkunjung. Salah satu lokasi yang tidak boleh dilewatkan adalah kawasan SMP Negeri 2 Batam. Dari halaman sekolah yang berada di atas bukit ini, pengunjung dapat menikmati panorama kota Singapura yang terlihat begitu jelas. Saat cuaca cerah, gedung-gedung pencakar langit negeri tetangga tampak membentang di kejauhan, menciptakan pemandangan yang unik dan menjadi spot favorit untuk berfoto. Dengan akses yang mudah, biaya wisata yang terjangkau, kekayaan kuliner, serta keindahan alam, Pulau Belakang Padang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda saat berada di Kota Batam.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah RRI Batam kali ini. Saya Meta Fajar Walinda, sampai jumpa.

0: terminal bus berperan strategis melayani perpindahan penumpang secara aman, tertib, dan nyaman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, terminal penumpang harus memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai ruang publik yang aman dan nyaman. Menurutnya, seluruh potensi lahan serta fasilitas terminal perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pertanian hidroponik menjadi salah satu inovasi yang semakin berkembang dalam memenuhi kebutuhan pangan sehat masyarakat. Di Kabupaten Deli Serdang, usaha hidroponik lokal bahkan mulai menembus pasar modern dan berpeluang mendukung program makan bergizi gratis. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
2: Teman dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di salah satu budidaya hidroponik, yaitu tanaman sayur bayam yang dikelola oleh Pak Oki Hari, tepatnya di Dusun

0: Hidroponik kini menjadi salah satu metode pertanian modern yang semakin diminati karena mampu menghasilkan sayuran sehat di lahan yang terbatas. Melalui sistem tanam tanpa tanah, kebutuhan nutrisi tanaman diberikan secara terukur sehingga kualitas hasil panen lebih terjaga. Potensi inilah yang dikembangkan Eko Ari. Melalui Eko Farm dari kebun hidroponik tersebut, sayuran bayam segar dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Eko Farm menjadi salah satu contoh usaha pertanian modern yang mampu memanfaatkan lahan terbatas menjadi sumber produksi sayuran berkualitas. Hasil panen bayam hidroponik dari kawasan Simincirim kini telah dipasarkan ke sejumlah pasar modern di Kota Medan dan mendapat respon positif dari konsumen.
1: Bayam hidroponik ini, Pak, kita satu yang pertama lebih higienis, sudah itu ya, tanamannya terjamin kebutuhan nutrisinya, Pak. Kami melakukan rotasi tanaman ya, satu hari itu kata di rokul itu dengan media tanam rokul satu lembar dengan jangka waktu dua hari dua kali per persemaian, dan dengan demikian nanti udah panennya kita bisa atur jadwalnya gitu.
0: Potensi pertanian hidroponik semakin terbuka seiring kebutuhan bahan pangan berkualitas untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG. Sayuran yang dihasilkan Eco Farm dinilai memiliki kualitas yang baik karena proses budidayanya lebih terkontrol dan higienis.
2: Karena dia tanpa pestisida, jadi kemarin saya juga sudah mencobanya. Bayam yang organik sama yang tidak organik itu berbeda kalau setelah direbus. Kalau yang non organik, dia kalau habis direbus itu airnya warna merah gitu, Pak. Jadi disitulah saya bisa lihat betapa bagusnya bayam organik ini tadi.
0: Dari deretan pipa sederhana di sudut Kecamatan Sunggal, Simincirim, tumbuh lebih dari sekadar bayam hijau yang segar. Eko Farm menunjukkan bahwa inovasi dan ketekunan mampu mengubah lahan terbatas menjadi sumber pangan berkualitas sekaligus peluang ekonomi.
3: Demikian dari Kabupaten Deli Serdang, Raihan Putri, RRI Medan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan peringkat pertiga informasi dari Medan tadi sekaligus menutup video potensi daerah edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026.
5: Indonesia menyapa siang.
4: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan jembatan. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
6: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus sehingga Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus melakukan perbaikan. Bahkan ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan. Berikut pernyataan dari Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal.
4: Ya, Leni, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda?
6: Baik, ya. Dan pihaknya juga mengaku bersyukur banyak pihak ikut terlibat membantu Kabupaten Agam usai terdampak bencana. Baik dari kota dan kabupaten lain, pemerintah pusat juga swasta dan pihak-pihak lainnya. Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera sejak 20 Desember 2025 lalu. Bahkan akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, peringkat Pro 3 tetaplah bersama kami karena nanti kami akan lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, tentu dengan informasi-informasi reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam segmen Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan konsep Transit Oriented Development atau TOD bukan sekedar membangun sistem transportasi yang terintegrasi, tetapi membangun kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan kawasan yang lebih produktif, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Menurut AHY, tren urbanisasi yang terus meningkat menuntut pemerintah untuk menyiapkan kawasan perkotaan yang mampu mengintegrasikan berbagai aktivitas masyarakat mulai dari tempat tinggal, pusat pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pusat ekonomi dan ruang publik dalam satu ekosistem yang didukung transportasi massal yang terhubung. Dengan konsep tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengurangi waktu perjalanan, meningkatkan produktivitas, sekaligus memiliki lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwar Arsyirait, mengingatkan pengembang perumahan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pemerintah akan terus bersikap adil terhadap seluruh pengembang yang berkomitmen membangun rumah berkualitas sesuai dengan ketentuan. Namun pemerintah juga tidak akan ragu memberikan pembinaan maupun sanksi kepada pengembang yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Lebih lanjut, Menteri Ara menyebutkan pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku industri perumahan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Venezuela, Felix Plasencia Gonzalez, menyebutkan Venezuela telah memulai prosedur formal untuk menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Menurut Menteri Luar Negeri tersebut, Caracas mempercayai bahwa ICC bias secara geografis karena tindakan tidak proporsional yang dilakukan oleh ICC terhadap negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Meskipun memutuskan untuk menarik diri dari Badan Peradilan Internasional, Menteri Luar Negeri Venezuela menekankan bahwa Caracas berkomitmen pada hukum yang adil, menghormati rakyat, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung akan tampil pincang pada laga perdana Piala Presiden 2026 kontra Arema FC di Stadion Sijalak Harupat nanti malam. Pelatih Persib Igor Tolik mengatakan sejumlah pilar inti Maung Bandung yang absen sedang mengikuti TC bersama dengan Timnas Indonesia. Selain pemain yang mengikuti TC Timnas, Tolik menyebutkan Mariano Peralta belum bisa tampil bersama Persib melawan Arema FC karena pemain baru tersebut belum datang dan berlatih bersama dengan pemain lainnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Nah, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan nggak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.

0: bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Wah, wah, kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika.

0: finger.
1: Akhirnya satu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, loh.
2: Memangnya kok secek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tara ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mengembangkan sektor yang diproyeksikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian PPN Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dan kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Pemerintah Provinsi Banten mengakui masih banyak ruas jalan di wilayahnya yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasinya, Pemprov Banten akan menjalankan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra pada tahun ini.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini dalam Indonesia menyapa siang. Kali ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini dari berbagai daerah yang disampaikan reporter kami yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung memprioritaskan sebanyak 11 sekolah yang rusak akan segera direnovasi tahun ini. Penta Medita melaporkan selengkapnya. Penta.
2: Baik, terima kasih Rudi dan selamat siang pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini memprioritaskan 11 sekolah rusak di DKI Jakarta akan segera direnovasi dan juga direhabilitasi pada tahun ini. Dan ia menjelaskan memang semula pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta sendiri berencana melakukan revitalisasi dan juga rehabilitasi pada 22 sekolah. Namun akibat adanya pemotongan dana bagi hasil atau DBH, tahun ini rencana revitalisasi dan rehabilitasi ini diprioritaskan hanya pada 7 sekolah terlebih dahulu. Dan selain itu, usai menerima laporan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ternyata terdapat tambahan 4 sekolah lainnya yang kondisinya dinilai mendesak dan diputuskan untuk ditangani tahun ini juga. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09.
3: Jadi dua-dua itu sebenarnya diagendakan untuk dimulai pembangunannya sekarang ini 2026. Karena ada pemotongan DBH sehingga 7 yang dibangun prioritaskan. Tapi dengan kejadian kemarin kita mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan, ada 4 lagi yang kondisinya segera harus ditangani. Maka dengan demikian ada 7 ditambah 4 menjadi 11 ditangani di tahun ini.
2: Ya, pendengar, lebih lanjut, Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa untuk sekolah-sekolah yang memang belum masuk dalam prioritas pembangunan tahun ini, maka nantinya akan dijadwalkan untuk direnovasi maupun direhabilitasi pada tahun depan, yaitu tahun 2027. Adapun pendengar, salah satu penanganan sekolah yang diprioritaskan tahun ini ialah pembangunan kembali gedung SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09. Gubernur Pramono sendiri menyebut bahwa pembangunan ini nantinya akan dimulai pada bulan September 2026 dengan anggaran sebesar 48,1 miliar rupiah. Sementara pada bulan Agustus nanti, Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu akan melakukan penghapusan bangunan lama dari daftar aset dan juga melakukan penunjukan kontraktor. Dan pendengar, memang sebelumnya video mengenai SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 ini sempat viral di media sosial karena memang memperlihatkan kondisi bangunannya yang sudah roboh dan juga tidak layak digunakan khususnya untuk kegiatan belajar mengajar. Dan kerusakannya ini pun juga telah terjadi cukup lama pendengar, yakni sejak 2 tahun lalu. Dan pendengar, selain sekolah tersebut, memang ada beberapa sekolah lain yang juga diprioritaskan untuk direnovasi dan juga direhabilitasi pada tahun ini. Dan beberapa di antaranya adalah SMA Negeri 102 Jakarta dengan anggaran 67,5 miliar rupiah. Kemudian SD Negeri Cempaka Putih Barat 03 sebesar 48,4 miliar rupiah. Serta SD Negeri Papanggo 01 dan juga TK Negeri Papanggo 01 dengan anggaran sebesar 74,1 miliar rupiah. Rudi dan juga pendengar, untuk saat ini demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta. Penta Maidita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Penta untuk laporan Anda di siang hari ini.
0: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum

0: Warta Nusantara.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una mengawasi aktivitas mantan napi kasus narkoba sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkotika. Dari RRI Stasiun Produksi Ampana, Ibnu Abbas melaporkan. Ibnu.
2: Ya, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Tojo Una-Una berkomitmen semakin mengoptimalkan pencegahan seluruh kasus penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dikemukakan Kaban BNN Touna AKBP Johan Sarahman. Menurutnya, meminimalisir penyalahgunaan narkoba, pihaknya tidak hanya menggencarkan edukasi efek dan akibat yang ditimbulkan oleh barang haram tersebut, namun tindakan represif juga semakin ditingkatkan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku. Bahkan menurutnya, pengawasan akan tetap berjalan meskipun pelaku kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah selesai menjalani masa tahanan.
3: Jadi penanganan untuk yang ex-ex mantan napi itu kita melihat dengan kasus dianya masuk lapas, kita bekerja sama dengan keluarganya dalam rangka pengawasan, dan bagi kurir maupun bandar itu masih pengawasan BNN dengan pihak berwajib lainnya adalah Polres. Jadi tetap dipantau, apabila dia kembali ke habitatnya maka tetap akan ditindaklanjuti dengan dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan. Jadi masih dalam pengawasan, kita tidak lepas dari itu bahwa dia keluar sudah selesai, tidak akan pantau keberadaannya.
2: Menurut Kaban BNN Touna AKBP Johan Sarahman, langkah ini dilakukan untuk memastikan pengguna maupun kurir kasus narkoba sudah tidak terafiliasi dengan kasus yang sama setelah dinyatakan bebas. Ia juga berharap selain BNN, pihak keluarga dan masyarakat di sekitarnya juga turut mengawasi ex-napi kasus narkoba, memastikan tidak ada lagi kegiatan yang serupa dilakukan. Ibnu Abbas, dan kembali ke rekan Rudi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Ibnu untuk laporan Anda dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sebanyak 5 penyandang disabilitas di Kabupaten Pohuwato Gorontalo mendapat bantuan kaki palsu melalui program Atensi Kementerian Sosial. Taufik Usman dari RRI Gorontalo melaporkan. Taufik.
4: Baik, Pro 3, pendengar Pro 3, sebanyak 5 penyandang disabilitas di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo mendapat bantuan kaki palsu melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial atau Atensi dari Kementerian Sosial RI. Bantuan tersebut diyakini dapat meningkatkan kemandirian, mobilitas, serta kualitas hidup para penerima manfaat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Program Atensi menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Melalui program tersebut, para penerima manfaat menjalani proses pengukuran, pemasangan, hingga pelatihan penggunaan kaki palsu yang difasilitasi oleh Sentra Temoto Manado, Sulawesi Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Tau, dikonfirmasi RRI hari ini mengatakan, bantuan kaki palsu merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, sekaligus memperluas akses mereka untuk beraktivitas secara mandiri.
5: Memang kita usulkan dari masyarakat kita yang memang membutuhkan kaki palsu, dan itu memang program dari Kementerian Sosial. Nah, jadi kami mengusulkan sejak beberapa bulan lalu, dan realisasinya kemarin itu setiap tahunnya itu ada di program dari Kementerian Sosial. Ya tergantung, kalau kita mengusulkan saja, lantas kemudian dari pusat yang akan menentukan kita dapat berapa kuotanya. Nah, itu yang nanti akan ditindaklanjuti sampai dengan memastikan kembali yang kita usulkan itu, misalnya terkait kaki misalnya, nah, seperti apa masalah kakinya itu. Nah, itu diobservasi langsung.
4: Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berupaya memastikan masyarakat berkebutuhan khusus memperoleh akses terhadap pelayanan rehabilitasi sosial yang memadai melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekedar menjelaskan, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa alat bantu, tetapi juga disertai dengan proses pendampingan agar penerima manfaat mampu menggunakan kaki palsu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kalimantan Timur mengoptimalkan layanan seumur hidup bagi lansia sebagai upaya menghadirkan layanan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi lansia terlantar. Deni Kartika Sari dari RRI Samarinda melaporkan. Deni. Ya, halo. Ya, silakan.
0: Pendengar, Dinas Sosial Kalimantan Timur menegaskan komitmennya memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi lanjut usia atau lansia terlantar. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kalimantan Timur Doni Julfiansah mengatakan negara memiliki tanggung jawab memastikan setiap lansia terlantar memperoleh hak hidup yang layak. Karena itu pemerintah terus memperkuat layanan sosial agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya. Pelayanan yang diberikan tidak hanya berupa tempat tinggal, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan makan, layanan kesehatan, pembinaan mental dan spiritual, serta berbagai aktivitas sosial untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia.
6: Iya, pelayanan yang kami berikan bersifat komprehensif, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan sehari-hari, hingga perawatan pada akhir kehidupan. Nah, harapannya para lansia tetap dapat menikmati hari tuanya nanti dengan nyaman dan penuh penghormatan.
0: Saat ini layanan tersebut dipusatkan di UPTD Panti Sosial Tresna Wirda Nirwana Puri yang merawat 129 lansia yang terdiri dari 72 laki-laki dan 57 orang perempuan. Seluruh penghuni mendapatkan pendampingan sesuai dengan kondisi fisik dan psikologis masing-masing, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga perawatan pada akhir kehidupan. Dinas Sosial Kalimantan Timur juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lansia, terutama mereka yang hidup sebatang kara atau tidak lagi memiliki keluarga yang mampu memberikan perawatan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan lansia di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia atau UI yang ditemukan meninggal di sebuah kamar kos disebabkan sakit. Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung melaporkan. Dwi, silakan.
7: Ya, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Zulfikar, 25 tahun, yang ditemukan meninggal dunia di kamar kos di Kota Metro Lampung akibat penyakit yang dideritanya. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Yuli Varianti, di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Ahmad Hanafiah, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Yuli Varianti mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian dan investigasi menyeluruh yang dilakukan tim gabungan terhadap kasus kematian dokter muda tersebut. Hasil investigasi melalui analisis dan pemeriksaan intensif dipastikan almarhum meninggal karena sakit. Meski demikian, pihak Kementerian Kesehatan tidak mengungkap jenis penyakit yang diderita korban. Menurut Yuli, informasi tersebut merupakan data medis yang dilindungi dan tidak dapat dipublikasikan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

0: Diketahui Zulfikar yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tengah menjalani program koas di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana. Korban ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar kos di Jalan Imam Bonjol, Kota Metro pada Selasa 21 Juli pukul 19 malam. Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian publik hingga dilakukan penyelidikan oleh kepolisian bersama tim gabungan untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan umat Buddha mengikuti Indonesia Tipitaka Canting dan perayaan adalah Maha Puja di Taman Lumbini Candi Borobudur dalam momentum konsolidasi spiritual 50 tahun Sangya Theravada Indonesia. Widyas Cayono dari RRI Semarang melaporkan. Widyas.
2: Ya, pendengar dimanapun berada, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Indonesia Tipitaka Canting dan perayaan Asaha Maha Puja 2570 Buddhis Era atau 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Lumbini, Zona 2, Candi Borobudur. Dan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ritual keagamaan saja, tetapi juga momentum konsolidasi spiritual sekaligus penanda setengah abad Sangha Theravada Indonesia. Ketua Panitia Indonesia Tipitaka Canting dan Bhikkhu Gunadhamo Mahathera mengatakan kegiatan tersebut merupakan ruang praktik langsung ajaran Buddha, yakni para peserta menjalani pelatihan atas sila atau puasa sebagai pondasi moral sebelum mengikuti rangkaian utama. Sedangkan agenda utama dari Indonesia Tipitaka Canting berupa pembacaan kitab suci Tipitaka, khususnya bagian Sutta Pitaka Mahinanikaya, dan pembacaan kitab suci tersebut tidak sekedar pembacaan teks, melainkan dilengkapi dengan penjelasan mendalam dari para cendekiawan biksu. Berikut petikan wawancara kami dengan Bhikkhu Gunadhamo.
3: Sutta yang dipetik dari kitab suci Tipitaka nanti akan dibacakan oleh para bhikkhu ya dari dalam dan luar negeri, para samudera dan atasila niju.
2: Rangkaian sesi lainnya yakni ritual pradaksina yakni berjalan mengelilingi candi searah jarum jam sebanyak 3 kali di stupa induk candi Borobudur yang menjadi simbol penghormatan sekaligus refleksi spiritual bagi para peserta. Dan besok siang minggu siang besok juga ada prosesi puja nyatra, yakni perjalanan dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur yang diikuti sekitar 10.000 umat Buddha. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan Pro 3 RRI Resmi Udara untuk Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
1: Eksplorasi kawasan mangrove di Desa Medan Mas, Kalimantan Barat berhasil mengungkap 12 jenis mangrove yang memperkaya keanekaragaman hayati pesisir. Dari RRI Pontianak, Muhammad Rokib melaporkan. Ya, Rokib, silakan.
5: Baik Rudy Zen dan pendengar Pro 3 RRI, para jurnalis dan kreator konten melakukan eksplorasi kawasan mangrove di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Eksplorasi ini juga melibatkan komunitas warga setempat, pemerintah desa, hingga kolase, yayasan kolase ID Kalimantan Barat. Di mana hasil eksplorasi ini ditemui kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi serta potensi pemanfaatan ekologis dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Eksplorasi kawasan mangrove ini menandai dimulainya kegiatan Kolase Jurnalis Camp 2006 dalam rangka peringatan mangrove, Hari Mangrove Dunia atau International Mangrove Day dengan tema Reconnecting Mangrove di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Pada eksplorasi ini, rombongan penyisir lokasi tanaman mangrove mulai dari pesisir daratan hingga menggunakan kapal koloto di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. File Officer Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest, Ahmad Juwadi, setelah melaksanakan eksplorasi menjelaskan berdasarkan hasil eksplorasi terdapat kurang lebih 12 jenis mangrove di wilayah tersebut yang mencakup jenis mangrove sejati maupun mangrove asosiasi seperti Rhizophora dan Soneraceae dan beberapa jenis mangrove lainnya. Menurut Ahmad, jika dari segi ekosistem wilayah Medan Mas memiliki

0: juga didorong untuk memberikan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK bagi kesejahteraan warga setempat. Seperti teh jeruju, kemudian ada madu mangrove, ada budidaya madu kelulut, dan banyak seperti daun buah hingga perikanan maupun udang dan kepiting yang ada di kawasan tersebut dapat diolah teman-teman di sini menjadi hasil yang lebih ekonomis. Melalui eksplorasi kawasan mangrove ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan jenis-jenis mangrove untuk terus dilestarikan di kawasan Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akademisi Universitas Maliku Saleh atau UNIMAL berharap penciptaan lapangan kerja baru oleh pemerintah dapat mengantisipasi tingginya angka pengangguran di wilayah Aceh. Sofianto dari RRI Lok Sumawi melaporkan. Sofianto.
2: Baik, sejumlah akademisi UNIMAL menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh UNIMAL Dr. Ikramuddin menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di provinsi ini. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikramuddin, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Aceh, per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang, dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
3: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya, karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan SMA lah. Ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi, tak jelas mereka akan antri di mencari lobster-lobster ya, mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini yang juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ini akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
2: Meski demikian, dari total angkatan kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.557 orang berdasarkan Sakernas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada saat ini. Dari Lok Sumawi Aceh, Muhammad Sofian melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan mengungkap 4 faktor yang menyebabkan remaja rentan terpapar narkoba. Roma Dona dari RRI Stasiun Produksi Waikanan melaporkan. Roma.
4: Ya, baik saudara pendengar. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan menilai remaja dan generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, kerentanan tersebut pendengar dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari kondisi geografis hingga lemahnya ketahanan keluarga. Kepala BNK Kabupaten Waikanan melalui penyuluh narkoba ahli pertama Anggi Pasalisga kepada RRI mengatakan pendengar, Kabupaten Waikanan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah daerah dan dilintasi jalur lintas Sumatera. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi peredaran narkoba di wilayah tersebut. Selain faktor geografis, Anggi menjelaskan, usia remaja merupakan fase pencarian jati diri yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, keinginan diterima dalam lingkungan, dan juga ingin untuk diterima dalam lingkungan pergaulan. Maksud kami pendengar, pengaruh teman sebaya kerap menjadi pintu masuk awal penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Waikanan atau di usia muda.
5: Kumbang, dan kabupaten usia muda lain paling dekat, di mana kerentanan ini mengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah faktor

0: της, η μάνα μου έκανε πράγματα πως είχε στρατηγής, προβάτασαν έτσι, και αντιετάσει όλα τα Σουμάτρα. Εν πρώτο λουγάρ, ψυχολόγησαν τα πράγματα του Σουμάτρα. Ουσία μου τα προπαγάνε μας έτσι, και τα στράσα έγινε τα χωριά πήγη, και έγιναν το οποίο που λυκούνα, δεν λυκούνταν τα πάντα. Έτσι αλήθει το μας οπτάμα, και όλα τα κανάβα. Τόσα δεν πατήκα, πρώτη σειρά μου τους παρελτάρα. Σαν σκάνει, μου να μην τέσω σιγά, σαν σιγά, τα πάντα, τα κασία, τα πίτρα, τα πάντα, τα πάντα, τα όλη ώρα του πάρα, για σχολά. Αλλά μου πάρα, κολόνια κατάλληλα, που αργάρε, που χάσει.
1: Pendengar, menurut Anggi rendahnya ketahanan keluarga dan kurangnya edukasi juga menjadi faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Sebagian remaja masih minim komunikasi terbuka dengan keluarga serta belum memahami dampak hukum, kesehatan dan masa depan akibat ketergantungan narkotika. Anggi mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah hingga pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Edukasi sejak dini dan pengawasan terhadap aktivitas remaja dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Ramadona melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Bener Meriah berharap para generasi bangsa di Kabupaten Kopi dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dari RRI Takengon, Alfi Sahrin melaporkan. Alfi.
3: Ya, pendengar RRI, di momen Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana menggelar berbagai kegiatan perlombaan permainan tradisional. Hal ini juga dimaksudkan untuk memeriahkan serta memberikan edukasi terhadap anak-anak agar lebih menjauhi gadget dengan hal-hal yang negatif. Sementara itu, Ketua TPPKK Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore ini mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan serupa harusnya lebih digalakkan kembali kepada anak-anak agar interaksi sosial para anak ini dapat lebih berkembang ke depannya. Menurutnya, pelaporan terhadap kasus anak yang ada di Kabupaten Bener Meriah ini mulai meningkat dari sebelumnya setelah kesadaran dari para pihak, baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah daerah, mulai meningkat dengan melakukan pembinaan dan juga penanganan serius terhadap kasus-kasus anak yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah. Selain itu, Ketua TPPKK Bener Meriah Nyonya Fauziah Tagore juga menginginkan para generasi bangsa untuk dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk meraih ataupun dalam upaya mencapai generasi emas 2045.
4: Para guru maupun anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka telah akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
3: Ya, sementara itu para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian dan juga perlindungan agar anak tidak merasa sendirian serta merasa aman. Laporan terhadap kasus anak seperti yang disampaikan tadi katanya harus menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan secara optimal. Demikian laporan kami dari Kabupaten Bener Meriah, Alfi Sahrin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Alfi untuk laporan Anda di siang hari ini. Satgas Anti Narkoba Sekolah Kota Bengkulu bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan sosialisasi pencegahan narkoba kepada siswa. Dari RRI Bengkulu, Bisara Sianipar melaporkan. Bisara.
5: Ya, baik pendengar, Kepala Penyuluhan Satgas Anti Narkoba Sekolah atau SANS Kota Bengkulu, Dahlia Putri mengatakan pada masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun 2026 ini, mereka melakukan pendekatan dan juga bekerjasama dengan pihak sekolah memberikan sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa-siswi di sejumlah sekolah tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Bengkulu. Dikatakan bahwa kegiatan ini bertujuan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dengan memberikan edukasi sejak dini agar para siswa memahami risiko dan dampak buruk penggunaan narkoba. Dalia juga menjelaskan Sans Kota Bengkulu memfokuskan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai langkah nyata menjauhkan pelajar dari ancaman peredaran narkoba. Menurutnya, edukasi yang diberikan bertujuan agar generasi muda mengenali bahaya narkoba sejak dini untuk melindungi, bukan justru menimbulkan rasa ingin mencoba. Ia menambahkan pendekatan dilakukan melalui pola teman sebaya yang kemudian diperluas hingga ke lingkungan keluarga dan orang-orang terdekat agar pengawasan terhadap pelajar dapat berjalan lebih efektif.
6: Sama-sama tentunya sangat didukung kolaborasinya, didukung banget nih, kayak difasilitasi itu kalau misalnya dari aparat yang tadi, terus kalau misalnya dari sekolah juga mereka memfasilitasi ya, memperbolehkan nih saat ini untuk masuk dan juga membimbing anak-anak yang tadi.
5: Dan lebih lanjut dijelaskan Dalia bahwa modus peredaran narkoba kini semakin beragam, bahkan ditemukan dalam bentuk makanan, minuman, permen, dan produk sejenis yang berpotensi menyasar anak usia sekolah karena mudah dijangkau. Melalui sosialisasi yang mereka lakukan ini dapat menjadi satu penerangan kepada orang tua dan berbagai pihak terkait. Dan Sans Kota Bengkulu juga berharap kesadaran pelajar terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang lebih aman, sehat, dan waspada terhadap berbagai modus penyebaran narkoba. Bisa Rasyani Par dari Bengkulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini Sabtu 15 Juli 2026. Setelah mengalami penurunan cukup dalam sebelumnya, harga logam mulia tersebut kembali naik Rp7.000 per gram. Mengutip dari laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.614.000. Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar Rp2.352.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung berencana menghadirkan program pendidikan strata 1 bagi warga binaan melalui kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan. Agung.
3: Ya, pendengar, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung akan menghadirkan program pendidikan strata 1 bagi warga binaan melalui kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Program ini menjadi inovasi pembinaan kepribadian yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 ini. Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Gatot Suwaryoko, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, kehadiran program kuliah S1 akan menjadi terobosan baru karena membuka kesempatan bagi warga binaan untuk tetap menempuh pendidikan tinggi selama menjalani masa pidana. Gatot menjelaskan program pendidikan juga memberikan kesempatan kepada warga binaan memperoleh ijazah melalui program kejar paket A, B, dan C yang bekerjasama dengan PKBM Nusa Indah.
4: Ya, terima kasih. Bukan dari Menteri juga. Jadi kita membuat inovasi dengan kerjasama dengan Universitas Bandar Lampung. Nanti kita akan mengadakan program pendidikan S1 untuk warga binaan yang berminat meneruskan pendidikannya sampai jenjang perguruan tinggi seperti itu.
3: Menurut Gatot, selama ini Lapas Kelas 1 Bandar Lampung telah menjalankan berbagai program pembinaan kepribadian, mulai dari pembinaan pendidikan, pembinaan kerohanian bersama Kementerian Agama, hingga kegiatan olahraga dan seni. Salah satu hasil pembinaan seni adalah terbentuknya grup musik warga binaan yang telah beberapa kali mengikuti perlombaan dan meraih prestasi. Untuk target pembinaan pada 2026 ini, ia menambahkan seluruh program dapat berjalan optimal termasuk terrealisasinya kerjasama pendidikan tinggi tersebut. Dari Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Surakarta meresmikan Tahir Solo Museum di Kecamatan Jebres, Solo, yang diklaim sebagai museum terbesar di Indonesia. Dari RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan. Joko.
5: Ya, baik pendengar, pada hari ini Pemerintah Kota Surakarta bersama Tahir Foundation meresmikan Tahir Solo Museum yang berada di Kecamatan Jebres. Acara ini sendiri dihadiri Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani, Direktur Utama Tahir Foundation Datuk Sri Tahir, dan juga Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Agus Mulyana. Peresmian yang sebelumnya dijadwalkan akan diresmikan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada akhirnya tidak jadi karena adanya agenda lain di Jakarta. Dibangun sejak 2023 di atas lahan 5 hektar, Tahir Solo Museum akhirnya diresmikan pada 2026 ini dan digadang-gadang menjadi museum terbesar menurut Kementerian Kebudayaan. Acara peresmian museum juga diramaikan siswa dan siswi sekolah dasar hingga menengah pertama, dan dari pantauan kami tadi, para siswa yang hadir turut mengikuti tur ke dalam museum dan melihat-lihat isi-isi museum. Tahir Solo Museum memiliki 4 tingkatan lantai. Pada bagian paling bawah diisi robotik, lantai ground floor diisi dinosaurus hingga stasiun luar angkasa, lantai 1 diisi astronot, dan juga lantai 2 atau paling atas ruang pameran dan bioskop. Dalam sambutannya, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengucapkan terima kasih kepada Tahir Foundation yang sudah membangun museum megah di Kota Bengawan. Dirinya berharap ke depan museum bisa menjadi salah satu pembentuk sumber daya manusia yang lebih baik.
6: Museum ini kita persiapkan untuk generasi-generasi penerus kita ke depan. Dan ini menjadi legacy baik untuk Bapak. Semoga museum ini menjadi hal yang baik ke depan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di Kota Solo. Finally, let us meet the Tahir Solo Museum, our still life. Let us maintain it right and with various activities. Capable certainly cultural literacy, broadening the horizon of knowledge and encouraging the birth of a generation that is smart, creative, innovative, and remains rooted in the national cultural values.
5: Diinformasikan juga pendengar, setelah peresmian ini nantinya pemerintah Kota Surakarta berencana mengundang bergantian sekolah-sekolah yang ada untuk datang berkunjung melihat-lihat isi museum secara gratis sebelum pada akhirnya nanti ditetapkan tarif pengunjung oleh pihak pengelola museum. Nantinya Tahir Solo Museum ini jadwalkan akan dibuka secara luas untuk masyarakat mulai tanggal 27 Juli 2026. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kota Surakarta, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bengkalis melalui Satres Narkoba berhasil mengungkap sebanyak 351 kasus narkoba hingga Juli 2026. Dari RRI Stasiun Produksi Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis mencatat peningkatan signifikan dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan peredaran gelap narkotika sepanjang tahun 2026. Hingga Juli 2026 ini, jumlah kasus yang berhasil diungkap telah melampaui capaian sepanjang tahun 2025. Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan, tahun 2025 lalu pihaknya menangani sebanyak 179 kasus. Sementara hingga Juli 2026, jumlah pengungkapan telah mencapai 351 kasus. Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil dari pengungkapan yang dilakukan secara masif sesuai arahan Kapolres Bengkalis dalam upaya menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
8: Jadi alhamdulillah Mas Fiza, di tahun 2026 ini jumlah peningkatan mengungkap kasus kami di Satres Narkoba meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Total di tahun 2025 itu ada di 179 kasus. Di tahun ini sudah total Polres Bengkalis sudah 351 kasus sampai bulan Juli ini.
7: Sementara itu, salah satu warga Bengkalis, Man, mengapresiasi terhadap kinerja kepolisian di mana mampu mengungkap lebih banyak kasus dari tahun sebelumnya.
9: Saya sangat berterima kasih atas kinerja kepolisian dalam pengungkapan kasus narkoba. Kita berharap selaku masyarakat, supaya tidak ada lagi generasi-generasi kita yang terpengaruh terhadap narkoba ini. Kita sangat betul-betul prihatin betul. Bengkalisnya agak tenang, tapi masalah itu tuh dulu-dulunya memang betul-betul gempar.
7: AKP Tidar Laksono menjelaskan, dari 351 kasus, polisi telah menetapkan 559 orang sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 56 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. 17 orang menjalani proses restoratif justice atau RJ sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan 220 perkara masih dalam tahap penyidikan. Selain itu, barang bukti yang berhasil diamankan juga mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun 2026. Satres Narkoba Polres Bengkalis menyita sekitar 54 kg sabu, 25.000 butir pil ekstasi dari berbagai pengungkapan kasus, dan Polres Bengkalis menegaskan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan guna menekan peredaran narkotika serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Dan sore hari nanti Anda dapat ikuti Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. PHRI Sulsel berharap pemerintah perbanyak kegiatan untuk dongkrak okupansi hotel di Kota Makassar. Akses konten digital masih jadi tantangan bagi penyandang disabilitas netra. Inilah Warta Berita selengkapnya. PHRI Sulawesi Selatan berharap pemerintah memperbanyak kegiatan untuk dongkrak okupansi hotel yang ada di Kota Makassar. Informasi selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
2: Selatan berharap pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan di Makassar guna membantu meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan sektor perhotelan serta restoran yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi. Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia. Menurutnya, daerah yang telah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara seperti Bali dan Yogyakarta justru memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Sementara daerah yang belum menjadi destinasi wisata favorit seperti Makassar masih sangat bergantung pada aktivitas lain untuk menggerakkan industri perhotelan. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3: Yang menjadi favorit sekarang secara nasional orang-orang asing adalah Bali sama Jogja. Jadi memang mereka merasakan sesuatu yang lebih. Tapi seperti kita yang belum menjadi favorit destinasi pariwisata, yang sangat berharap apa kegiatan-kegiatan pemerintah yang lalu itu yang sudah apa berjalan secara apa multi tahun apa namanya. Segmen pemerintah itu adalah memberi kontribusi 45-50% kepada pergerakan hotel restoran se-Indonesia.
2: Ditambahkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai sekitar 45-50%.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar membentuk Satgas Penegakan Perda Persampahan mulai Agustus mendatang. Laporan disampaikan Edwin Masuk.
4: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun 3 kampung nelayan merah putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. 3 lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borimasu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, diantaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safir Kadesa mengatakan kehadiran kampung nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
5: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk 2 kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borik Masunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
4: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan Merah Putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata. Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Protiga, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Rekan kami mohon maaf informasi yang tadi Anda simak, laporan reporter Kristianto mengenai kampung nelayan Merah Putih yang ada di Kabupaten Maros. Kita ke informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar membentuk Satgas penegakan perda persampahan mulai Agustus mendatang. Laporan disampaikan Edwin Masud.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar akan membentuk satuan tugas Satgas Penegakan Peraturan Daerah Perda Persampahan mulai Agustus 2026. Pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari upaya memperkuat implementasi regulasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan pihaknya telah mengkaji berbagai regulasi terkait persampahan sebagai dasar pelaksanaan penegakan aturan di lapangan. Meski demikian, Helmi menegaskan penerapan sanksi tidak akan dilakukan secara langsung. DLH akan lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan dalam perda persampahan.
7: Saya rasa sudah ada perda yang mengatur tentang undang-undang tentang persampahan dan sudah ada juga undang-undang nomor 18 kalau tidak salah, dan itu kita sudah kaji regulasinya. Setelah 1 Agustus nanti kita akan membentuk Satgas Pelaksanaan Perda atau Satgas Penegakan Perda Persampahan. Tentu akan ada juga punishment selain reward. Kita akan berikan juga reward kepada orang-orang yang berhasil dalam mengolah sampah, tapi akan ada punishment juga. Ya tentu kita berharap kita sosialisasikan terlebih dahulu. Setelah sosialisasi berhasil, setelah kita kaji, evaluasi, baru kita akan laksanakan punishment.
6: DLH Makassar berharap pembentukan Satgas Penegakan Perda Persampahan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat sehingga pengelolaan sampah di Kota Makassar menjadi lebih tertib sekaligus mendukung program Makassar menuju kota yang lebih bersih.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Akses konten digital masih menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas netra. Aan Ariska menyampaikan laporannya.
8: Pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, Muhammad Ilham, menilai hak digital bagi penyandang disabilitas netra mulai mengalami kemajuan. Menurutnya, sebagian besar penyandang tunanetra kini telah memiliki akun media sosial dan mampu mengekspresikan diri di ruang digital. Namun, masih banyak konten di internet yang belum ramah aksesibilitas sehingga sulit diakses menggunakan pembaca layar atau screen reader. Selain itu, kata Muhammad Ilham, konten berbasis visual seperti meme dan kritis sarkastik juga dinilai menyulitkan penyandang tunanetra karena minim deskripsi yang dapat dipahami. Muhammad Ilham mengatakan pendekatan visual yang mendominasi ruang digital masih mengabaikan kebutuhan dan cara penyandang tunanetra memperoleh informasi.
9: Tunanetra pada umumnya itu sudah memiliki akun sosial media masing-masing dan cenderungnya kami sudah bisa mengekspresikan diri dengan baik di ranah sosial media. Cuman yang menjadi kendala saat ini adalah masih banyak konten-konten yang sulit untuk diakses oleh teman-teman dengan menggunakan screen reader karena beberapa konten itu belum disertakan dengan deskripsi yang bagus.
8: Muhammad Ilham berharap para pembuat konten dan platform digital semakin memperhatikan prinsip aksesibilitas dengan menyediakan deskripsi pada konten visual. Langkah tersebut nilai penting agar penyandang disabilitas netra dapat menikmati hak digital secara setara, inklusif, dan tanpa hambatan.
1: Kekerasan seksual pada anak masih menjadi perhatian serius DP3 Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini. Selengkapnya, Ermila Rusmala melaporkan.
10: Kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2026 di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan, bahkan cenderung mengkhawatirkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan, selama tahun 2025 tercatat 1.400 kasus kekerasan perempuan dan anak, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya 520 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual dan fisik, khususnya pada anak. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan Meshe Papayungan saat diwawancarai pagi ini mengatakan sebagian besar pelaku kekerasan berasal dari keluarga sendiri, yakni ayah kandung, ayah tiri, dan kakek. Sementara pelaku kekerasan lainnya berasal dari perkenalan di media sosial. Menurut Meshe, tren modus dimulai perkenalan kemudian ajakan untuk berhubungan badan. Meshe mengakui dari 1.400 anak, 800 atau sekitar 40% umumnya mengalami kasus kekerasan seksual dan menyisakan trauma mendalam.
11: Tahun lalu itu sekitar 800-an lebih anak dari 1.500 kasus ya, 1.400-an kasus, sekitar 46% diantaranya adalah kekerasan seksual. Dan umumnya kekerasan seksual itu paling besar itu bukan pekerjaan pendek ya. Karena biasanya trauma-trauma ataupun dampak itu tidak langsung kelihatan pada saat itu. Ya sebagian juga kelihatan yang mulai malu, kemudian sungkan untuk bertemu dengan orang, malas ke sekolah, dan seterusnya. Tapi sebetulnya paling kita khawatirkan adalah jangka panjangnya. Karena biasanya ketika anaknya mulai dewasa, dia sudah akan mulai punya nilai bahwa ternyata pengalaman saya itu adalah pengalaman.
10: Messi Pepayungan menambahkan, untuk menekan angka tersebut dibutuhkan peran seluruh sektor dengan melakukan sosialisasi secara masif, termasuk menekankan posisi keluarga hingga orang-orang sekitar untuk turut aktif melaporkan kasus yang terjadi, apalagi kasus terjadi di lingkungan terdekat korban. Messi menambahkan, berdasarkan data tahun 2025 lalu, angka tersebut menunjukkan perempuan dan anak masih menjadi kelompok paling rentan. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya penguatan upaya pencegahan, perlindungan, serta penanganan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Perbasi Kota Makassar matangkan persiapan jelang pelaksanaan Porprov 2026 Sulawesi Selatan. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
12: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung di Kabupaten Wajo dan Bone pada bulan November mendatang membuat seluruh cabang olahraga di masing-masing daerah terus mematangkan persiapan para atletnya. Salah satunya cabang olahraga bola basket Kota Makassar yang berstatus sebagai juara bertahan Porprov. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kota Makassar terus memaksimalkan persiapan agar mampu mempertahankan gelar tersebut. Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin saat dihubungi RRI pada Sabtu pagi tadi menyampaikan pihaknya bersama tim pelatih terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap para atlet yang saat ini masih menjalani latihan secara mandiri. Ia menjelaskan para atlet masih berlatih di sekolah dan klub masing-masing sambil menunggu pelaksanaan pemusatan latihan sesuai petunjuk dari KONI Kota Makassar. Selain itu, para atlet dijadwalkan mengikuti tes fisik pada pekan ini sebagai bagian dari evaluasi kesiapan menuju Porprov.
13: Sekarang ini kami untuk persiapan masih pada tahapan anak-anak kita itu dipersiapkan di klubnya masing-masing dan di sekolah gitu. Jadi kita belum melakukan pemusatan secara sentralisasi, walaupun saat ini sudah ada perencanaan dari KONI Makassar untuk mendukung TC. Jadi masih melalui tahapan, dan mungkin dalam minggu ini semua atlet baru dalam tahapan untuk melakukan tes fisik. Jadi dari kita masih memberikan persiapan itu ke masing-masing anak sendiri di klubnya masing-masing.
12: Salahuddin menambahkan, hingga saat ini kendala utama yang masih dihadapi yaitu terbatasnya fasilitas lapangan dan sarana pendukung untuk pembinaan bola basket di Kota Makassar. Meski demikian, pihaknya tetap optimis proses persiapan dapat berjalan dengan baik. Ia berharap seluruh stakeholder olahraga di Kota Makassar dapat memberikan dukungan yang lebih besar agar pembinaan dan prestasi bola basket Makassar terus meningkat di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Warta Berita Anda bisa saksikan juga melalui TVRI Sulawesi Selatan, dan Anda bisa mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

Demikian pendengar, telah kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya akan kami hadirkan jazz musik, persembahan lagu-lagu hingga pukul 15 saat kembali akan kami temani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: 91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, pecinta lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada. Saya Imran, kembali menemani Anda di program yang kami hadirkan khusus untuk Anda semua penggemar lagu-lagu dangdut. Kita bersama di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Sore ini saya sudah siapkan beberapa lagu-lagu yang siap mengalun. Boleh Anda pilih di 0851 9151 8901. Sekali lagi, yang mungkin baru bergabung kebingungan tahu nomor teleponnya, siapkan catatannya untuk save nomor RRI Bone. 0851 9151 8901. Ada lagu dari Khalid Karim, Masih Ada Aku, Jihan Audi, Tangga ke Langit, Putri Senari, Doaku, Mika Yolanda, Bertepuk Sebelah Tangan, Inu Daratista, Seolah Sempurna, Fildan, Satu Kamu, Rara, Larut Tanpa Kepastian, Ratna, Cinta Setengah Tiang, Safira, Inema, Purnama Merindu, Gunawan, Bintang Tertutup Awan, Sony Egi, Pilihan Orang Tua, Faliago, Kambing Hitam, Maju Mundur, Cantik ya, Rina Nose, lalu juga ada Happy Ajalah Nila Karisma, Dua TikTok Yang Ku Tahu, dan Pecah Seribu. Ini dari Vita Alfiah. Silakan, kami sudah mulai buka line interaktifnya di 0851 9151 8901. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
1: Waalaikumsalam, Asri.
2: Iya, alhamdulillah ketemu lagi, Bang Imran.
1: Iya, alhamdulillah, Asri.
2: Iya, mudah-mudahan kita beri umur panjang, kita ketemu langsung aja ya, Bang Imran ya.
1: Siap. Silakan, lagunya apa nih, Asri?
2: Lagunya Satu Kamu.
1: Satu Kamu dari Fildan. Boleh kirim salam, silahkan ke siapa aja nih.
2: Lagunya buat sahabat Kompi. Selamat sore semuanya, semoga semuanya lagi sehat. Ada kakak aku Alwi, selamat sore Kak Alwi. Semoga sehat selalu bersama keluarga, mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada juga Pajar di Pondre, ada juga Kak Paida bersama putra kelilingnya, selamat sore, semoga sehat selalu. Dan untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya, semoga semuanya sehat, mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Dan sukses selalu.
1: Amin.
2: Buat Bang Imran, semoga sehat selalu, mudah-mudahan sukses selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua aktivitasnya.
1: Amin.
2: Dan sukses segala-galanya buat Bang Imran.
1: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama, Puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri telah membuka perjumpaan kita dengan memilih lagu dari Fildan, Satu Kamu. Saya masih tunggu dua penelpon lagi di segmen pertama ini di 0851 9151 8901. Kita langsung sapa saja Pro Dangdut. Langsung saja silakan Pro Dangdut. Ada apa gerangan? Suasana mendung tengah menyelimuti kawasan Stadion Lapatau, tempat RRI Bone mengudara sore ini. Sepertinya enak gitu ya, sore-sore mendung gitu ya, gak terlalu panas. Kayaknya pas gitu ya dengan lagu-lagu dangdut. Silakan Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Asma. Silakan, lagu pilihannya apa?
3: Lagunya Pecah Seribu.
1: Oke, silakan kirim salamnya buat siapa?
3: Lagunya buat sahabat Kompi. Selamat sore semuanya, semoga semuanya pada sehat. Kemudian ada juga Kawi di Bonsil, selamat sore juga. Ada Pajar di Pondre, dan terus ada Kapaida di Solo bersama siapa namanya Putra Keliling. Untuk semuanya pendengarnya Pro Dandu tanpa terkecuali ucapannya mat sore semuanya, semoga semuanya lagi sehat.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan rezekinya makin bertambah.
1: Amin. Saya turut mengaminkan.
3: Buat kita pengimbang, iya, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan sukses selalu, dimurahkan rezekinya. Amin. Dan selalu diboleh oleh Allah SWT.
1: Amin. Doa yang sama untuk Asma. Terima kasih sudah bergabung.
3: Iya,
1: selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Satu lagi, silakan di 0851-9151-8901. Siapakah gerangan? Prodandut.
4: Prodandut, janda kita, assalamualaikum Imran.
1: Waalaikumsalam Kak Irfan di Bune, silakan lagu pilihannya.
4: Nila Karisma.
1: Nila Karisma.
4: Iya. Yeah.
1: Mana tuh Nila Karisma?
4: Halo.
1: Iya, silakan kirim salamnya buat siapa?
4: Adi Kang, Jessica, terima kasih. Sehat, kita gemes maju mata. Adi Kang, saya di Antiono. Adi Kang, kepala bos. Semuanya pelanggan perdana dan darah kita. Baik. Untuk Andi Merang.
1: Iya.
4: Hanya tugas kita selama kita gemes maju mata. Dan Dini.
1: Iya, terima kasih.
4: Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saja ya keceplosan ya mengatakan itu. Baik, kita langsung saja menghadirkan tiga lagu keren pilihan Asri, Asma dan juga Irfan. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih untuk Asri, kemudian Irfan dan juga Asma yang tadi di segmen pertama sudah bergabung, sudah request, dan harapan saya semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Kita masih punya beberapa lagu pendengar ya, seperti biasa saya ingatkan lagi untuk tahu judul lagunya, dengar dulu baru telepon biar gak kebingungan. Lagu yang berikut adalah lagu-lagu yang siap untuk Anda pilih di segmen kedua. Ada Khalid Karim, Masih Ada Waktu. Kemudian Jihan Audi, Tangga ke Langit. Putri Isnari, Doaku. Meike Yolanda, Bertepuk Sebelah Tangan. Inul Daratista, Sholat Sempurna. Rara Larut, Tanpa Kepastian. Ratna, Cinta Setengah Tiang. Purnama Merindu dari Safira Inema. Gunawan, Bintang Tertutup Awan. Sony Egi, Pilihan Orang Tua. Foliago, Volgayo, Bintang Hitam, Kambing Hitam. Lalu Maju Mundur Cantik dari Rina Nose dan dua TikTok yang ku tahu. Kami nantikan telepon Anda di 0851-9151-8901. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Sore, assalamualaikum, Pro Dandu, Dandu Terlakita, Andi Imran.
0: Silakan Bang Alwi, lagu pilihannya apa?
1: Lagunya Purnama Merindu.

0: Untuk Adik Imran, semoga sehat selalu bersama keluarga, lanjut tugas. Semoga apa ada banyak rezeki di cepat naik.
1: Amin. Umrah. Terima kasih Bang Alwi. Selamat sore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kita nantikan lagi pendengar ya. Jadi setiap segmen itu kita terima 3 penelpon. Jadi 3 lagu juga berarti yang kami hadirkan setiap segmen. Kita hanya sampai di pukul 17 ya. Dan di pukul 16 kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk menghadirkan Dinamika Olahraga Sore. Setelah itu Prodanut kembali hadir hingga pukul 17. Kita sampai yang berikut. Selamat sore Prodanut. Siapa di mana?
2: Assalamualaikum Bang Imran.
1: Waalaikumsalam Sherly. Baik, silakan Sherly, lagunya apa?
2: Doa.
1: Doa, boleh kirim salam, silakan.
2: Ada sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Irfan di Bune, selamat sore Irfan. Ada Epi di Sekaseng, ada juga Putri di Wajo, selamat sore.
1: Iya.
2: Semuanya pendengarnya Prodandu tanpa terkecuali. Untuk Bang Indra, lanjut tugas. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa ketua sahabat setia ya, Ibu Rina Ayu. Selamat sore Kak Rina Ayu di Bajowe. Semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang paling penting bahagia selalu untuk Kak Rina Ayu. Kami tetap nantikan telepon Anda pendengar. Satu lagi kita langsung sapa saja. Selamat sore Prodanut.
3: Dandut. Ada lagi kita Bang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Jusman, silakan.
3: Lagunya anu masih aku, masih ada waktu.
1: Masih ada aku. Boleh silakan kirim salamnya.
3: Oh, masih ada aku.
1: Iya.
3: Oh, iya. Lagunya dibuat sahabat setia. Japannya selamat sore semuanya.
1: Iya. Yeah.
3: Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah.
1: Oke. Okay.
3: Dan lagunya di spesial untuk yang tersayang. Japannya selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iya. Yeah.
3: Dan panjang umur dan rezekinya semakin banyak.
1: Amin.
3: Iya, untuk Bang Imran.
1: Iya, Jusman.
3: Semoga kita sehat selalu.
1: Amin.
3: Panjang umur dan dimudahkan kejugaannya kita dan sukses selalu untuk Bang Imran.
1: Amin, terima kasih Jusman.
3: Iya, selamat Bang Imran. Iya, terima kasih banyak Bang Imran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Jusman. Terima kasih teleponnya. Demikian juga untuk Sherly, terima kasih. Dan juga untuk Bang Alwi, terima kasih. Kita langsung saja menghadirkan 3 lagu pilihan pendengar kita di segmen kedua ini. Pertama Merindu, Doaku, dan juga Masih Ada Aku.

0: 91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita masih ada lagu dari Jihan Audi Tangga ke Langit, Mieke Yolanda bertepuk sebelah tangan. Inundaratista Solat Sempurna, Rara Larut Tanpa Kepastian, Ratna Cinta Setengah Tiang, Gunawan Bintang Tertutup Awan, Sony Egi Pilihan Orang Tua, Volgayo Kambing Hitam, Maju Mundur Cantik Rina Nose, dan juga dua TikTok yang ku tahu. 0851-9151-8901, langsung kita sapa saja. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kak Faida, silakan lagunya apa?
2: Lagunya Larut Tanpa Kepastian.
1: Oke, boleh kirim salam, silakan Kak.
2: Lagunya buat anggota Sejati Fans RRI Bone. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Ada Kak Alwi di Bone Selatan. Ada juga Asma bersama Sri dan Isi dan Poko, dan Asma lagi monitor tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Bang Indra, semoga sehat selalu ya dek.
1: Baik, terima kasih Kak.
2: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta tepat di pukul 16 nanti. Sebelumnya kita dengarkan lagu dari Gunawan dengan Rara dengan Larut Tanpa Kepastian.
3: Извини, я должен идти, потому что у меня много дел по работе.
4: Какие дела? Секретные задания?
3: Да.
4: Ты вернулся?
3: Возможно.

0: kerugian gawang Sumatera Utara ini. Bola dihadang oleh Malinsyah lagi. Kita ditingkat. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi. Dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Andrea Pirlo dikabarkan sepakat untuk menangani timnas Italia. Arema FC siap hadapi Persib Bandung pada laga perdana Piala Presiden 2026. Pegolf profesional Indonesia Kevin Caesario Akbar fokus benahi strategi permainan menjelang Ciputra Golf Trainer Tournament 2026.

Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, dilaporkan mencapai kesepakatan dengan Andrea Pirlo untuk menangani timnas Italia. Pirlo menjadi pilihan terbaru FIGC setelah Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola menolak tawaran sebagai pelatih Azzurri. Ancelotti baru saja menandatangani kontrak baru dengan timnas Brasil, sementara Guardiola masih ingin menghabiskan waktu bersama keluarga setelah 10 tahun mengabdi di Manchester City. Pirlo disebut akan dikontrak hingga akhir Piala Dunia 2030 dengan kisaran gaji 1,5 juta euro per tahun. Angka tersebut jauh lebih rendah dari permintaan Guardiola yang mencapai 20 juta euro per musim. Pirlo sebenarnya masih terikat kontrak dengan klub Uni Emirat Arab United FC. Namun FIGC bersedia melunasi kompensasi jika Pirlo setuju memimpin Gli Azzurri. Rencananya pengumuman baru akan dilakukan pada Senin atau Selasa waktu setempat setelah pertemuan pengurus FIGC. Italia berencana melakukan perombakan besar-besaran setelah gagal tampil di 3 edisi Piala Dunia secara berturut-turut. Kehadiran Pirlo diharapkan dapat membangkitkan prestasi Italia yang mandek dalam beberapa tahun terakhir.

olahraga, Manchester City dikabarkan tengah menyiapkan manuver besar di bursa transfer musim panas 2026. Manajer anyar Enzo Maresca disebut ingin memboyong dua pemain Chelsea, Enzo Fernandes dan Paulo Gusto, ke Stadion Etihad. Laporan muncul di tengah ketidakpastian masa depan Rodri. Gelandang asal Spanyol itu terus dikaitkan dengan Real Madrid. Sementara kondisinya juga belum pulih setelah mengalami cedera punggung usai membawa timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Maresca masih mengagumi kualitas Enzo Fernandes dan Paulo Gusto, dua pemain yang pernah bekerja sama dengannya di Chelsea. Meski begitu, hingga kini belum ada negosiasi yang benar-benar berjalan. Hambatan terbesar datang dari tingginya harga yang dipasang Chelsea. Enzo Fernandes disebut dibanderol sekitar 120 juta pound sterling, 2,6 triliun rupiah. Sedangkan Paulo Gusto bernilai sekitar 75 juta pound sterling, 1,6 triliun rupiah. Jika kedua transfer itu terrealisasi, Manchester City harus menggelontorkan dana sekitar 195 juta pound sterling atau lebih dari 4,2 triliun rupiah.

0: Cristiano Ronaldo dikabarkan menginginkan perubahan dalam pengelolaan sepak bola di Al Nassr menjelang dibukanya bursa transfer musim panas di Liga Pro Saudi. Penyerang asal Portugal disebut ingin klub memiliki kendali penuh dalam urusan transfer sebagai bagian dari rencana jangka panjang memperkuat tim. Setelah membawa Al Nassr menjuarai Liga Pro Saudi, Ronaldo dikabarkan tidak hanya menaruh perhatian pada perekrutan pemain baru, tetapi juga terhadap sistem pengambilan keputusan di balik layar yang berkaitan dengan operasional sepak bola klub. Ronaldo mengusulkan agar manajemen Al Nassr diberikan kewenangan penuh dalam mengelola aktivitas transfer tanpa campur tangan pihak luar. Dengan begitu, seluruh keputusan terkait perekrutan pemain akan berada di bawah kendali Departemen Sepak Bola Klub. Laporan menyebutkan usulan mencerminkan keinginan Ronaldo untuk membangun struktur yang lebih stabil agar Al Nassr mampu bersaing secara konsisten dalam perebutan gelar di level domestik maupun kontinental.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut anak asuhnya membutuhkan persaingan ketat di ajang ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 untuk bersiap menuju Piala Asia dan Piala Dunia berikutnya. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: the stage of our evolution. We need
1: fase ini adalah evolusi. Kami membutuhkan pertandingan yang sulit. Para pemain lokal kami harus diuji. Mereka pastinya harus menjadi tim yang siap untuk menghadapi turnamen level Asia. Tujuan kami sekarang adalah lolos kualifikasi Piala Dunia 2030 dan mampu bersaing di Piala Asia 2027. Jadi AFF memberi kami kesempatan untuk berkembang bersama, tapi yang terpenting adalah menunjukkan kesiapan tim kami.

0: Selama hampir dua pekan ini saya melihat kedekatan dan koneksi di antara pemain. Kami menunjukkan kepada pelatih apa yang beliau inginkan, menunjukkan kekuatan kami sebagai tim. Saya pikir semua pemain menyadari apa yang menjadi target kami pada turnamen kali ini.
1: Everyone is very focused and very clear where is our target.

Pecinta sepak bola dalam negeri, pelatih Arema FC Marco Santos memastikan timnya dalam kesiapan penuh menghadapi Persib Bandung pada laga perdana Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung malam nanti. Menurutnya, pertandingan akan dijadikannya sebagai ajang pemanasan sebelum tampil di Super League yang merupakan kompetisi resmi 2026-2027. Meski demikian, menurut Santos, laga nanti tidak mudah bagi Arema FC. Sebab Persib merupakan tim kuat dan merupakan tim juara kompetisi kasta tertinggi secara berturut-turut. Di sisi lain, Arema FC memanfaatkan Piala Presiden sebagai ajang membangun chemistry. Setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi skuad, Singo Edan juga memiliki motivasi besar untuk memulai musim dengan hasil positif, sekaligus menguji efektivitas strategi yang telah dipersiapkan selama pramusim.

0: Pecinta olahraga, pegolf profesional Indonesia Kevin Caesario Akbar memilih fokus membenahi strategi permainan menjelang Ciputra Golf Trainer Tournament 2026. Turnamen Asian Development Tour itu akan berlangsung di Damai Indah Golf BSD Course Tangerang Selatan pada 26 hingga 29 Agustus mendatang. Kevin mengatakan dirinya tidak terlalu memikirkan penilaian dari luar terkait peluang pegolf Indonesia bersaing pada turnamen tersebut. Menurutnya, evaluasi terhadap permainan sendiri jauh lebih penting untuk meningkatkan performa setiap musim.
1: Kalau penilaian itu kan penilaian di luar, maksudnya ya mereka kan pasti melihat dari hasilnya juga kan. Kebetulan juga pemain Indonesia belum ada yang juara, cuman yang lebih saya pengen fokusin sih lebih evaluasi aja sih setiap tahunnya apa yang bisa menjadi perbaikan, kenapa yang juara bisa mainnya lebih bagus atau mungkin yang lima besar lah at least mainnya bisa lebih bagus, apakah ada perbedaan teknik, tapi kalau dilihat kalau teknik sama-sama aja, cuma memang ya itu yang tadi saya bilang lebih banyak perbedaan di gameplaynya sih, di ya itu yang saya kerjain di beberapa bulan terakhir ini.
0: Kevin optimistis persiapannya berjalan sesuai rencana menjelang tampil pada Ciputra Golf Trainer Tournament 2026. Ia merasa ritme pertandingan telah terbangun setelah mengikuti sejumlah turnamen nasional sebelum tampil di level Asian Development Tour. Pegolf berusia muda itu berharap perubahan strategi yang dijalankannya mampu meningkatkan hasil pada turnamen tahun ini. Kevin menargetkan dapat bersaing di papan atas dan memanfaatkan kesempatan tampil di hadapan publik Indonesia.

0: ikuti instruksi pelatih yang memasang bersama Daniel.
1: Instruksikan dari pelatih ya, karena memang di beberapa pertandingan terakhir juga sama Rahmat hasilnya kurang baik ya. Jadi dikasih opsi dari pelatih untuk coba bermain sama Daniel. Adaptasi ya, pasti butuh adaptasi lah, karena kan mungkin Daniel juga belum pernah merasakan main di 500, 1000, jadi mungkin butuh pengalaman dan banyak yang terbang lagi untuk di pertandingan-pertandingan di level atas.
0: Sementara itu pasangan baru Rian, Daniel, mengaku tegang namun senang bisa berdua dengan Rian yang kaya pengalaman.
2: Kalau tekanan sih pasti ada ya, cuman ya saya harus bisa ngelawan itu lah, biar bisa buktiin aja. Ya, rasanya pasti senang ya, apalagi masuk ini kan pengalamannya sudah luar biasa ya. Sudah main di level atas, sudah sering ya. Nah, jadi saya harus bisa, bisa mengimbangi Mas Dung.
0: Pasangan ini dibentuk untuk menggantikan performa stagnan dengan target mengejar poin dan mendongkrak peringkat agar bisa menembus turnamen Super 500 ke atas. Meski persaingan di Taipei Open atau Super 300 tetap berat dengan hadirnya pemain top dunia, termasuk ganda kuat Malaysia yang baru pecah kongsi, duet ini siap menghadapi tantangan. Dari Jakarta, Kreswaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari bulu tangkis. Turnamen bulu tangkis Kapolri Cup 2026 akan digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta dan GOR Pondok Bambu Jakarta mulai dari 27 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Sekjen PBSI Ricky Subakja menyebut ajang bergengsi membuka peluang atlet muda dan disabilitas untuk unjuk gigi dan mengumpulkan poin nasional. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih NPCI khususnya kepada institusi Polri.
2: Turnamen bulu tangkis Kapolri Cup 2026 membuka peluang atlet muda dalam mengumpulkan poin nasional. Ajang bergengsi ini membuka peluang untuk seleksi nasional atau seleknas dan juga pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau Pelatnas PBSI. Sekretaris Jenderal PBSI Ricky Subakja pada jumpa pers jelang turnamen di Mabes Polri Jakarta menyebut bahwa Kapolri Cup 2026 memiliki persaingan yang sangat ketat. Yang menjelaskan bahwa turnamen ini akan diikuti pemain 32 besar nasional, kelompok usia pemula, remaja, hingga taruna.
3: Perikap ini memang sekelas premier ya, di kalender nasional, 32 besar terbaik dari semua sektor tadi yang disampaikan, U15, U17, U19. Tentu ini juga ada namanya poin di dalam event ini, sehingga terus-menerus agenda kejuaraan para atlet ini memperoleh poin. Nah, sehingga memang di beberapa event kebelakang ini beberapa atlet yang salah satu juga mengikuti kejuaraan Kapolri Cup dan di ujung biasanya di akhir tahun mengikuti Seleknas. Nah, ini memang atlet-atlet yang salah satunya mengikuti kejuaraan Kapolri Cup ini. Begitu juga di 2026, tentu kita berharap juga karena ini usia-usia potensial sebagai pembinaan, sehingga kita harapkan tahun 2026 akhir tahun seperti biasa lagi untuk siapa-siapa nanti yang akan mengikuti Seleknas untuk masuk di pemusatan latihan nasional. Jadi Kapolri Cup ini salah satunya rangkaian daripada kejuaraan nasional, sirkuit nasional kalender PBSI.
2: Tahun ini Piala Kapolri 2026 menghadirkan kategori Polri dan juga para bulu tangkis, kategori khusus kaum berkebutuhan khusus. Sebanyak 70 atlet disabilitas dari 10 provinsi dipastikan ikut berpartisipasi dalam turnamen ini. Sekretaris Jenderal Nasional Paralimpik Komite atau NPC Indonesia Ukun Rukaendi menyebut kejuaraan ini menjadi kesempatan NPC dalam memantau pembinaan atlet disabilitas daerah.
1: Dan juga beliau juga sangat berterima kasih kepada Pak Kapolri yang telah memfasilitasi kita, yang telah memberikan atensi, apresiasi serta pengakuan kepada khususnya atlet-atlet disabilitas yang memberikan ruang serta kesetaraan. Karena secara langsung kita telah dibantu untuk mensosialisasikan ke seluruh Indonesia bahwa disabilitas itu adalah bisa berperan serta untuk bangsa dan negara.
2: Kapolri Cup 2026 merupakan hasil kolaborasi kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga pengurus pusat PBSI sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung pembinaan olahraga bulu tangkis nasional, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui olahraga. Turnamen ini akan berlangsung mulai dari tanggal 27 hingga 1 Agustus mendatang di GOR Universitas Negeri Jakarta dan GOR Pondok Bambu Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, ajang kejuaraan nasional Kejurnas Balap Motor Sport Bike Pertamina Mandalika Racing Series seri ketiga 25 hingga 26 Juli di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menerapkan regulasi atau format balap MotoGP atau internasional. Sebanyak 10 pembalap tercepat akan langsung mengikuti Q2 dari hasil akumulasi 2 sesi free practice. Sementara peringkat 11 dan seterusnya akan beradu di Q1 untuk mencari 5 pembalap tercepat untuk masuk ke Q2. Pada putaran ini, sebanyak 107 starter telah terregistrasi untuk mengikuti 6 kelas yang dipertandingkan, yakni 4 kelas kejurnas diantaranya National Sport 150, National Sport 250, Super Sport 600, serta Indonesia Junior Talent Cup U15. Sementara untuk kelas pendukung yakni Underbond 150 dan Junior Sport 250 U18.

Dengan disampaikannya informasi dari Mandalika tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah tadi kita mengikuti dinamika olahraga sore bersama Pusat Pemberitaan Pro 3, kita masih ada lagu yang boleh Anda pilih. Waktunya tidak banyak ya, sangat-sangat sempit, jadi dimaksimalkan. Yang mau bergabung silakan di 0851-9151-8901. Ada Jihan Audi Tangga ke Langit, Meike Yolanda Bertepuk Sebelah Tangan, Ino Daratista Sola Sempurna, Ratna Cinta Setengah Tiang, Gunawan Bintang Tertutup Awan, Sony Egi Pilihan Orang Tua, Volk Gayo Kambing Hitam, dan Maju Mundur Cantik dari Rina Nose. Selamat sore untuk Anda semua pendengar yang saat ini mendengarkan kami di atas kendaraannya sedang menuju ke satu tempat. Semoga perjalanannya menyenangkan dan tiba di tujuan dengan selamat. Kita sapa yang berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Silakan Jontor.
2: Ini Cinta Setengah Tiang.
1: Cinta Setengah Tiang. Baik, silakan kirim salamnya.
2: Untuk angkatan yang kesatir Eri Boni, juga sama sobat Kompi, juga sama Bandi Merang, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah John Thor, masih adakah yang ingin bergabung? Jika tidak, langsung saja saya hadirkan lagu dari Ratna dengan Cinta Setengah Tiang. Jadi tidak full ya, satu tiang penuh adanya di setengah tiang. Selamat sore juga untuk Anda semua pendengar yang memantau siaran kami di daerah Pasar Palaka. Semoga sore ini ada banyak sekali rezeki yang menghampiri penjual, kemudian para pedagang, lalu siapapun yang beraktivitas di sana, saya doakan semoga semakin melimpah rezekinya. Yang paling penting tetap jujur dalam berdagang dan memberikan pelayanan yang baik pastinya kepada para pelanggan ya, biar pelanggan nyaman dan belanja lagi di tempat Anda. Kita langsung dengarkan lagu slow, lagu melo, lagu yang sedih dan menyayat kalbu dari Ratna dengan Cinta Setengah Tiang.

baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami turut memeriahkan Prodangdut sore hari ini. Semoga kebersamaan kita akan terus terjaga dengan baik. Silaturahmi ini akan terus terawat dengan baik. Saya Imran Bate mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Di pukul 17 nanti seperti biasa akan kita ikuti bersama siaran berjaringan Gema Saripati Maju bersama rekan-rekan RRI Sekorwil 4. Saya pamit, sampai jumpa lagi. Terus dukung karya-karya anak bangsa, terus memberikan support kepada lagu-lagu dangdut sebagai lagu khas Indonesia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, dan Bau-Bau. Bersama saya, Maria Imakulata. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari. Dwi, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Maria. Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan PHRI Sulsel. Harap pemerintah perbanyak kegiatan untuk dongkrak okupansi hotel di Makassar. Selengkapnya laporkan Kiswanti Ruslia.
3: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Selatan berharap pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan di Makassar guna membantu meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan sektor perhotelan serta restoran yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi. Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia. Menurutnya, daerah yang telah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara seperti Bali dan Yogyakarta justru memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Sementara daerah yang belum menjadi destinasi wisata favorit seperti Makassar masih sangat bergantung pada aktivitas lain untuk menggerakkan industri perhotelan. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
4: Yang menjadi favorit sekarang secara nasional orang-orang asing adalah Bali sama Jogja. Jadi memang mereka merasakan sesuatu yang lebih. Tapi seperti kita yang belum menjadi favorit destinasi pariwisata, yang sangat berharap apa kegiatan-kegiatan pemerintah yang lalu itu yang sudah apa berjalan secara apa multi tahun apa namanya segmen pemerintah itu adalah memberi kontribusi 45-50% kepada pergerakan hotel restoran Indonesia.
3: Ditambahkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai sekitar 45-50%.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan baik pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Silakan rekan Zuda.
5: Baik, terima kasih.

0: simpan dari pemerintah pusat tidak dibagikan begitu saja kepada kelompok tani di Kota Bau-Bau. Di balik setiap traktor, kultivator hingga mesin pertanian yang diterima petani, ada proses verifikasi ketat yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan bukan berakhir menjadi besi tua. Analis Prasarana dan Prasarana Pertanian PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Siti Hasina Muniansi mengatakan setiap usulan bantuan Al-Sintan harus melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Menurutnya proses tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap bantuan yang diterima memiliki dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan kelompok tani yang diusulkan dalam penerima bantuan wajib terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan, serta memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Persyaratan tersebut bertujuan agar Al-Sintan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
1: Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu, nanti mampukah dia mengelola ini alat, kan ini negara. Kalau kemudian menjadi besi tua kan sayang ya, mending dikasih ke orang lain yang bisa manfaatkan. Jadi ada proses-proses seperti itu yang kita lakukan sebelum kita tempatkan itu.
0: Selain kelengkapan administrasi, tim verifikasi juga menilai luas lahan yang digarap, jumlah petani yang akan memanfaatkan alat, hingga cakupan pelayanan yang mampu diberikan setiap Al-Sintan. Sejauh ini, kata Hasina, jumlah Al-Sintan di Kota Bau-Bau dinilai cukup memadai. Hampir setiap tahun pemerintah daerah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun melalui aspirasi anggota DPR. Tantangan yang dihadapi saat ini, kata Hasina, bukan lagi pada ketersediaan alat, melainkan bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Karena itu, seluruh Al-Sintan dikelola melalui usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai kelompok tani bukan lintas kelurahan. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap pengelolaan Al-Sintan yang tepat mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mendongkrak produksi komoditas pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan pemanfaatan yang optimal, setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah diharapkan benar-benar menjadi investasi bagi kesejahteraan petani, bukan sekedar aset yang tersimpan tanpa digunakan. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
2: Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
3: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa?
4: Dinas Sosial Kota Palu mengajak seluruh lurah untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat terkait perubahan status desil. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam menyampaikan data maupun keluhan masyarakat agar proses pemutakhiran data sosial dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Menurutnya, kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Ia menyebut dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Dinas Sosial Kota Palu telah menerima sekitar 40 hingga 50 pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil maupun penghentian bantuan sosial. Menurutnya, setiap laporan langsung ditindaklanjuti melalui ground check atau verifikasi lapangan bersama pendamping sosial program Keluarga Harapan, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait.
5: Saya selalu berharap kepada semua lurah sekota Palu, ketika ada permasalahan desil, mari kita selesaikan secara bersama-sama, dan saya berharap bisa memberikan data ataupun keluhan-keluhan terkait dengan masyarakat yang datang di kelurahan. Setiap bulan saya bisa memberikan arahan kepada masyarakat-masyarakat yang notabene desilnya bermasalah. Nah, ini kurang lebih sudah sebulan ini antara 40 sampai 50 masyarakat datang ke Dinas Sosial menanyakan kenapa saya yang awalnya terima bantuan sekarang sudah berhenti. Yang tadinya saya desil 4, kenapa tiba-tiba desil 7. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah kita langsung lakukan ground check. Kita langsungkan cek di lapangan di bersama-sama teman-teman SDM PKH dengan lurah, dengan beberapa instansi, sehingga kita pastikan dan kita akan lakukan pengusulan kembali.
4: Susik menegaskan apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi kondisi sebenarnya. Pemerintah akan mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku. Ia berharap keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan data sosial sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
2: Baik, pendengar, informasi berikut kami hadirkan wawancara dari RRI Ambana bersama rekan Kona Sutianto. Tito?
6: Baik, terima kasih rekan Rini. Informasi dari RRI Ambana untuk Gema Saripati Maju. Kuasa hukum imunodefiensi virus HIV masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain penanganan medis, pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, dan perubahan perilaku berisiko menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran penyakit tersebut. Di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, hingga tahun 2026 kembali ditemukan kasus baru HIV. Meski jumlah kasus yang tercatat relatif sedikit, tenaga kesehatan mengingatkan bahaya HIV merupakan fenomena gunung es, sehingga kasus yang terdata belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu masyarakat diharapkan tidak mengabaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan HIV. Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala UPT Puskesmas Ampana Barat, Susan Bongkoriwang.
3: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa kondisi kasus HIV/AIDS ini khususnya di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, dan ini apa faktor utama yang menyebabkan penularannya, Bu?
7: Ini kan kasus HIV ini fenomena gunung es. Ya, jadi yang tampak itu yang bergejala dan yang mau diperiksa. Dan data yang ada di kami itu untuk tahun 2025 ada 3 kasus, 1 meninggal. Kemudian 2026 ada 2 kasus baru, berarti 3 kasus lama. Jadi penyebab dari HIV ini salah satunya adalah pergaulan yang berisiko. Jadi yang berisiko itu antara lain hubungan seks bebas, kemudian ada yang namanya LSL, laki-laki suka laki-laki atau homo, ini masuk populasi kunci ya. Kemudian PSK, ada waria, ada IMS, infeksi menular seksual, kemudian ada warga binaan pemasyarakatan, ibu hamil, dan penderita TB. Ini yang masuk kelompok berisiko, yang masuk populasi kunci untuk diadakan edukasi dan pemeriksaan berkala.
3: Ya, Ibu, ini mengapa perilaku seks beresiko atau seks bebas ini dapat meningkatkan resiko penularan HIV sendiri, Bu? Dan seperti apa langkah pencegahan yang paling efektif dilakukan masyarakat khususnya ini di kalangan remaja, Bu?
7: Jadi kita kembali ke definisi dari HIV. HIV itu apa? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus HIV ini menyebabkan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi faktor-faktor penyebab dari HIV ini adalah yang pertama, seks bebas. Jadi penularannya itu bisa melalui cairan tubuh ya. Jadi bisa melalui darah, kemudian bisa melalui seks bebas. Nah, di sini yang dominan ini adalah seks bebas, hubungan seks yang berisiko, yang sudah saya sebutkan tadi itu. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari Puskesmas Ampana Barat adalah edukasi dan pemeriksaan berkala pada populasi kunci.
3: Baik, Ibu Kapus, apa upaya yang telah dan akan dilakukan Puskesmas Ampana Barat untuk menekan angka penularan HIV ini, Bu?
7: Upaya yang kami lakukan itu salah satunya dengan edukasi. Jadi edukasi itu kami masuk ke sekolah-sekolah, posyandu remaja, kemudian pemeriksaan berkala. Cuman ini kan penyakit ini memang mereka kadang tidak mau terbuka. Jadi disitulah kesulitannya untuk deteksi dini. Biasanya penemuan kasus itu ditemukan setelah dia bergejala berat, sudah memerlukan pertolongan. Jadi kalau untuk deteksi dini biasanya mereka belum mau dilakukan. Nanti sudah bergejala baru mereka datang untuk mencari pengobatan.
6: Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Gema Saripati Maju sore ini. Dari RRI Ampana, saya Kona Sutianto Lasangoli, rekan teknik Arthur Tandipayuk. Kembali ke rekan Mahrini. Rini.
2: Baik, terima kasih Kona Sutianto dari RRI Ampana.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik, pendengar Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gemah Saripati Maju, Sekorwil 4. Dan untuk informasi berikutnya akan kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Silakan rekan Fitri.
9: Iya, terima kasih rekan Maria. Dan untuk sore hari ini, informasi dari Mamuju ada ekonomi digital meningkat. Anak muda Sulbar masih jadi konsumen yang dilaporkan oleh rekan kami, Ahyan Irsyada.
10: Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat mencapai 5,36%, yang mana berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, kalangan anak muda di Sulawesi Barat dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan pelaku usaha di sektor digital. Kepala Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, Anis Ansari, mengatakan perkembangan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi digital yang berada di atas rata-rata nasional, penggunaan transaksi digital seperti kris juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 117%. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya minat generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berwirausaha. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat hingga kini masih didominasi oleh aktivitas masyarakat sebagai konsumen, bukan sebagai pelaku usaha.
11: Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025 dan ini angkanya di atas rata-rata nasional. Kalau berbicara terkait e-commerce, kris itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya itu sekitar $112 USD. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih. Dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk penjual.
10: Ia berharap semakin banyak generasi muda Sulawesi Barat yang memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sudah melaporkan.
9: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Fitri dari RRI Mamuju. Dari Mamuju, pendengar, kita menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan rekan Ilham.
12: Ya, bersama rekan Ilham di sini. Dan untuk di RRI Kendari, informasi yang akan kita bagikan dari BKKBN, perluas perannya mendukung tumbuh kembang generasi berkualitas dan berdaya saing. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
13: Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sutra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
14: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas. Sudah 2,1, apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
13: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
12: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan kami di sana, ada Suharmi. Silakan rekan Suharmi, informasi Anda.
15: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, wacana pengunduran jadwal Parprov Sulawesi Tengah tahun 2026 mengemuka setelah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengusulkan perubahan waktu pelaksanaan menjadi awal Desember 2026. Berikut laporan Alfiansyah.
16: Wacana pengunduran jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah 2026 mulai menjadi perhatian pengurus KONI Kabupaten Kota. Usulan tersebut mencuat setelah pemerintah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengajukan perubahan jadwal pelaksanaan dari 2 hingga 11 November 2026 menjadi awal Desember 2026. Wakil Sekretaris Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Warsita kepada RRI menjelaskan usulan itu mengemuka dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah Morowali yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Morowali. Pertemuan tersebut membahas perkembangan informasi yang beredar mengenai jadwal penyelenggaraan Porprov. Warsita menyampaikan surat resmi melalui Bupati Morowali kepada KONI Sulawesi Tengah. Isi surat tersebut meminta pelaksanaan Porprov 2026 diundur dari jadwal semula pada 2 hingga 11 November menjadi awal Desember 2026.
17: Dengan berbagai pertimbangan nanti sebentar akan kami sampaikan, sehingga ada surat dari Bupati Morowali meminta agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi digeser waktunya ke awal bulan Desember, itu untuk ke Bapak Gubernur dan ditembuskan kepada KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyahuti ini, karena ini adalah hasil keputusan raker yang diputuskan secara bersama-sama oleh peserta, dalam hal ini panitia KONI Provinsi dan KONI Kabupaten Kota, sehingga langkah-langkah strategis juga KONI Provinsi akan diambil dalam rangka untuk mendiskusikan terkait dengan penundaan ini.
16: Di sisi lain, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli Mansur Pondang meminta KONI Sulawesi Tengah segera mempercepat pelaksanaan rapat kerja raker. Menurutnya, forum tersebut penting agar keputusan mengenai usulan perubahan jadwal dapat diambil secepat mungkin sehingga seluruh daerah memiliki kepastian dalam menyusun persiapan. Mansur menilai kepastian jadwal sangat dibutuhkan oleh setiap kabupaten dan kota peserta.
18: Tentu saya khususnya atas nama KONI Kabupaten Toli-Toli meminta agar KONI Sulteng segera melakukan percepatan pelaksanaan raker pro KONI Sulteng, karena keputusan itu harus diambil di situ. Ya, penundaan ini tentu berdampak, ya, berdampak misalnya pada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KONI Kabupaten Kota.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Buol Muhammad Ishak menyampaikan usulan pengunduran pelaksanaan Porprov pada prinsipnya menjadi kewenangan tuan rumah. Meski demikian, keputusan tersebut diharapkan tidak diambil secara sepihak dan tetap melalui pembahasan bersama. Ishak juga mendorong agar rapat segera digelar dengan melibatkan KONI Kabupaten atau Kota serta seluruh pemangku kepentingan.
19: Undaan, saya kira itu menjadi hal yang diputuskan melalui raker, tetapi ini pengusulan ini kan dari tuan rumah. Secepatnya ditindaklanjuti karena keputusan pelaksanaan Porprov itu melalui musyawarah kerja provinsi KONI Sulteng, sehingga hal apapun penundaan atau dimajukan jadwalnya itu semua diputuskan tidak sepihak oleh tuan rumah, harus melibatkan seluruh stakeholder KONI yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
16: Hingga kini usulan pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah 2026 masih menunggu pembahasan dan keputusan resmi melalui rapat kerja KONI Sulawesi Tengah. Hasil forum tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh daerah peserta dalam mematangkan persiapan menuju pesta olahraga tingkat provinsi.
15: Demikian informasi dari Kabupaten Toli-Toli terkait perubahan waktu pelaksanaan Porprov menjadi awal Desember 2026. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Rio Rambitan kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
2: Baik, terima kasih Mbak Emi langsung dari RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan laporan langsung terkait pemerintah Kabupaten Buol menargetkan rehabilitasi sarana pertandingan ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Tengah 2026 rampung pada awal Agustus tahun ini. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter kami Miftahul Jannah dari RRI Palu. Rekan Miftah, silakan laporan Anda.
20: Ya, baik. Terima kasih rekan Maria dan pendengar GSM dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Buol mulai mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau PUPDA Sulawesi Tengah 2026. Ajang multi-event

0: menjelang kedatangan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di daerah ini. Salah satu fokus utama saat ini adalah sarana pertandingan yang saat ini memasuki tahap rehabilitasi. Progres perbaikan ini ditargetkan rampung pada awal Agustus. Dan berikut kita dengarkan bersama petikan dari Purnomo Mener selaku Dispora Bol.
1: Kita sudah sekitar 50-70% yang butuh waktu lagi untuk seperti stadion itu. Kemudian itu diperbaiki kembali, insya Allah sesuai dengan waktu di seluruh daerah itu akan proses
0: dan selain sarana-prasarana, panitia pelaksana juga telah menjalin komunikasi intensif dengan seluruh daerah yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Dispora Bol, Purnomo memperkirakan sekitar 700 peserta yang terdiri dari atlet pelajar dan ofisial akan meramaikan PUBG 2026. Untuk memenuhi akomodasi peserta, Dispora Bol telah menyiapkan penginapan hotel dan rumah sebagai opsi tempat tinggal sepanjang turnamen. Dirinya berharap sinergi dari seluruh pihak dapat menyukseskan PUBG 2026. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari RRI Palu. Saya kembalikan ke rekan Maria.
2: Baik, terima kasih rekan reporter kami Miftahul Jana. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Buni bersama rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
3: Terima kasih rekan Maria. Informasi news feature dari Buni sore ini terkait dengan tren sepeda yang kian digemari. Keselamatan dan sikap saling menghargai sesama pengguna jalan tetap menjadi perhatian. Berikut dilaporkan reporter kami Ayunia Nindiati.
4: Pagi atau sore hari, bahkan hingga malam hari, jalan raya di Kabupaten Bone kini tak hanya dipenuhi kendaraan bermotor. Di antara deru mesin dan padatnya lalu lintas, ada pemandangan lain yang semakin sering kita jumpai. Sekelompok pesepeda melaju bersama, mengayuh sepeda, sambil menikmati udara dan suasana jalan. Bersepeda kini bukan lagi sekadar olahraga bagi sebagian orang. Aktivitas ini sudah menjadi gaya hidup sekaligus cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat. Apalagi ketika satu orang mulai mengayuh, teman yang lain pun ikut tertarik. Dari situlah komunitas pesepeda semakin tumbuh. Salah satunya dirasakan Yuyun Ulfiana Yunus, penggiat olahraga sepeda yang juga anggota Satlantas Polres Bone ini, mengaku kembali aktif bersepeda sejak tahun 2025. Saat itu, jumlah pesepeda di Bone menurutnya masih bisa dihitung dengan jari.
5: Saya memulai bersepeda itu aktif kembali di tahun 2025. Saya awalnya bersepeda sama Ibu nih. Masih bisa dihitung jari lah. Kemudian karena saling mengajak teman ke teman, akhirnya ada juga yang beli sepeda. Termasuk saya juga baru upgrade ke road bike itu di tahun 2025. Karena memang saya mau kejar keringatnya. Kemudian mengajak teman, akhirnya sampai sekarang ini banyak teman-teman yang juga sudah aktif bersepeda.
4: Dari ajakan teman ke teman, jumlah pesepeda pun terus bertambah. Tak hanya masyarakat umum, olahraga ini juga mulai digemari oleh berbagai kalangan. Buat Yuyun, tren bersepeda membawa banyak hal positif. Ada olahraga, ada pertemanan, dan ada gaya hidup sehat yang ditawarkan. Namun ketika sepeda mulai dibawa ke jalan raya, ada satu hal yang tak boleh dilupakan, keselamatan. Sebab jalan raya adalah ruang bersama. Ada pesepeda, pengendara sepeda motor, hingga pengemudi kendaraan lainnya. Semua memiliki hak yang sama untuk merasa aman. Disinilah persoalan mulai muncul. Ketika jumlah pesepeda semakin ramai, sebagian pengguna jalan justru mengeluhkan perilaku pesepeda yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan keselamatan dan keberadaan pengguna jalan lainnya. Wardah, salah seorang warga sekaligus pengguna jalan, mengaku mendukung tren bersepeda. Namun menurutnya, tren positif ini harus dibarengi dengan kesadaran untuk saling menghargai ketika berada di jalan.
6: Kalau menurut saya tren bersepeda sebenarnya sudah cukup bagus ya, karena ini merupakan hal yang positif. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama tentang kesadaran bersepeda. Ini juga harus diikuti dengan saling menghargai sesama pengguna jalan. Fasilitasnya juga perlu diperhatikan, karena seringkali ada yang menggunakan earphone. Jadi biasanya kalau menggunakan earphone itu keadaan di sekitar itu sudah tidak diperhatikan lagi. Saya juga pernah mendapatkan laporan dari beberapa warga, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang melibatkan pesepeda dan pengguna motor. Baru yang lebih parahnya lagi, sepeda yang digunakan itu sepeda sewaan.
4: Keluhan itu tentu menjadi catatan, sebab keselamatan di jalan bukan hanya soal siapa yang paling cepat atau siapa yang merasa lebih berhak menggunakan jalan, tetapi bagaimana semua pengguna jalan bisa saling memahami dan menghormati. Pesepeda perlu memastikan dirinya tetap aman, namun di saat yang sama juga tidak mengabaikan keselamatan orang lain. Menggunakan perlengkapan keselamatan, tetap waspada dengan kondisi sekitar, tidak menggunakan perangkat yang mengganggu konsentrasi, yang tidak kalah penting mematuhi aturan lalu lintas. Sebagai penggiat sepeda sekaligus anggota Satlantas Polres Bone, Yuyun mengingatkan agar pesepeda tidak bersikap egois ketika berada di jalan raya.
5: Kita benahi sebenarnya untuk keselamatan di jalan. Ketika kita bersepeda, jangan egois, tetap mematuhi aturan berlalu lintas, menghormati pengguna jalan lainnya, dan bersepedalah dengan aman.
4: Bersepeda boleh saja menjadi tren, boleh menjadi cara untuk berolahraga, menjaga kesehatan, sekaligus memperluas pertemanan. Tapi ketika roda sepeda sudah menyentuh jalan raya, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama.
3: Demikian news feature yang RRI Bone hadirkan sore ini. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andi di sore hari ini sudah menghadirkan informasi news feature. Dan pendengar news feature dari RRI Bone mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform

Pendengar Mas bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem pengenalan wajah atau biometrik. Kemkomdigi Muti Hafid meminta seluruh operator seluler dapat memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan. Dikatakan hal ini merupakan tindak lanjut dari temuan praktik registrasi kartu SIM biometrik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Diketahui penerapan registrasi kartu SIM seluler biometrik merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi Nomor 7 tahun 2026, dan aturan ini mewajibkan aktivasi dan registrasi kartu SIM seluler dilakukan dengan pemindaian wajah dengan pencocokan data di Dukcapil. Tahap terpenting setelah kebijakan diberlakukan adalah memastikan penerapannya di tingkat paling bawah dapat berjalan sesuai ketentuan. Hal ini untuk memperkuat implementasi registrasi biometrik sebagai upaya dalam mengantisipasi penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan digital.

0: di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak.
2: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
2: Ini Indonesia.
4: Enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
5: Aku sih maunya ke Taman Cinta, Yang. Tapi terserah kamu aja sih, Yang.
6: Lambung kiri, Bos.
5: Hah? Lambung kamu kenapa, Yang?
6: Mobil itu, Yang, nyalip kita.
5: Kirain lambung kamu kenapa-napa, Yang.
6: Tapi itu kan membahayakan kita.
5: Loh, kan gak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
6: Lihat nih, motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
5: Iya juga ya.
6: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
7: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
8: Makassar Sore

kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

si da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

istrioja Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama satu jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bijis.
5: Nah, pertanyaan Bijis adalah grup musik

0: setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar informasi dari portal berita kami rri.co.id. Komisi 6 DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran badan usaha milik negara BUMN dalam membangun ekosistem maritim nasional. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing sektor maritim. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia R. Marini mengatakan penguatan sektor maritim harus didukung transportasi laut, pelabuhan modern, dan industri galangan kapal yang kompetitif. Dikatakan bahwa konsolidasi antar BUMN menjadi bagian penting dalam memperkuat industri maritim nasional. Penguatan PT PAL Indonesia serta dukungan investasi dari dan antara Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemandirian industri galangan kapal. Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti mendengar tingginya ketergantungan PT ASDP Indonesia Ferry Persero dan PT PLN Persero terhadap dana public service obligation, yang mana BUMN pelayaran perlu memperkuat kinerja komersial agar tidak bergantung pada subsidi pemerintah. Anggia menilai perwajaan armada menjadi kebutuhan mendesak karena banyak kapal yang telah berusia tua. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap keselamatan pelayaran, efisiensi operasional, dan biaya perawatan.

0: jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang.

Anda? Setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, ingat kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara.

0: Baik pendengar RR Bone, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Hits Bir Jaringan Korwil 4 di malam hari ini. Suara 96,8 RR Pro 2 FB.
1: Teman-teman gabung.
0: Halo, hi everyone.
1: Halo, selamat malam.
0: Minggu.
2: Waduh, malam minggu ya?
0: Iya, Rai.
2: Ketahuan jomblonya ini.
0: Mau jomblo mau tidak, pokoknya di setiap akhir bulan kita akan bertemu teman-teman Sekorwil 4 di Pro 2 Hits Berjaringan.
2: Sapa-sapa dulu dong semuanya yang udah bergabung.
0: Ya, boleh kita sapa-sapa dulu mungkin
2: Zoom pada malam hari ini.
0: Betul, sudah ready kah semua dari kakak yang ada di Arerima Muju? Halo, ha.
3: Apa kabar?
0: Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wow. Ada ininya ya, ada efek-efek suaranya ya.
3: Sabar ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Tapi udah ya? Aman berarti siap banget Kak ya. Kak Sugi ya. Oke. Okay. Berikutnya
2: next, kemana
0: Rai?
2: Kita ke Kendari. Halo Kendari, selamat
4: halo,
2: malam.
4: Selamat malam Kak Rai dan Kak Rindi.
0: Hai, halo. Ketemu lagi nih malam minggu ya bersama kakak. Bantu aku dong kak, spill namanya kak.
4: Yaya.
0: Kakak siapa?
2: Kak Yaya.
0: Yaya, oke. Semua tim di Kendari udah siap ya kak. Kita next lagi nyapa-nyapa. Aku mau nyapa untuk teman-teman yang ada di RRI Bau-Bau.
2: Mana nih Bau-Bau?
0: Halo.
2: Halo Bau-Bau, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kakak ini di Bau-Bau dengan kakak siapa kalau boleh tahu?
5: Rizka di sini.
0: Kakak Rizka. Kak Rizka. Nanti ada spesial di Bau-Bau, ada live perform gitu ya kak ya.
5: Betul.
0: Alright. Rai,
2: next, kamu kalau udah dari Bau-Bau kita ke Bone. Halo Bone, selamat malam.
0: Halo.
6: Halo.

0: mm-hmm. mau nyapa di teman-teman mana lagi nih?
1: Kita ke Ampana.
0: Ampana.
1: Mm-hmm. Halo Ampana, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, ada pantun kah hari ini, Kak? Nanti ya. Sediakan nanti memang mie kana. Kakak Sutianto. Oke deh, Kak.
1: Audionya agak ini ya. Agak ya, kecil. Audionya agak kecil, Kak.
0: Boleh diperbaiki untuk teman-teman teknikku, semangat ya.
1: Semangat untuk hari ini ya.
0: Di sini juga lagi sibuk banget soalnya, Kak ya. Terus kita ke Toli-Toli. Halo, Kakak.
3: Halo, selamat malam Mindi, Raidi.
0: Kaget semangat nih. Yang saya tunggu-tunggu. Dengan kakak siapa nih di Toli-Toli?
3: Fitri Sia.
0: Kakak?
3: Kakak Fitri Sia.
0: Ria, oke. Kita skip dulu, kita tahan dulu, nanti kita ngobrol lagi ya. Ya.
1: Fitri Sia, Kak. Fitri Sia, yang...
0: bukan Fitri Sia. Oke, Fitri Sia. Oke, Rai mau siapa? Apa
1: kita yang mana lagi? Kita ke terakhir nih ya. Terakhir gak nih? Palu ya, kita ke Palu.
0: Oke deh.
4: Halo, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Seperti biasa, Palu aman jaya Kak di sana?
4: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah, katanya Rai salamnya Beng Oki DM.
1: Oki DM.
0: Oh iya, lagi ini banget ya. Kak, senter besar. Oke lah ya, ini udah semuanya ini, nanti udah. Yang belum tergabung nanti kita coba gabungin lagi. Mm-hmm. Tapi seperti biasa Rai, kita mau tenangkan Rai karena Rai super tegang teman-teman.
1: Enggak tegang kok, aku cuma terpuk aja sama kecantikan kamu malam ini.
0: Siapa?
1: Kamu.
0: Saya,
1: iya.
0: Atau teman-temanku yang ada di kerusakan.
1: Boleh semuanya deh, semuanya malam hari ini semuanya. Waduh, ya, oke deh kalau kita ada yang mau lewat dulu nih. Ada satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.
0: Oke, mari.

0: 96,8 Radio Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, masih di Pro 2 Hits Berjaringan yeah. Dan kita mau nyapa satu teman kita.
1: Dimana
0: gengnya
1: tuh?
0: Kita andalannya Mamuju yang punya Mamuju setengah.
1: Siapa tuh? Siapa tuh?
0: Ada Kakak Sugi.
1: Ada Kakak Sugi. Halo Kak, selamat malam.
2: Selamat malam. Ada Kak suara.
0: Selamat malam.
1: Yes. Audionya udah lumayan bagus sih Kak.
0: Iya benar. Kayaknya aku memang bermasalah dengan telingaku deh. Karena kayaknya udah bagus tapi telingaku masih terhambat. Oke, enggak apa-apa lah ya Kak. Nanti Kak Suki siapin info update-nya, info hits-nya apa? Betul. Kita puterin dulu dong. Lagu hits yang ada di Mamuju.
3: Kedua hits RRI Mamuju. Ini dia top 5 untuk minggu ini. Kahitna featuring Monica Tahalea, Titik Nadir.
4: Aku selalu terlintas jalinan kisah kita.
3: Ya, Indrawari, seribu kali.
4: Cukup aku milikmu dan kamu.
3: NPD, sempurnanya aku.
5: Sempurnanya aku untuk dirimu.
3: Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.
5: Come on and cha-cha-cha with me.
3: Tulus jatuh suka.

0: hits RR 5G untuk minggu ini.
1: Yap, itu dia lagu hits yang ada di Mamuju.
2: Iya, sekali gitu langsung aja. Aku juga kepo nih. Udah lama gak ke Mamuju, padahal gak pernah.
1: Gak pernah ke Mamuju.
2: Langsung aja ke Sugi, apa yang hits di Mamuju ini?
3: Oke, pengen berkata sesuatu ya, tapi teman saya, aduh ya, udahlah kita teruskan kalau gitu. Oke. Untuk Mamuju di 9 hari lalu, tepat di tanggal 10 itu ada pembukaan satu event kebanggaan dari Sulawesi Barat juga, tentu juga termasuk kebanggaan Indonesia. Karena salah satu event yang pernah masuk sebagai salah satu dari 10 nominasi Anugerah Persona Indonesia itu digelar kembali, yaitu Manakara Fair 2020.
1: Wow. Manakara. Itu di Pantai Manakara ya?
3: Biasanya begitu, tapi untuk tahun ini beda. Jadi penyelenggaraannya dilaksanakan di Mall Matos Mamuju. Dan ya kayaknya lebih adem ya, kayak mau siang, mau malam, seru aja itu. Karena dalam mall ya. Cocok untuk kakak-kakak yang ada di Apro 2 Makassar ya, yang gak bisa kena panas dikit gitu.
1: Aku lah kalau panas-panas udah biasa gitu.
2: Iya.
3: Kita percaya aja lah ya.
1: Iya, percaya.
2: Oke.
3: Dan penyelenggaraan eventnya ini juga memang sampai 3 hari dari tanggal 10, 11, 12, 13. Dan menampilkan banyak sekali, bukan cuma kulinernya aja, panggung juga pasti meriah banget, terutama menghadirkan untuk penampilan-penampilan dari talenta-talenta lokal yang ada di Sulawesi Barat itu sendiri. Gitu deh, Kak.
2: Wih, ternyata Mamuju juga punya agenda-agenda tahunan yang keren ya.
1: Manakara Fest.
2: Betul. Fair.
1: Aku kira festival.
2: Sudah salah.
1: Festival
2: Manakara. Oke, terima kasih Kakak Sugi untuk info update dan juga lagu hitsnya. Sekarang kita ke Kak Yaya yang ada di Kendari. Halo, ha. Ayo ngasih.
1: Kok di aku enggak ada suaranya?
2: Masih mute Kakak. Mungkin aku harus bahasa Thailand mungkin ya.
1: Sawadee kap. Kapungklap.
2: Ternyata memang harus bahasa Thailand, saya bilang.
1: Kayaknya tadi enggak ngerti bahasa Korea, Kak.
4: Tadi di mute.
2: Oke. Kita tahan dulu kayak ya. Cangkemannya. Kita putar dulu lagu
1: hits di Kendari.
5: Yang hits di Pro 2 Kendari.

0: Oke, itu tadi
1: dia,
0: yang
1: ya,
0: lagu hitsnya
1: Pro Dua Kendari.
0: Betul, karena saya tidak sabar mendengar info hits dari Kak Yes Yes.
1: Kak Yes Yes, Kak Yayan. Yayan.
0: Kak Yes Yes, silakan Kak Yes Yes.
2: Oke, okay, terima kasih Kak Rayu dan juga Kak Nindi.
0: Jadi di kota Kendari ya, di bulan ini tuh lagi rame soal euforia final Piala Dunia 2026 yang memang ya dipadati di halaman Balai Kota Kendari yang digelar dari pemerintah kota Kendari. Dan menariknya, kegiatan ini tuh bukan hanya menghadirkan layar lebar untuk menyaksikan pertandingan final ya. Tapi juga diramaikan dengan pasar-pasar murah, kemudian ada bazar UMKM, terus ada kompetisi e-sport dan berbagai door prize yang membuat suasananya tuh semakin semarak. Ada anak-anak, remaja, hingga orang tua tuh antusias berkumpul ya di sini untuk menyaksikan final Piala Dunia ini. Di sisi lain, kehadiran bazar UMKM ini juga memberi kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan sekaligus menjual produknya kepada masyarakat yang hadir ya. Sementara pasar-pasar murah dimanfaatkan warga untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Wes, tapi Kak Yayan ikut nonton gak kemarin?
0: Tidak sih. Tapi pegang siapa waktu final?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris ya. Juara tiga kemarin.
0: Juara tiga lumayan layak kayak apa ya. Oke, terima kasih Kak Yes Yes. Sampai ketemu di akhir bulan nanti lagi ya di Pro 2 Hits Berjaringan.
1: Tapi sebelum itu kan Indih, kita bakal puterin dulu ada yang mau lewat.
0: Ini siapa yang mau lewat?
1: Jangan check out masalah. Oh iya.
3: Ini barang yang lagi viral ya, katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
4: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
5: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
3: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
6: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
7: Masalah dibatalkan.
0: Masih di Pro 2 Hits Berjaringan.
1: Yeay. Kita bakal pindah lagi kalau tadi kita di Kendari. Nah, next kita bakal ke Bau-Bau.
0: Oke, halo Kak Rizka.
8: Halo. Selamat malam, Kak.
0: Sebelum kita jauh ngobrol ya, ada yang mau lewat dulu Ray.
1: Apa tuh yang mau lewat?
0: Lagu
1: hits Bau-Bau.
7: Radio Republik of Indonesia.
9: Young Kids di RRI Bau-Bau. Let's check it out.

0: Yeay, yes. Itu dia lagu hits. Betul. Dari Bau-Bau.
1: Okay. Kan? Ini sangat-sangat hits memang ya, sampai kita lupa kita mau menyapa Kak Ariska yang ada di Bau-Bau, Kak.
0: Halo Kak Ariska.
1: Betul.
2: Iya,
1: Kak. Kak Ariska, sebelum ada penampilan yang spesial nih, mungkin boleh dong di-update. Apakah nih info update-nya nih? Silahkan Kak Ariska.
2: Iya, kalau di kita Bau-Bau ya. Kan kalau Bau-Bau itu terkenal sama wisatanya ya, banyaknya bersepeda sambil berwisata. Ini menjadi referensi juga ya buat teman-teman yang mau berlibur di kota Bau-Bau. Nanti bersama dengan komunitas sepeda Bau-Bau Cycling Community, yang dimana ini akan dituntun menjajal sejumlah lokasi wisata di kota Bau-Bau. Tentunya ini sambil goes ya, sambil bersepeda. Jadi sejumlah spot wisata di kota Bau-Bau itu akan dilalui ya, sambil bersepeda. Bisa dijadikan juga lokasi bersuah foto ya, mulai dari Kepala Naga ya, di Pantai Kamari. Karena kan kalau kota Bau-Bau itu terkenal dengan ikonnya itu Kepala Naga gitu. Nah, pemandangan panorama alam yang indah di kota Bau-Bau, dan juga ada beberapa tempat yang ini menjadi lokasi andalan kota Bau-Bau, yang dimana membuat para pecinta olahraga sepeda ini terlihat ceria. Jadi sepeda sehatnya dapat, wisatanya dapat, santainya dapat gitu. Jadi tunggu apa lagi? Berkunjung ya di kota Bau-Bau. Kita goes-goes ini sambil menikmati wisata yang ada di kota Bau-Bau.
0: Wait, abis ini kita OTW ya kan India?
1: Mau booking pesawat dulu ya.
0: Iya boleh.
2: Nanti saya jemput.
1: Wait, serius Ki Karsa, aku catat kini.
0: Kirain dibiayain.
2: Pokoknya kalau datang hubungi saya pakai jemput, mau lewat mana, laut, udara, darat boleh.
1: Oke. Ada penampilan spesial nih katanya dari Bau-Bau ya, Kak?
2: Iya, itu sudah dengan Yudi.
1: Oke, halo Kakak.
3: Halo Kak. Halo Sarawatan ini. Halo Polda Makassar.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
2: Iya, malam ini Yudi ada dua lagu yang bakal ditampilkan ya. Yang tentunya, nanti ini ada dari Sleng, Kutak Bisa, dan juga SD12 Putri Iklan. Kayaknya langsung saja ya Kakak rayakan ini ya.
0: Boleh Kak, boleh.
1: Aku siap menjuri.
2: Oke. Oke, mari kita sama-sama dengarkan Yudi dengan Sleng Kutak Bisa.

0: Yeah.
1: Oke, terima kasih Yudi.
2: Sama-sama Kak Rizka.
1: Yudi, bisa diceritakan dulu dong sedikit sebelum kita ke Kak Nindi ini tentang prestasinya Yudi itu apa saja?
2: Alhamdulillah Kak Rizka, udah lama ya. 2019 saya juara 3 nasional FL Student di Lampung waktu itu.
3: Wow.
2: Keren.
1: Ada lagi? Pasti banyak dong ya. Ini juga Kak Nindi Karaya ya. Yudi ini suka juga jadi apalagi azan di masjid ya, itu suaranya merdu sekali.
2: Masya Allah. Alhamdulillah Kak Rizka, alhamdulillah.
3: Tinggal bangun keluarganya aja nih kayaknya.
2: Amin doain. Doain aja Kak Nindi Karaya.
1: Amin. Oke, terima kasih ya Kak Yudi ya.
2: Iya, sama-sama Kak Rizka. Iya, sama-sama Kak Raya, Kak Nindi.
3: Yes, terima kasih juga Kak Rizka dan teman-teman ada di bau-bau ya.
1: Oke,
3: kita
1: baik.
3: Langsung menyapa dulu untuk teman-teman yang ada di Toli-Toli. Halo Kakak Fitrisha. Kakak Bone.
2: Bone dulu dong Kak Nindi. Aduh, Bone dulu.
4: Halo.
3: Soalnya cantiknya Kak Ayu kelewatan gitu.
4: Lewat mana ini?
3: Lewat kelewatan. Kayak aku tenangkan dulu ya pakai lagu hits Kak Ayu yang ada di RR Rimoni boleh Rai.
2: Boleh banget.
5: Lagu hits RRI Boni.

0: Itu dia teman berdua yang lagi hits di Boneka. Ini lagu hitsnya Boneka nih.
1: Betul. Yang lagi hits apa nih? Boleh laporannya? Rekan Ayu yang ada di Bone. Iya, terima kasih di studio.
2: Kok jadi reporter ya?
1: Bener-bener.
2: Ya kalau di Bone, meskipun yang lagi hits sekarang kayaknya bahas-bahas kue ya, tapi kita tidak mau bahas itu. Kita mau bahas salah satu tempat spot populer untuk menikmati sunset di Kabupaten Bone. Kalau biasanya barangkali kita familiarnya sama Pelabuhan Bajoe, kita mau memperkenalkan nih kalau ada tempat menikmati sunset tapi bagian premiumnya Bone, yaitu di kawasan Tangkulara. Kurang lebih
1: Tangkulara.
2: Betul. Ini kalau di Makassar kayaknya Gusung ya. Kalau di Bone kita taunya Tangkulara, kurang lebih masih ada di kawasan Teluk Bone di Pelabuhan Bajoe. Kita harus naik kapal dulu selama 15 sampai 20 menit. Jadi di sana karena Tangkulara ini adanya ketika permukaan air laut surut. Biasanya juga ada jam-jamnya nih kalau misalnya Tangkulara ini tidak terlihat atau tenggelam ketika air pasang datang. Jadi ini salah satu spot untuk menikmati sunset. Kalau Ayu kemarin sempat pergi pertengahan Juli itu dapat sunsetnya sampai jam 6 lewat lah, sampai malam bahkan.
0: Wih. Berarti bagus banget ya,
1: bagus
0: kan?
1: Bagus banget. Tapi saya juga pernah ke Bone, Kak.
2: Bagaimananya?
1: Minggu di mana?
0: Ke Bone kemarin, ke RRI Bone aku.
1: Ke Taman Arung Palaka.
2: Oh, yang di Lapangan Merdeka.
0: Oh iya, ya. Iya, Lapangan Merdeka, Lapangan Merdeka kemarin.
1: Iya, Lapangan Merdeka di situ. Masih hits ya, Kak ya?
2: Masih banget hitsnya.
1: Oke, thank you banget Kakak Ayu dan teman-teman yang ada di RRI Bone. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung lagi di sini ya, Kak ya.
2: Oke, ditunggu.
1: Iya.
0: Next, kita berpaling lagi nih kali
1: ini. Kita berpaling kemana rekan Rai?
0: Kalau dari Bone tadi kita ke Toli-Toli lagi nih. Halo Toli-Toli, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Rai.

0: Pro2 Hits Berjaringan.
1: Pro2 Hits Berjaringan.
2: Pro2 RRI Toli-Toli. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
4: Yes, itu dia tadi lagu-lagu yang hits di Toli-Toli. Sekarang boleh update-annya, Kak. Apa aja nih yang update di Toli-Toli dari Kak Fitrisha?
5: Ini ada dua informasi hits ya yang update. Salah satunya itu pemerintah daerah, Pemda Toli-Toli bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rangkaian kegiatan yang memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Jadi rangkaian ini diselenggarakan tadi di Taman Kota Toli-Toli, diisi dengan jalan sehat, terus ada lomba mewarnai, edukasi memilah dan memilih sampah, terus aksi nyata Lisa, lihat sampah ambil, serta edukasi dari para pegiat literasi. Dan kegiatan ini juga Nindi sama Rai itu semakin meriah karena memang yang ditunggu-tunggu itu door prize ya. Jadi bagi peserta kepanitiaan ini juga turut melibatkan kalangan remaja dari tingkat SMP, SMA, dan termasuk beberapa forum itu sebagai bentuk keterlibatan anak dan remaja. Nah, itu satu info hits. Dan ada lagi satu ini ya, dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pilkades itu serentak kemarin ya, dilaksanakan di 44 desa tersebar di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Itu resmi berakhir, dan pastinya kalau Toli-Toli sendiri itu dikenal sebagai kota yang aman, dan alhamdulillah kemarin pemungutan suaranya itu berlangsung aman, tertib, dan kondusif ya. Seperti itu info hits dari Toli-Toli.
4: Jujur tadi kulihat Lisa, ku dengar Lisa Blackpink yang
6: iya,
4: ada
6: saya
4: di Toli-Toli.
6: Juga kaget,
4: kaget ya,
6: tiba-tiba
4: ternyata
6: Lisa Blackpink ada di Toli-Toli.
4: Jadi siapapun yang lihat Rai, tolong diambil.
6: Baik banget, parah dah.
4: Gimana nih, langsung aja. Oke, terima kasih Kak.
5: Terima kasih.
4: Salam ya, teman-teman yang ada di Toli-Toli.
5: Betul, terima kasih.
4: Oke.
6: Next kita ke Ampana. Tapi sebelum itu ada yang lewat dulu.
4: Tabe dulu.
7: Excuse me.
8: Apa sih anak kecil?
7: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
8: Taulah.
7: Bapak bisa membaca?
8: Bisa, masa nggak bisa?
7: Itu coba dibaca.
8: Harap antri.
7: Hahaha, itu tahu baca.
9: Pak, mau dong sama anak kecil.
10: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
6: Oke, balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
4: Yes, masih di Pro 2 Hits Berjaringan.
6: Betul,
4: beberapa udah selesai, tinggal dua lagi. Tiga deh sama kita ya.
6: Tiga sama Makassar.
4: Yes, kita ke Ampana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini.

0: Insyaallah.
1: Ada pantun Pak Ustadz, boleh? Soalnya kalau lihat Kak Sudianto tuh masih pantun di kepala aku. Tapi nggak apa-apa kalau nggak disiapkan nanti.
0: Kayaknya udah disiapin deh.
1: Ya benar ya. Tapi mungkin sambil nyiapin Rai kita putar dulu tahu anak. Anu
0: lagu hits anak. Dari Ampana.
2: Pro hits Ampana. Pelarian Keisha Letronka.

0: Balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Ya, yes, Kas Sutianto.
2: Kona Sutianto.
1: Boleh nih Kak, apa yang hits tahu di Ampana anak-anak Kak?
2: Iya, ada yang lagi hit ya dari kota Ampana ya. Kalau biasa kita dengar kalau nyirih atau nginang makan pinang sama sirih itu kan hanya biasanya hanya lebih populer di apa di timur Indonesia.
1: Iya.
2: Jayapura. Tetapi kalau di Ampana sendiri itu saat ini lagi digemari sama pemuda-pemuda Ampana. Ya kan?
1: Wih.
2: Mereka makan sirih sambil bahkan sampai ada komunitasnya, Kak.
1: Hah?
2: Ya kan?
1: Komunitas.
2: Iya, komunitas makan sirih. Saya lupa apa nama komunitasnya. Sempat juga diundang di RRI Komunitas Pecinta Sirih kayak gitu. Yang mana mereka berpikir bahwasanya makan pinang dan sirih ini punya segudang kesehatan. Kakak ya bahkan mereka itu rela merogoh kocek itu sampai dengan luar biasa ya karena mendapatkan bahan-bahan lainnya itu bukan hanya dapat di Indonesia tetapi mereka datangkan mulai dari India, Pakistan sama Bangladesh.
0: Wow.
1: Iya.
2: Jadi kalau lagi kumpul-kumpul misalkan lagi ada kalau jamaah masjid misalkan atau lagi yang ada ngopi ya di dekir atau di mana saja itu paling banyak itu bawa peralatan perlengkapan nyirih lah kayak gitu. Ada kapur, gamber, ada safarun dan lain sebagainya. Sehingga ketika yang unik itu ketika mereka lagi asik ngomong itu asik yang kelihatannya itu bagus itu mulut mereka merah semua.
0: Tapi kakak pernah coba enggak?
1: Coba enggak?
2: Sudah sering ku coba.
1: Tapi cocok apa tidak cocok?
2: Cocok nih.
1: Tidak cocok. Oke, jangan dipaksakan Kak, meskipun mungkin tren ya.
0: Iya, tapi kalau enggak cocok ya jangan dipaksain.
2: Juga menyadari bahwasannya sekalipun punya manfaat yang berlebihan punya manfaat yang luar biasa tentang makan sirih dan makan pinang dan daun sirih juga punya ada efek negatifnya juga. Bila berlebihan seperti ada tembakaunya atau zaparunya berlebihan atau kapurnya berlebihan ini bisa menimbulkan radang terhadap gusi dan bisa luka lidah atau bibir
0: saat betul. Gak bisa berlebihan juga kan?
1: Gak bisa, sama tuh kayak perhatian juga. Kasih sekadarnya saja, gak usah berlebihan. Terima kasih kakak
2: ya,
1: dari Ampana. Terima kasih Kak Sutianta. Salam untuk teman-teman yang ada di sana ya.
0: Okay, next kita ke Palu.
1: Yes.
0: Halo Palu, selamat malam. Kakak cantik di Palu.
3: Hai, selamat malam.
1: Center besar ini, center besar.
0: Center besarnya di Palu, Dik. Ada Oki DM.
1: Ada juga Nadila DM. Oke, Kak Nadila, sebelum kita nanya-nanya apa yang hits, mungkin kita kasih lagu dulu kali ya.
0: Yep.
4: Lagu hits di Pro 2 Palu.

0: Oke, jadi lagu hits yang ada di Palu.
1: Betul. Mm-hmm. Yang lagi hits boleh nih di spill Kak, di etalase mana nih Kak Nadila nih?
2: Oke, yang lagi hits di minggu ini, tempatnya malam ini, Kakak Nindi dan Kak Ray ya.
1: Rai.
2: Oh, Rai. Oke. Okay. Yeah. lagi ada Festival Danau Lindu di tahun 2026 ini yang kemarin itu baru aja dibuka, tepatnya di tanggal 23 sampai dengan 25. Jadi malam ini adalah closing ceremony-nya dan guest star-nya adalah Enau yang akan menjadi penutup dari rangkaian acara ini. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Taman Nasional Lore Lindu. Itu adalah salah satu area konservasi dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki sama Sulawesi Tengah. Kalau dari Palu itu ke sana kurang lebih 3,5 jaman.
0: Oh ya, agak jauh ya.
2: Dan agenda ini itu berlangsung setiap setiap tahunnya begitu ya. Dengan kegiatannya ada seni budaya, promosi, wisata, sama juga ada atraksi bahari, sama juga ada kirab budaya juga. Dan temanya tahun ini di 2026 adalah Lindu the Majestic Land, merayakan warisan peradaban dengan tagline khasnya adalah Lindu bikin rindu. Kayak gitu.
0: Lindu bikin rindu.
2: Iya, Lindu bikin rindu.
1: Nah, yang rindu-rindu nanti ada teman teknikku satu Kak mau ke situ bedeng. Malam ini mau berangkat. Mau nih ke Kak Surahman. Mau sih bedeng. Nantilah ya Kak Surahman enggak didapat nih juga ini kalau berangkat.
0: Iya. Sampai ke sana udah pagi.
1: Sudah pagi betul. Baiklah, terima kasih Kak.
2: Terima kasih.
1: Nadila, salam thank untuk you. Teman-teman yang ada di Palu Kak ya.
0: Oke, next mungkin kita kemana? Ya, kita balik
1: coba
0: kampung
1: yang ada
0: aja.
1: Teman-teman di Makassar, kita sapa dulu. Halo.
0: Halo Makassar.
1: Halo yang di Makassar.
0: Halo.
1: Halo. Jawab betul lagi. Oke, di kota ini kita ada di beberapa satker Korwil. Nah, Makassar belum unjuk gigi nih.
0: Belum unjuk gigi.
1: Lagu ada, dulu deh.
0: Kalau lagu itu lagu dulu kita putarin ya.
1: Mari. Radio Republik of Indonesia. Yang hits Pro 2 Makassar. Let's check it out.
3: Mungkin aku sekarang gak bisa jatuh cinta.
4: Tulus, teh hijau.

0: 102.2 FM Makassar.
1: Ya, itu dia yang hits di Kota Makassar.
2: Betul.
1: Next, kita bakal tahu nih apa sih informasi yang lagi hits di Makassar nih Kak Nindi. Kalau boleh tahu ada apa di Makassar.
2: Iya, yeah. Saya suka rasa excitednya. Jadi itu teman-teman sekolah 4 yang mungkin masih gabung ya. Jadi besok itu di tanggal 3, tanggal berapa?
1: Tanggal 26.
2: Tanggal 26 sampai tanggal 30 itu ada Nabuka Nusantara.
1: Nabuka Nusantara, wah.
2: Betul.
1: Apa tuh Kak Nindi?
2: Jadi ini kegiatan yang akan dijadikan sebagai ruang kumpul yang penuh inspirasi, terus juga disiapkan memang untuk masyarakat luas. Nanti akan ada suguhan seni rupa, musik, teater, sampai kelas parenting. Ini cocok sekali untuk saya karena saya ada anak kucing 4 di rumah.
1: Oh, iya, boleh banget.
2: Jadi saya juga harus dong parenting. Penting,
1: iya,
2: harus,
1: iya,
2: ngerti,
1: harus banget.
2: Betul.
1: Sih.
2: Betul. Salah satu yang cukup menarik perhatian itu namanya agenda atau eventnya itu ada namanya AKAR, alias ini naikana Kacibalo National Disaster.
1: Apa tuh kan?
2: Jadi karyanya ini akan mengunjuk kita semua untuk menafsirkan berbagai isu dan pesan yang disampaikan melalui apa? Melalui medium seni visual.
1: Wow, gitu. Keren.
2: Jadi
1: banget.
2: Jadi
1: ya,
2: akan ada lukisan-lukisan tentang budaya-budaya Makassar yang ada unsur akarnya.
1: Wow, itu di mana Kak dilaksanakan?
2: Itu di Makassar Creative Hub Nusantara.
1: Wow,
2: itu ada di Pantai Losari.
1: Gratis enggak? Gratis enggak?
2: Gratis dong.
1: Ya, okay.
2: Mas bayar.
1: Nanti kita pergi ya bareng.
2: Berdua.
1: Libur kan besok?
2: Aku enggak. Tapi bisa sih kalau jam 1 sampai jam 6.
1: Oke. Okay. Kita boleh gaskan deh
2: ya,
1: besok
2: gaskan,
1: ya. Oke Kak Nindi, thank
2: Betul.
1: You banget infonya.
2: Thank you, aku pulang gitu ya. Dan yang pastinya kita udah ada di penghujung acara.
1: Iya, sayang banget. Padahal kayak masih serasa pengen deket
2: Betul, masih ngobrol, pengen ngobrol
1: yang lain
2: ya.
1: Tuh di
2: Betul. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Kendari, Bau-bau Mamuju, terus juga ada yang ada di RRI Ampana,
1: Toli-toli,
2: Bone, Toli-toli,
1: Palu
2: juga. Betul, udah.
1: Udah
2: aku
1: ya? Udah.
2: Kita agak lama nih. Aku juga mau terima kasih sama tim teknik aku hari ini.
1: Boleh banget nih tim teknik nih. Wah, luar biasa banget lari.
2: Terima
1: semua
2: kasih,
1: nih.
2: Gak kelihatan.
1: Thank you banget udah memperjuangkan Pro 2 Hits Berjaringan untuk hari ini.
2: Oh gitu. Iya benar. Kalau gitu, makasih teman-teman.
1: Makasih kru
2: yang ada di Korea 4. Terima kasih juga Rai. Terima kasih PA aku malam hari ini.
1: Yeah.
2: Ada Enggi Suci Hilyani. Harusnya dia di Bone tapi dia ada di sini. Ini kita kasih cukup-cukup 1 jam nah karena banyak sekali sisanya. Kalau gitu selamat malam minggu.
1: Selamat malam minggu. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye semuanya.
2: Bye-bye.

0: khusus anggota maupun penumpang. Untuk khusus anggota kita laksanakan tempat parkir tersisi.
1: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku jaksa agung muda pengawasan.

Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

0: aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori TNI ya. Teman saya juga kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga BPR bersama-sama
1: sinergitas. Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus Dankor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok peluru menang selama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2-2. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang RC baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Una Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personel TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga sekali lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tidak.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Belaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara Aman Telangbanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Pramaswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang sayang serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa juga?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali dengan acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait selamat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi talian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeriahkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup ya, ini antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dapatnya akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Pulau Pancasila,

Kembali dari kawasan Tiburane nomor 3 Makassar, menyapa ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar malam ini untuk edisi akhir pekan Anda, tepatnya Sabtu 25 Juli 2026. Ditemani saya Arfan Yusri, mengantarkan program selanjutnya akan hadir di kebersamaan kita malam hari ini, yaitu di Mimbar Agama Konghucu, yang akan membahas terkait mendidik anak dengan kebajikan, membangun generasi penerus yang berkarakter mulia dan berbakti. Yang malam ini akan dihantarkan oleh Ervan Sutono Nio, SPT Psio MH, ya, tokoh muda Konghucu, sekaligus wakil sekretaris dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Dan siaran ini juga dapat Anda tonton melalui kanal YouTube Rosario Makassar dan juga memantaunya melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Baik, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 94,4 FM Makassar, dimanapun Anda berada. Tentu sangat senang dan berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bertempa melalui on air, melalui kanal YouTube dan siaran radio RRI Pro 1 kecintaan kita, yang tentu pada malam hari ini kita angkat tema mendidik anak dengan kebajikan, membangun generasi penerus yang berkarakter mulia dan berbakti. Ini dalam rangka Hari Anak, dan tentu pertama-tama izinkan saya menyapa para pendengar setia RRI Pro 1. Hanya pada kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Sungguh maha besar kebajikan Tuhan, semoga Tuhan melindungi kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, dimanapun Anda berada, tentu sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada saat ini kita masih dalam tema Hari Anak Nasional gitu. Makanya kenapa pada kesempatan kali ini di dalam mimbar agama Konghucu kita mengangkat tema tentang bagaimana mendidik anak dengan kebajikan. Ini tentu sangat prinsipil, sangat substantif di dalam kehidupan, karena memang di dalam agama Konghucu saya mengatakan bahwa tujuan dari suatu perkawinan, pernikahan di dalam agama Konghucu itu di dalam kitab catatan kesusilaan, di dalam kitab Lici sangat jelas dikatakan bahwa pernikahan atau perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat sifatnya sangat memang sangat mendasar. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan bahwa ke atas memuliakan Tuhan, ke bawah melanjutkan keturunan gitu. Jadi memang bagaimana sangat banyak ayat-ayat di dalam agama Konghucu yang kemudian menitikberatkan bahwa bagaimana anak ini adalah sebuah amanah ataupun sebuah pemberian daripada Tuhan, atau di dalam agama Konghucu kita mengenal dengan sebutan Tien, yang tentu anak bukan sekedar hanya hasil dari hubungan biologis, melainkan anak adalah titipan yang dipercayakan kepada kita, kepada orang tua, ini untuk dibimbing, diarahkan, dan dididik gitu. Makanya di dalam agama Konghucu, atau kita melihat aksara bahasa Tionghoa ya, aksara ren atau orang itu terdiri dari dua garis yang melambangkan ayah dan ibu gitu. Jadi kalau kita melihat secara filosofis, tulisan den atau orang

rezeki untuk memperoleh anak, saya pikir memang peribahasa atau pepatah yang mengatakan anak adalah rezeki itu memang sesuatu yang memang begitu adanya gitu. Ya kalau memang belum rezeki ya bisa saja Tien atau Tuhan belum memberikan kepada kita. Tetapi kalau memang sudah tiba waktunya, sudah memang kita diberikan amanah oleh kepada Tien untuk dianugerahi, diberikan anak. Nah makanya di dalam agama Konghucu mengatakan bahwa anak ini adalah amanah. Anak ini merupakan sebuah tanggung jawab yang telah Tien berikan. Makanya dikatakan bahwa bagaimana seorang orang tua ketika kemudian dititipkan, yang dipercayakan kepada orang tua untuk dibimbing, diarahkan dan dididik, maka tentu agama Konghucu sangat menitik beratkan kepada bagaimana anak yang di terus menciptakan generasi penerus ini, tentu kita membentuk karakternya yang mulia dan berbakti gitu. Tentu dilandasi dengan ajaran nilai-nilai agama. Kalau di dalam kami agama Konghucu tentu menganggap bahwa anak adalah sebagai suatu amanah, adalah sebuah anugerah, sebuah rezeki, yang bagaimana tugas mendidik bukan hanya tentang menjadikan dia besar menjadi seseorang yang dewasa, tetapi bagaimana mempunyai tanggung jawab moral, dan juga orang tua bertanggung jawab secara spiritual terhadap perkembangan anaknya gitu. Makanya Nabi Kung Chu mengatakan bahwa jika ingin melihat masa depan bangsa, lihatlah bagaimana anak-anaknya dididik hari ini. Kita tidak heran hari ini kita melihat bahwa pendidikan generasi muda sangat menjadi fokus daripada negara-negara yang juga negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dan hari ini kita melihat begitu banyak program-program pendidikan. Saya mengingat waktu zaman saya dulu, kita nanti belajar bahasa Inggris di SD, di SMP. Kalau sekarang saya melihat anak-anak TK itu sudah belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa pendidikan ini sangat penting dan menjadi fondasi bagi perkembangan generasi penerus gitu. Kenapa kemudian di dalam agama Konghucu dikatakan bahwa belajar tanpa jemu dan mengajar tanpa lelah, bahwa pendidikan adalah proses yang tidak boleh berhenti. Bagaimana generasi penerus ini mendidik anak memang memerlukan sebuah kesabaran, ketekunan dan ketulusan hati. Tulus hati yang dimaksud bahwa bagaimanapun orang tua tetap harus bertanggung jawab terhadap perkembangan anaknya, baik motoriknya, baik moral maupun spiritualnya, ini menjadi tanggung jawab orang tua. Sangat disayangkan memang hari ini kita melihat bahwa masih ada orang tua, ya kalau orang-orang tua yang dulu saya tidak meragukan bagaimana mereka mendidik anak lah ya. Bagaimana kita lihat kalau di dalam budaya kita di Makassar misalnya, bagaimana orang tua mengajarkan kepada anak bagaimana menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya, cara menjawab orang tua dan sebagainya. Itu yang menurut saya hari ini sedikit luntur seiring dengan perkembangan, seiring perkembangan zaman mungkin ya. Kemudian nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kesopanan, mungkin dianggap kalau tidak bilang menjawab iye ataupun mapatabe itu dianggap kampungan gitu. Anak-anak sekarang lewat di depan orang tua, kalau kita dulu mana berani kita lewat berdiri tegak begitu ya, bisa saja langsung kita dipukul ataupun bahkan ditegur. Hari ini anak-anak mau nyelonong masuk sana sini pun biasa-biasa saja, terasa normal-normal saja gitu. Coba waktu zaman-zaman dulu. Makanya saya mengatakan bahwa apa yang orang-orang tua saat itu mereka lakukan kepada kita, mereka ajarkan kepada kita, kita merasakan manfaatnya hari ini. Dan itulah yang sebenarnya harus kita teruskan kepada generasi penerus kita. Makanya dikatakan bahwa mendidik anak ini adalah suatu proses yang panjang, kesabaran, ketekunan dan ketulusan hati. Dan juga anak-anak sekarang itu jauh lebih pintar gitu. Ya kalau dulu zamannya mungkin gadget belum ada ketika orang-orang tua kita di masa-masa seperti ini. Hari ini gadget anak-anak lebih canggih, lebih tahu itu main laptop, main handphone dan sebagainya, bermain sosmed dan sebagainya. Zaman-zaman kita dulu mana ada yang begitu kan. Tapi ya inilah yang kemudian saya katakan, bahwa tidak boleh kemudian perkembangan teknologi dan sebagainya itu kemudian

menaburkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kesopanan dan budi pekerti di dalam diri setiap insan, terutama bagi generasi penerus, yang tentu saya rasa pada kesempatan ini pun banyak anak-anak muda yang mendengarkan kita pada siaran hari ini. Dan tentu saya berharap bahwa bagaimana teman-teman, adik-adik yang menjadi generasi penerus ini tidak boleh kemudian meninggalkan apa yang menjadi ciri khas karakter, budaya, dan pelajaran agama yang kemudian mungkin dianggap kolot, dianggap ketinggalan zaman, terlalu tradisional, terlalu kaku dan sebagainya, padahal itu menjadi menciptakan karakter kita gitu. Kemudian bagaimana hakikat kebajikan dalam mendidik anak? Ini kebajikan adalah kualitas luhur yang ada dalam diri manusia yang tercermin dalam sikap, ucapan dan perbuatan. Artinya, kebajikan adalah, kalau di dalam agama Konghucu, kebajikan bukan hanya sekedar bahwa berbuat baik gitu. Tetapi kebajikan di dalam agama Konghucu lebih besar daripada itu maknanya. Makanya ketika kita mendengar salam pembuka di dalam agama Konghucu kan, itu kan Wei Te Tung Tin, hanya pada kebajikan Tuhan berkenan gitu. Artinya kebajikan ini yang mampu menggetarkan langit gitu. Kebajikan ini yang hanya bisa berkenan di hadapan Tien, di hadapan Tuhan. Makanya ketika orang dikatakan sebagai dia menjadi seorang manusia, maka nilai luhur kebajikan itu tertanam di dalam dirinya. Ini merupakan suatu anugerah, sebuah given yang diberikan oleh Tuhan, yang harus tercermin di dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Jadi kebajikan bukan hanya teori, tetapi bagaimana harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, apa yang menjadi turunan daripada kebajikan itu? Ya ini, Ren Ilici, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Bagi umat Konghucu, kita menyebut sebagai ulun. Ulun atau lima kebajikan, gitu. Lima kebajikan itu, yang pertama tentu adalah cinta kasih. Bagaimana kita mengasihi sesama tanpa pamrih, peduli, empati. Empati artinya apa? Kita mampu merasakan apa yang orang rasakan, gitu. Kita mampu merasakan ketika orang, sesama saudara, sesama anak bangsa terluka, tentu kita berempati gitu. Kita merasakan bahwa kita berada di posisi orang yang kesulitan, dan tentu bagaimana kita tentu mau membantu gitu. Ya, makanya cinta kasih bagi di umat Konghucu sangat jelas. Ada ayat mengatakan bahwa sehai cene cie siong tie, di empat penjuru lautan semua adalah saudara. Nah, jadi makanya kalau yang dikatakan saudara, ya tentu harus saling mengasihi. Saudara bukan hanya karena sama orang tua, tetapi ya karena saudara dalam artian kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Itu bahkan bagaimana menjaga hubungan ini, menjaga cinta kasih, bukan hanya cinta kasih kepada manusia, cinta kasih kepada tanaman, cinta kasih kepada hewan-hewan dan sebagainya, cinta kasih kepada bumi, itu adalah bentuk cinta kasih gitu. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa cinta kasih ini hanya kepada sesama manusia gitu, tetapi jauh lebih dalam, jauh lebih daripada itu adalah bagaimana cinta kasih yang tidak terbatas gitu. Ini yang memang menjadi suatu menjadi dasar bahwa kita mengatakan kita orang yang berkebajikan, atau di dalam agama Konghucu kita menyebut sebagai seorang cince, seorang susilawan, adalah tentu adalah orang yang penuh dengan berkebajikan di dalam dirinya. Artinya apa? Dia mempunyai rasa cinta kasih. Kemudian dia mempunyai rasa i atau kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah melakukan sesuatu hal yang benar. Gitu. Ini yang terkadang sulit hari ini, ya. Kita terkadang sulit untuk melakukan suatu kebenaran. Bahkan bagi Nabi, bahkan dikatakan oleh Nabi Kungce pada waktu itu bahwa berani bertindak tentu dilandasi dengan kebenaran. Artinya berani yang kita lakukan bukan hanya sekedar, kalau orang Makassar mengatakan, bukan hanya sekedar rewa saja gitu, bukan hanya sekedar berani, pokoknya mengutamakan emosi dan sebagainya. Tetapi di dalam agama Konghucu mengatakan bahwa berani mengatakan, berani melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai ajaran prinsip agama itu adalah sebuah kebenaran. Nah, begitu juga bahwa ada li, tata susila gitu, tata krama istilahnya ya, tata krama, kesusilaan,
Artinya apa? Kita mampu bersopan santun, kita mampu menghargai yang lebih tua. Makanya li atau kesusilaan di dalam agama Konghucu itu bukan hanya bahwa kita sekedar, misalnya kalau kita bersembahyang, bukan hanya sekedar datang beribadah ke kelenteng dan sebagainya. Tetapi kalau ada li, ada kesusilaan, maka tentu ada rasa penuh hormat, rasa satya, rasa bagaimana kita memang betul-betul mengimani dan merasakan hadirnya Tuhan di dalam diri kita. Jadi li itu artinya bukan hanya sekedar melaksanakan sesuatu, bukan hanya sekedar menolong orang, bukan hanya mau menolong orang untuk mendapatkan nama, hanya mau menyumbang untuk kemudian mendapatkan pujian daripada orang, tetapi li yang dimaksud, kesusilaan yang dimaksud adalah memang kita, ketika kita membantu orang, bahwa prinsipnya selalu saya mengatakan bahwa kita melakukan kebajikan, kita melakukan suatu kebaikan, kita banyak membantu orang karena kita pun telah menerima banyak kebaikan dari orang lain. Gitu. Makanya di dalam agama Konghucu selalu saya sampaikan bahwa kita melakukan kebaikan itu tidak perlu kemudian bahwa setelah kita melakukan kebaikan kita berharap bahwa kita mendapatkan mendapatkan nama, kita mendapatkan pujian, tetapi memang kita melakukan kebaikan ya karena pada dasarnya kita pun sudah menerima banyak kebaikan. Ini yang perlu kita ketahui. Hari ini banyak orang yang kemudian mau berbuat baik dan sebagainya, ini untuk mendapatkan ketenaran dan sebagainya. Tetapi di dalam ajaran agama Konghucu bahkan mengatakan bahwa bukan kemudian kita bagaimana Nabi Konghucu mengatakan bahwa jangan khawatir orang tidak mengenal dirimu gitu. Tetapi khawatirlah ketika kau terkenal, orang mengenal dirimu dan tidak ada perbuatan kebaikan yang bisa kita lakukan gitu. Makanya li ataupun kesusilaan di dalam agama Konghucu ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita tidak hanya sekedar berbuat tanpa didasari dengan ada norma, ada cinta kasih, ada rasa kebenaran di dalam hati. Itu yang ketiga, kesusilaan atau li. Yang keempat adalah kebijaksanaan. Tentu ini seiring dengan perkembangan masa-masa generasi muda, tentu menjadi membuat kita berharap bahwa anak-anak semakin bertumbuh ini juga penuh berkembang dengan kebijaksanaan. Artinya apa? Semakin dewasa, kita harus membimbing anak-anak generasi penerus kita ini untuk mampu melihat mana yang benar-benar menjadi suatu kebajikan, melihat sesuatu lebih bijaksana. Ya, cuman memang ini kan seiring dengan perkembangan waktu ya, seiring perjalanan hidup anak-anak, kita harus belajar membijaksanai. Terkadang sayang anak ini kan tidak harus bahwa kita mengikuti semua maunya. Gitu. Yang dikatakan ini kebijaksanaan tentu adalah mampu menyesuaikan porsinya gitu. Jadi bijaksana bukan berarti bahwa semua keinginan anak pasti kita penuhi gitu. Tetapi kemudian bagaimana kita melakukan sesuatu kebijaksanaan itu, kita melihat ada skala prioritas, kemudian ada skala-skala urgensi yang lain yang tentu harus kita mampu bedakan. Kemudian sing atau dapat dipercaya, ini menjadi suatu prinsip yang substantif juga di dalam agama Konghucu, bahwa sin atau kebenaran ini tentu adalah mampu menepati janji dan berkata benar. Makanya iman kalau di dalam agama Konghucu atau ceng itu adalah itu, seia dan sekata apa yang diucapkan dan itu yang dilakukan. Itulah yang kemudian dikatakan bagi Nabi Kongce bahwa seseorang dapat dipercaya ketika itu dapat selaras antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Nah tentu hari ini kita melihat bahwa orang tua, kita tidak bisa nafikan juga, kita tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak hari ini, anak-anak remaja yang mungkin sekarang kalau kita lihat di kota Makassar trennya lagi banyak begal dan sebagainya. Saya merasa bahwa di situ ada peran orang tua yang hilang. Peran orang tua sebagai teladan, anak-anak hari ini tidak menemukan sosok keteladanan orang tua di dalam kehidupannya, sehingga menjadi anak nakal, begal, rampok dan sebagainya. Kita lihat hari ini kalau anak-anak begal dan sebagainya yang ditangkap itu semua masih bisa kita katakan di bawah 30 tahun, di bawah 25 tahun malah gitu. Artinya apa? Peran orang tua sebagai teladan yang perlu kita pertanyakan. Ini menjadi pertanyaan reflektif untuk kita semua.
sudah sejauh mana peran kita, sudah sejauh mana kita mampu menjadi teladan bagi anak kita, kan begitu. Jadi jangan salahkan bahwa anak kemudian menjadi begal ataupun sebagainya, itu karena peran orang tua sangat berperan penting gitu. Dia harus mengetahui anaknya bergaul dengan siapa gitu. Jangan sampai orang tuanya tahu-tahu kaget, digerebek dan sebagainya, rupanya anaknya pengedar gitu, ataupun bandar judi dan sebagainya. Ini banyak sekali kita lihat hari ini seperti itu. Kenapa? Karena orang tua dianggap, sudah dianggap terlalu jauh dengan anaknya gitu. Dan orang tua pun ketika melihat anaknya jauh tidak kemudian berbenah diri. Semakin anaknya jauh, ya tentu kita harus bagaimana untuk mendekati, bukan semakin jauh ya sudah semakin cuek gitu. Padahal kita tahu bahwa anak ini belajar dari apa yang mereka lihat, bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Jadi kalau dia kehilangan sosok yang mampu menjadi teladan bagi mereka, tentu ini sesuatu yang tidak bisa kita salahkan juga kepada anaknya gitu. Tetapi mungkin dia mendapatkan sosok-sosok itu dari temannya dan sebagainya, yang bagi mereka kalau dia ditangkap dan ditanya pun mereka pun tahu bahwa itu salah gitu. Tetapi kenapa? Karena tidak ada yang mengarahkan dan sebagainya gitu. Maka jika orang tua mampu menunjukkan kejujuran, maka ini tentu anak akan belajar tentang kejujuran. Orang tua mampu bersikap sabar, maka tentu anak belajar akan kesabaran. Orang tuanya mampu menunjukkan rasa menghormati kepada orang lain, anak pun akan belajar tentang itu. Sebaliknya kalau orang tuanya juga mudah marah, sulit mudah untuk terpancing emosinya, ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya pikir sedikit banyak itu juga ada benarnya gitu. Maka tentu anak-anak akan menyerap hal tersebut gitu. Ketika orang tuanya pemarah, ya syukur-syukur kalau anaknya tidak ikut pemarah gitu. Makanya menarik kita mendengar cerita dari Mengce ya. Rasul Mengce ini, Mengce ini atau Bingcu adalah salah satu murid dari Nabi Konghucu yang cukup pintar gitu. Ada cerita bahwa ketika dia kecil, ibunya ini tinggal di dekat pasar gitu. Ketika dia di dekat pasar, anaknya ini juga menjadi orang yang curang gitu. Karena dia tahu di pasar ini orang curi timbangan dan sebagainya. Bilangnya 2 kilo, taunya kita timbang di rumah 1,2 kilo saja dan sebagainya. Ini akhirnya dia, orang tua ini melihat anaknya, ih, kalau dia tinggal di pasar, anaknya kok juga menjadi tidak jujur gitu. Makanya dia pindah ke kuburan gitu. Dia pindah ke daerah dekat kuburan. Nah, dia tinggal di kuburan, anaknya ini tiap hari melihat orang nangis. Jadinya anaknya juga ikut nangis tiap hari. Dia bilang, "Wah, bahaya juga ini kalau anak saya tinggal di sini, anaknya ikut murung terus sedih karena melihat orang-orang sedih." Akhirnya dia pindah ke mana? Ibunya membawa Bengce ini pindah ke mana? Pindah ke dekat sekolah. Nah, di lingkungan pendidikan ini kemudian Bingco akhirnya pintar gitu, pandai belajar dan sebagainya. Jadi memang lingkungan ini sangat membawa pengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, makanya saya mengatakan bahwa pendidikan itu harus penuh dengan kasih sayang dan juga disiplin gitu. Itu kembali lagi saya katakan bahwa bijaksana bagaimana kita menyayangi dan mendidik anak, bukan bahwa ketika kita menyayangi maka semua apa yang dia mau kita berikan gitu. Tetapi kita mengajarkan juga disiplin. Kita mengajarkan bahwa tidak semua yang dia inginkan itu harus didapatkan gitu. Karena kita tidak mengajarkan itu, maunya saja yang jadi, dia akan menjadi generasi juga yang akan memaksakan maunya dan tidak bisa menerima kegagalan dan sebagainya. Jadi memang kita harus mengajarkan bahwa ada keterbatasan dan anak-anak harus punya rasa tanggung jawab. Jika hanya kasih tanpa disiplin, itu anak bisa menjadi manja gitu. Kenapa ya? Karena apa yang dia mau selalu diberikan, selalu diberikan, selalu diberikan. Ini menjadi anak manja. Ketika dia dewasa dan dia mengalami penolakan, dia tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan ketika pengalaman ketika kecil, itu bisa membuat dia menjadi, bahkan menjadi stres, menjadi kaget gitu. Makanya kalau dari kecil memang kita harus mengajarkan bahwa disiplin itu, bukan bahwa sayang itu tidak harus memberikan semua apa yang dia mau gitu. Nah, kemudian kita mengajarkan juga disiplin tanpa kasih, bisa jadi dua, anak menjadi penakut atau menjadi pemberontak.
Kan begitu. Jadi memang disiplin dan rasa kasih ini adalah sesuatu yang harus berjalan bersamaan. Kita hanya memberikan dia disiplin, dilarang sana sini, ditegur. Ini anak-anak bisa menjadi juga tidak berkembang, dia menjadi takut. Ataupun akhirnya dia menjadi sifatnya menjadi pemberontak. Kenapa? Karena kenapa saya harus seperti ini gitu? Seiring dengan perkembangannya, perkembangan usianya dia semakin sadar, "Wah, kok saya selalu dikasih begini?" Dia bisa juga jadi pemberontak. Maka yang terbaik adalah kasih yang tegas dan ketegasan yang penuh kasih gitu. Ini yang menjadi keyword dalam saya pikir mendidik anak dengan kebajikan. Kita mengharapkan mereka berkarakter mulia ya dan berbakti adalah kita memberi pengajaran, kita memberi pendidikan, kita memberi kasih yang tegas dan ketegasan juga yang tetap dilandasi dengan cinta kasih. Contoh sederhana juga bagaimana kita mengajarkan anak untuk senantiasa mengucapkan terima kasih, maaf gitu. Ini kan yang sekarang hari ini terkadang kita lihat anak sekarang sangat sulit untuk bilang terima kasih. Kalaupun sulit, mudah bilang terima kasih, sangat sulit berkata maaf gitu. Ya, makanya bagaimana kebajikan sejak dini itu dimulai dengan contoh-contoh hal kecil di dalam keluarga. Pendidikan yang utama, yang pertama itu adalah guru bagi anak-anak adalah orang tuanya gitu. Sekolah pertama anak-anak adalah di rumahnya gitu. Orang tua menjadi lingkungan pertama, guru pertama, sekolah pertama bagi anak-anak. Tentu kita mengajarkan contoh-contoh sederhana seperti itu, menghormati orang tua, menghormati temannya, bagaimana mampu mengucapkan terima kasih, mampu membantu tanpa diminta. Hal-hal kecil yang kita harus terbiasakan anak-anak dari kecil gitu. Karena kalau nanti besar sudah terbentuk karakternya, saya pikir akan sedikit sulit gitu. Makanya tentu dalam rangka hari anak ini kita, saya paham betul bahwa tantangan orang tua hari ini di zaman modern ini tidak seperti orang tua yang mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu gitu. Zaman 40 30 tahun yang lalu itu tidak ada itu handphone gitu, tidak ada kemudian tayangan-tayangan di TV ataupun di media sosial bagaimana orang anak-anak kurang ajar kepada gurunya dan sebagainya. Ini maaf saja, kita melihat sekarang sinetron dan sebagainya itu banyak kemudian yang tidak hormat kepada gurunya dan sebagainya. Ini secara tidak langsung ini bisa tertanam di kepalanya anak-anak bahwa oh bisa kita mempercandai guru, bisa kita melempari guru, mengerjai guru dan sebagainya. Padahal tontonan-tontonan seperti ini yang kemudian harus dengan bimbingan orang tua. Bagaimana bahwa itu dia menjelaskan bahwa ini hanya sekedar cerita untuk lucu-lucuan dan sebagainya. Kalau tanpa bimbingan orang tua, bagaimana gadget hari ini, internet, media sosial dan sebagainya, ketika tidak ada peran orang tua, inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang bahaya gitu. Ini bahaya perlahan tapi pasti, tapi kalau kita menganggap ini sesuatu yang sepele, bisa saja anak-anak hari ini tidak terdidik dengan baik dan kita khawatir memang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai agama di dalam anak-anak hari ini semakin luntur. Gitu. Tetapi saya percaya bahwa setiap anak yang kita didik dengan penuh cinta kasih, anak ini akan menjadi seseorang yang peduli, anak-anak yang akan tetap hormat dan tentu bertanggung jawab di dalam hidup, mampu jujur di dalam tindakan. Anak yang terdidik dengan baik, dengan penuh rasa cinta kasih, tentu akan menjadi teladan juga di masyarakat dan secara tidak langsung kita menciptakan pemimpin yang bijaksana di masa depan. Karena kita yakin, marilah kita sebagai seorang cince, seorang berbudi luhur, sebagai refleksi untuk menutup mimbar agama Konghucu kita pada sore hari ini, pada malam hari ini, mari kita bertanya sebagai orang tua bahwa apakah kita sudah menjadi teladan yang baik bagi anak? Apakah kita lebih sering memarahi anak daripada kita membimbing mereka penuh dengan kebajikan? Dan tentu apakah kita sudah meluangkan waktu yang cukup untuk anak untuk kemudian sekedar berbagi cerita dan bagaimana menjaga nilai-nilai agama di dalam kehidupannya? Para hadirin, para pemirsa RRI di mana pun Anda berada, para pendengar setia RRI Pro 1,
Mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat yang penuh kasih, tempat untuk bertumbuh dan belajar kebaikan, kebajikan, dan tentu tempat tumbuhnya generasi berbudi luhur. Terima kasih. Akhir kata, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mendidik anak-anak kita dengan hati, dengan teladan, dan dengan kebajikan. Semoga kebajikan senantiasa menggerakkan hati Tien Yang Maha Kuasa. Hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien. Terima kasih, selamat malam.

0: malam ini.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali setelah tadi kita hadirkan program Mimbar Konghucu di ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Kita hadirkan dulu drama radio dari produksi RRI Makassar, Jejak yang Tak Terhapus, untuk kelanjutan episode kedua malam hari ini. Dan selepas itu jangan kemana-mana, kami akan hadir dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas di ruang dengar Anda.
2: Arga, grup RT makin ramai. Ada yang ngajak warga kumpul di warung Bu Maya jam 9 pagi.
3: Aku sudah duga. Begitu bukti hilang, fitnah akan makin liar.
4: Komentarnya makin parah. Ada yang bilang Bu Maya sengaja meracuni pelanggan.
2: Aku gak nyangka bakal sejauh ini.
5: Semalam, saya tidak bisa tidur. Setiap ada suara motor yang lewat, saya takut ada yang datang lagi.
3: Ibu jangan sendirian dulu.
5: Yang paling menyakitkan bukan warung yang sepi, tapi orang-orang yang dulu tersenyum saat membeli, sekarang memandang saya seperti penjahat.
2: Maafkan kami, Bu.
4: Mereka datang.
3: Cepat, tutup pintu dulu.
2: Arga, lihat, ada yang membawa spanduk.
3: Jangan panik ya. Kita harus bicara baik-baik.
6: Ya, tutup warungnya. Jangan jual makanan berbahaya di sini. Usir ya, saja.
7: Tutup warungnya.
6: Ya, setuju.
7: Usir saja.
2: Saya tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan. Kenapa tidak ada yang mau mendengar?
4: Mereka hanya mendengar apa yang ingin mereka percaya.
2: Semua ini karena video yang aku bagikan. Kalau waktu bisa diputar, aku tidak akan menekan tombol bagikan.
3: Menyesal saja tidak cukup. Sekarang kita harus memperbaikinya.
2: Bagaimana caranya?
3: Kita harus cari tahu pelaku sebenarnya.
4: Arga, aku ingat sesuatu. Semalam, saat flash disk hilang, ada orang memakai jaket hitam.
3: Aku juga melihatnya. Dia sengaja masuk ketika kita lengah.
2: Berarti dia memang ingin bukti itu hilang.
3: Halo? Apa? Serius? Baik kalau begitu. Terima kasih ya.
4: Siapa, Arga?
3: Itu pemilik toko fotokopi di depan. Dia punya salinan rekaman CCTV yang tersimpan otomatis di komputer. Tapi belum sempat dihapus.
2: Alhamdulillah.
4: Jelas sekali, Bu Maya menuang kecap. Setelah itu, ada seseorang yang merekam diam-diam dari luar jendela. Lalu videonya dipotong.
3: Nah, sekarang kita punya buktinya.
6: Ya, tutup warungnya. Tutup warungnya. Tutup warungnya. Jangan jual makanan berbahaya di sini. Usir saja. Ya, setuju. Usir saja.
3: Saudara-saudara, tolong tenang ya. Sebelum menuduh seseorang, lihat dulu ini.
2: Loh, videonya beda. Itu cuma kecap, berarti kita salah.
8: Iya.
2: Saya hanya ingin mencari nafkah. Tidak pernah sekalipun saya berniat mencelakai orang. Saya ingin mengaku. Saya termasuk orang yang pertama menyebarkan video itu. Saya tidak memeriksa kebenarannya. Saya pikir kalau sudah viral berarti benar. Ternyata saya salah. Dan kesalahan itu hampir menghancurkan hidup seseorang. Saya minta maaf, Bu Maya.
5: Nisa, kesalahan memang harus dipertanggungjawabkan. Tapi lebih penting, jangan ulangi kepada orang lain.
3: Mulai hari ini, kalau kita menerima informasi, kita lakukan 3 hal. Periksa, pastikan, baru bagikan.
4: Karena satu sentuhan jari bisa menjadi awal bencana bagi orang lain.
5: Dan satu permintaan maaf tidak selalu mampu mengembalikan semua yang sudah hilang. Silahkan, sotonya baru matang.
4: Rame lagi ya, Bu?
5: Alhamdulillah, ternyata kepercayaan itu bisa kembali. Tapi jalannya jauh lebih sulit daripada saat kepercayaan itu hilang.
3: Semoga kita semua belajar ya, Bu. Jangan menjadi bagian dan penyebar fitnah. Jadilah bagian dari pencari kebenaran.
5: Karena setiap pesan yang kita kirim bukan hanya meninggalkan jejak digital, tetapi juga jejak di kehidupan orang lain.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, ada masih bersama kami

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa program Satu RRI Makassar, khususnya pecinta program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kembali saya Arvan Istri menyapa Anda di akhir pekan ini bersama teman-teman dari komunitas-komunitas yang selalu menginspirasi Anda dengan cerita-cerita dan program-program sosialnya ya, yang mungkin patut kita acungi jempol atau mungkin patut kita inisiasi, patut kita support begitu ya. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari teman-teman pelopor kebaikan Sulawesi Selatan ya, yang akan berbagi cerita dan juga inspirasinya dan motivasi bagi kita semua. Dimanapun Anda bisa nonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Bisa Anda dengarkan melalui smartphone, langsung tinggal diinstal saja di aplikasi RRI Digital ya. Baik, saya sudah kedatangan teman-teman dari pelopor kebaikan Sulawesi Selatan. Ada yang pertama Umar Panji Giroh Aslamah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang mana nih Umar nih?
2: Saya.
0: Umar. Oke. Umar ini divisi internal DPW pelopor kebaikan Sulawesi Selatan ya.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Terima kasih ya. Mungkin lagi sibuk-sibuknya nih ya.
2: Iya, Pak.
0: Digangguin malam ini bisa menyempatkan hadir ya. Iya. Kemudian dia tidak sendiri nih, ada bersama Muhammad Fathir Furqan SIP, Divisi Humas Eksternal DPW Pelopor Kebaikan Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Pak.
0: Ya, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kini semangat nih teman-teman ya. Baik, Pelopor Kebaikan Sulawesi Selatan. Nah, mungkin kita awalnya malam hari ini kita mau tahu dulu deh. Siapa yang bisa jelasin ke kita dan juga pemirsa dimanapun berada, apa sih itu komunitas pelopor kebaikan Sulawesi Selatan dan kapan sih tepatnya itu terbentuk?
3: Ya, untuk pelopor kebaikan Sulawesi Selatan sendiri itu ya, itu merupakan cabang ya Pak dari bagaimana pelopor kebaikan pusat sendiri. Jadi namanya DPW kan tadi. Jadi pelopor kebaikan itu kalau dari sepengetahuan saya itu terbentuk di tahun 2014 atas inisiasi beberapa orang yang ada di IPB, yang mana tujuan dan latar belakang dibangunnya pelopor kebaikan Sulawesi Selatan, pelopor kebaikan ini adalah untuk karena adanya keresahan, keresahan dari beberapa orang yang merupakan inisiator tersebut atas merosotnya moralitas-moralitas dari lingkungan sosial di sekitarnya. Jadi mungkin tingginya angka kriminalitas, tingginya merosotnya lah bagaimana nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Jadi sekelompok pemuda ini membentuklah suatu gerakan kecil dulu yang namanya pelopor kebaikan, karena dari pelopor kebaikan itu sendiri dari namanya itu penggagas dari kebaikan. Jadi kita di pelopor kebaikan itu percaya bahwasanya kejahatan yang tidak terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang terorganisir. Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi bagaimana kebaikan-kebaikan ini bisa ditampung, bisa distrukturkan, bisa diorganisir agar dapat mengalahkan bagaimana situasi-situasi sosial di luar sana. Jadi kalau untuk pelopor kebaikan Sulawesi Selatan sendiri ini, ya itu tadi istilahnya cabang ya, cabang dari bagaimana pelopor kebaikan atau DPP pelopor kebaikan sendiri. Jadi di
0: 2014 ya, teman-teman IPB
3: ya,
0: kemudian spread ya, ke nasional termasuk di Sulawesi Selatan. Kalau Sulawesi Selatan masuk tahun berapa nih yang berdirinya?
3: Kalau Sulawesi Selatan sendiri itu di 2023 Pak. Itu kalau nggak salah di 2023 akhir-akhir kalau nggak
0: 2023
3: salah.
0: Akhir. Dan kalian ini angkatan pertama.
3: Iya.
0: Dan bisa bertahan sampai sekarang.
3: Ya,
0: kalian ini beda kampus atau apa ya? Tadinya.
4: Satu kampus.
0: Iya. Dari UNAS semua.
3: Dari UNAS. Iya, Pak.
0: Satu jurusan juga.
3: Tidak,
0: beda. Oh, tahu dari mana nih pelopor
3: Kalau dari saya sendiri sih ini Pak,
0: terjerumusnya masuk ke sini kemana? Kenapa?
3: Ini saya ada kenalan gitu. Saya kan waktu itu 2023 masih statusnya mahasiswa baru, cari-cari kegiatan gitu. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk mengisi waktu luang ketika libur, atau mencari kerjaan lah di sela-sela kampus, mencari kegiatan lah kan. Adalah share apa di grup WA saya tuh, share tentang pamflet tentang open recruitment pengurus pelopor kebaikan ini.
0: Langsung pengurus ya. Bukan volunteer, langsung bukan, pengurus langsung. Ya,
3: karena mau dibentuk kan Pak.
0: Ya.
3: Jadi itu sih awal mulanya. Kalau
0: enak ya berarti langsung.
3: Iya Pak.
0: Bukan bergerak dari bawah dulu, ini langsung ke pengurusan yang dicari. Ya,
3: iya tapi
0: jago juga sih. Tidak mau cari sisa dulu ya. Langsung. Ya. Oke, berdua langsung.
2: Enggak Pak. Kebetulan kalau saya waktu itu pelopor kebaikan sedang mengadakan seminar kebetulan Junhas. Jadi seminarnya itu saya lupa judulnya tentang apa. Tapi kebetulan saya memang terajaknya di situ Pak.
0: Terajaknya di situ.
2: Iya, saya tertarik memang di situ.
0: Awalnya ikut seminar,
2: iya,
0: dari pelopor kebaikan.
2: Betul.
0: Ya. Langsung masuk ke pengurus.
2: Iya, kebetulan waktu itu mengadakan.
0: Sekaligus open.
2: Apalagi namanya CDP, LDP latihan dasar kepemimpinan. Jadi kebetulan di situ juga saya daftar, saya ajak teman-teman dan alhamdulillah sampai sekarang.
0: Wes bertahan ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sudah 3 tahunan. Oke, okay. Biasanya orang kalau ini setahun dua tahun pindah lagi gitu ya, bertahan ya. Oke, okay. Nah karena ini apa ya namanya tadi, pengen menyebarkan kebaikan itu ya. Nah apa sih yang jadi fokusnya dari pelopor kebaikan Sulawesi Selatan ini?
3: Oh ya Pak, kalau dari fokus kami sendiri di pelopor kebaikan itu sebenarnya pada awalnya tuh kita terbentuk atas banyak divisi yang 9 kalau nggak salah.
0: Ada 9 divisi.
3: Itu di menjelang akhir-akhir 2025 itu dipangkas menjadi 4 fokus.
0: 4 fokus
3: utama yaitu ada di pendidikan, di sosial kemanusiaan, di lingkungan, dan bagaimana di kolaborasi dan kemitraan. Jadi pada 4 lini ini kamilah di sanalah kami hidup, di sanalah kami berkegiatan untuk bagaimana menspread, menyebarkan kebaikan di 4 bidang tersebut. Di bidang pendidikan kita mungkin sudah membuat beberapa program-program seperti program pelopor cilik, terus di bidang soskem ada tadi pengabdian masyarakat, sosial kemanusiaan, di lingkungan juga sama, kita ada pelopor bumi, terus di bidang kolaborasi dan kemitraan juga kita sudah membangun beberapa kemitraan atau kolaborasi dengan beberapa komunitas lain dan juga organisasi-organisasi internal kampus kayak begitu. Jadi fokus utama kami di 4 itu
0: dari Pak. 9 difokuskan ke 4.
3: Empat, ya Pak.
0: Berarti agak multi ya?
3: Iya Pak.
0: Gak mumet ya?
3: Gak mumet Pak, gak karena orangnya kan gak cuma banyak lah orangnya, tidak dibagi.
0: Hmm, ya. Kan biasanya dari teman-teman komunitas yang pernah datang sini kan ada yang fokusnya pada pendidikan saja, pada lingkungan, pada sosial kemanusiaan, fokus satu-satu. Kalian langsung ngambil empat. Apa itu memang dari pusat ya, turunannya?
3: Iya, kebetulan dari pusat sendiri itu kami dibebaskan.
0: Oh, dibebaskan.
3: Jadi pada prinsipnya itu Pak, dari pelopor kebaikan pusat sendiri atau dari pusatnya langsung itu, dia prinsipnya sama yang saya bilang tadi, bahwasanya tujuan awal kita itu membangun atau menyebarkan kebaikan di sekitar. Jadi untuk implementasinya atau gayanya itu dibebaskan dalam hal
0: disesuaikan ya,
3: dengan lokalnya ya, begitu.
0: Lokal wisdomnya kita apa butuhnya nih, kalau di Sulsel kan butuhnya apa ya, di Kalimantan atau di mana lain juga gini fokusnya ya, dan diserahkan kepada kalian ya. Baik, kalau keanggotaan nih, ada berapa anggota dari komunitas ini sekarang di Sulawesi Selatan?
3: Ya, kalau di Sulawesi Selatan sendiri itu terbagi menjadi apa ya, ada yang namanya DPW, Dewan Perwakilan Wilayah. Itu jumlahnya sendiri Pak, kami itu ada 12 orang di dalamnya.
0: 12 orang inti.
3: 12 orang inti dari di apa pelopor kebaikan Sulawesi Selatan sendiri. Terus terbagi
0: berbagai latar belakang kampus juga.
3: Iya, betul.
0: Oh, oke, okay. Multi ya.
3: Terus terbagi lagi untuk di bawahnya itu kita membawahi yang namanya DPC. DPW itu membawahi DPC. Dewan Perwakilan Cabang.
0: Cabang.
3: Dan cabang dalam arti kampus ya, kampus yang kami bawah itu ada Unhas dan UIN, DPC Unhas dan DPU DPC
0: UIN. Kampus saja.
3: Iya, karena melihat ini Pak, kami melihat bahwasanya Unhas dan UIN ini adalah representatif dari bagaimana pendidikan sivitas akademi terbesar di Indonesia Timur. Untuk umumnya ada Unhas kan di daerah Makassar, terus di UIN kan walaupun namanya UIN Makassar tapi mereka kan bertempat di Goa kampus pusatnya. Jadi kami membagi dua itu
0: wilayah di, atas batas wilayah.
3: Di UIN sendiri kan di Islamnya Unhas umumnya begitu.
0: Iya. Yeah.
3: Gitu jadi ya. Kami membagi dua.
0: Di daerah 12 ya.
3: Yeah.
0: Tapi volunteernya banyak.
3: Kalau untuk keanggotannya sendiri itu Pak di DPC UIN dan Unhas itu masing-masing beranggotakan 70-an orang Pak.
0: 70-an. Iya. Itu berganti anggota, setiap tahun.
3: Anggota.
0: Iya, berganti betul, setiap tahun.
3: Betul.
0: Oh, berganti Pak. Berganti setiap tahun dan baru terbentuk lagi nih.
3: Iya, baru terbentuk kan, pengurusan baru.
0: Pengurusan baru lagi kan tahun ajaran baru istilahnya. Mahasiswa baru lagi kan ya. Oke, jadi menarik ya. Jadi ada berapa 4 program ya yang fokusnya di sini ya. Nah, katanya dengar-dengar nih kalian lagi persiapan ini.
3: Iya,
0: Pak. Apa nih? Event apa yang akan segera kalian atau pelopor kebaikan ini lagi mau helat ini? Mungkin siapa nih yang bahas? Umar nih.
2: Iya, silakan Pak.
0: Selaku
2: jadi program terdekat kami itu Pak, ada yang namanya itu Yanali Pak. Jadi Yanali.
0: Ya. Apa tuh?
2: Yanali itu pengabdian masyarakat Pak sebenarnya.
0: Pengabdian masyarakat.
2: Jadi untuk Yanali itu akan dilakukan di tanggal 2 sampai 8 Agustus.
0: 2 Agustus depan. Ini minggu satu pekan lagi.
2: Ah, satu pekan lagi insyaallah minggu depan akan dilaksanakan. Dan juga untuk lokasi kegiatannya itu ada di Dusun Lengkoa di Desa Tonasa di Kabupaten Goa.
0: Lengkoa?
2: Iya,
0: Desa Tonasa. Tonasa
2: Kabupaten
0: Goa. Kabupaten Goa.
2: Iya, betul.
0: Daerah mana tuh?
2: Itu daerahnya ada di sekitar Malino. Iya, dan juga itu kalau teman-teman tahu mungkin ada di Sierra, di belakangnya Sierra.
0: Oh, di belakangnya Sierra.
2: Nah, jadi kegiatan ini Pak akan membawa 4 divisi. Yang pertama itu ada divisi pendidikan, terus yang kedua itu ada divisi lingkungan, yang ketiga itu ada divisi kesehatan, dan yang keempat itu divisi ekonomi kreatif. Jadi sebenarnya untuk masing-masing divisi ini akan membawa program, yaitu banyak sih sebenarnya program. Mungkin dari pendidikan itu akan mengajar yang jelasnya itu
0: mengajar
2: di sekolah. Terus juga untuk lingkungan itu kita akan membantu bagaimana daerah di desa tersebut, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita tambahi. Terus untuk divisi kesehatan, seperti namanya, jadi akan dari divisi kesehatan itu akan melakukan medical check up Pak, gratis.
0: Medical check up gratis.
2: Iya, okay. Untuk semua warga dusun. Terus dari divisi ekonomi kreatif, jadi ekonomi kreatif itu Pak akan kita akan melakukan pengembangan produk yang ada di sana, mungkin bisa dalam bentuk pemasaran atau mungkin packaging dalam produk tersebut.
0: Gitu, Pak. Itu kalian semua yang akan menghandle?
2: Betul Pak.
0: Jadi, atau collab sama komunitas lain atau mungkin menggandeng dinas terkait kah atau gimana?
2: Kebetulan memang kita saat ini baru sendiri Pak.
0: Tapi sendiri aja?
2: Sendiri, dan kita juga open volunteer. Nah, terus untuk kerjasama mungkin di sana dengan aparat desa setempat, Pak.
0: Aparat desa setempat.
2: Iya, dan juga pemuda Dusun Lengkoa di sana. Ada namanya SPL. SPL itu Satuan Pemuda Lengkoa.
0: Satuan Pemuda Lengkoa.
2: Iya, betul.
0: Kenapa memilih lokusnya di sana?
2: Karena sebelumnya memang ada kita pernah melakukan juga di daerah Relembang, desa Relembang. Jadi desa Tonasa dan desa Relembang ini berdekatan, dan juga memang kebetulan kita itu masih susah dalam survei untuk menemukan tempat baru, dan juga melihat desa Tonasa atau lebih tepatnya Dusun Lengkoa ini memang dirasa sangat membutuhkan. Dan juga kan kita mempunyai yang namanya kriteria itu untuk desa itu yang pertama yang 3T itu Pak, tertinggal, terluar, dan terbelakang. Nah, jadi fokus kita sebenarnya ya hanya itu sih Pak.
0: Empat ya, jadi akan bersamaan di sana di desa Tonasa ya.
2: Iya.
0: Ini kali keberapa
2: Untuk
0: kegiatan ya, ini?
2: Pengabdian ini Pak sudah berjalan selama 4 kali Pak.
0: 4 kali. Itu setiap tahun atau per triwulan?
2: 6 kali sebenarnya Pak.
0: 6 kali.
2: Iya betul.
0: Per triwulan kah, per bulan atau
2: sebenarnya
0: per tahun?
2: Sebenarnya waktu awal-awal Yanali dibuat ini 1 tahun sekali Pak. Oh. Itu dimulai.

0: tahun ya.
1: Iya. Jika memungkinkan.
0: Iya, iya, iya. Dan katanya sudah tutup volunteernya ya. Iya. Berarti sudah cukup.
1: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah cukup. Nah, kalau kalian melihat sendiri, ya ini kan menebarkan kebaikan ya. Animo dari anak-anak atau mungkin teman-teman nih yang baru atau Gen Z ya zaman sekarang untuk terlibat kegiatan-kegiatan begini masih antusias kah atau seperti apa nih, atau kalian perlu yang kiri kanan nyari ini, atau mereka datang sendiri welcome?
2: Kalau untuk animo sendiri itu dari ini kan kita target utamanya sebenarnya para sivitas akademika ya Pak. Teman-teman dari kampus itu sebenarnya animonya masih sangat-sangat tinggi karena setiap kita sendiri membuka volunteer, kemarin Ramadan kita juga membuat banyak kegiatan, itu animo pendaftarnya itu masih sangat tinggi. Jadi saya melihat bahwasanya di Makassar ini kegiatan-kegiatan sosial itu masih sangat diminati lah, terutama untuk anak-anak muda, para Gen Z, yang mana apalagi para apa ya, mahasiswa itu kan mencari kegiatan-kegiatan yang bisa dikonversi ya SKS-nya. Jadi itu juga mendukung lah bagaimana kegiatan-kegiatan sosial ini bisa makin apa ya, makin subur pergerakannya, makin atau tetap hidup begitu. Jadi kalau ditanya masih tinggi ya alhamdulillah.
0: Masih tinggi ya. Iya. Oke, jadi akan ada berbagai kegiatan. Nah, kalian lagi persiapan tentunya. Yang lagi di prepare dan yang mungkin nih butuh perhatian lebih besar di sana, di sisi apa nih? Pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau apa nih kalau di desa yang berikut ini? Tonasa.
1: Sebenarnya yang lebih penting itu sebenarnya hampir semua
0: divisi. Hampir semua.
1: Cuma untuk kebutuhannya tadi.
0: Iya, misalnya kayak di pendidikan, kamu kan nanti bakal ngajar gitu ya. Kenapa? Apakah memang di sana itu minim atau memang sama sekali tidak ada pengajar di beberapa sekolah itu? Atau mungkin ketertinggalan materi dari teman anak-anak di sana?
1: Untuk pendidikan sendiri sebenarnya di sana masih kurang untuk pengajarnya apa di sana?
0: Pengajar.
1: Iya, jadi guru di sana itu hanya sedikit lah, kurang lebih 2 kalau nggak salah atau 4 orang, tapi itu dengan lokasi yang lumayan jauh dengan sekolah Pak. Apa gitu. Nah, terus untuk kesehatan, jadi kesehatan itu memang ada saya lupa namanya, yang ada bidan atau dokter yang tinggal di sana, cuma memang untuk apa ya, segala alat atau kebutuhan kesehatan itu memang harus ngambilnya di puskesmas Pak. Jadi memang untuk di dusun itu tersendiri jauh lah kita aksesnya.
2: Dan rusak ya.
1: Ya, dan untuk jalanan masuk dan keluar itu lumayan hancur Pak, akses jalanannya.
0: Mungkin
1: ya lumayan.
0: Itu juga milik kaliku tantangannya ya.
1: Betul Pak.
0: Itu nanti juga yang dicerita ya.
1: Betul.
0: Jangan mulus-mulus saja ya. Memang seperti itu. Yeah. Oke. Nah, jadi kalian sudah lagi mempersiapkan nih, sebentar lagi. Volunteer teman-temannya sudah siap semua. Nah, ini yang support kalian untuk kegiatan ini internal kah, dari pusat kah, atau membutuhkan dukungan dari masyarakat juga nih?
1: Untuk bantuan sih sebenarnya kita mandiri sih Pak. Sebenarnya.
0: Masih mandiri.
1: Ya masih mandiri. Kita juga masih melakukan penggalangan dana dengan berupa itu menjual atau membuat bazar. Nah, terus juga kita open donasi untuk teman-teman, mungkin teman-teman kita, teman-teman kampus atau lingkungan rumah yang ingin berdonasi begitu.
0: Oke, lagi nyari atau masih tetap open nih ya, pengen support masih, gitu. Kalau ada yang pengen support ini dalam bentuk apa dan kemana ini?
1: Nah, untuk bentuk bantuan itu sebenarnya bisa berupa uang ataupun bantuan apa?
0: Sembako.
1: Beras, sembako mungkin itu sangat diperbolehkan. Dan untuk bagi teman-teman di sini yang mendengarkan ini sekarang, jika ingin bantu dengan berdonasi bisa mungkin dicek di akun IG Pelopor Kebaikan,
0: di Instagramnya
1: Instagram Pelopor Kebaikan,
0: Pelopor Kebaikan
1: _Sulsel
0: ya, ya.
1: Mungkin ada postingan di situ, bisa dilihat teman-teman. Postingannya itu open donasi, dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa mungkin scan QRIS atau kontak TF melalui kontak person ataupun rekening Pelopor Kebaikan.
0: Oke. Jadi kan apa ya, kalau ada yang berdonasi begini

0: mesti tahu juga nih ya, misalnya kan ini akun aslinya Pelopor Kebaikan Sulsel nggak sih? Jadi ada tetap adminnya akan memantau di situ ya. Jadi mungkin bisa di cross check dulu ya, akun ini benar nggak nih biar nyampe gitu ya. Jangan sampai nanti dimanfaatkan ini. Wow, luar biasa. Jadi buat masyarakat di luar sana, termasuk mungkin teman-teman mahasiswa kampus lain juga boleh ya?
1: Boleh, boleh sekali Pak.
0: Oke, gabung di Pelopor Kebaikan underscore Sulsel ya. Itu bisa dicek di situ. Yang pengen bantu support, baik itu dalam bentuk barang, termasuk sembako, mungkin
1: alat tulis,
0: alat tulis boleh ya, atau mungkin dana langsung saja tuh di Pelopor Kebaikan Sulsel. Oke, ya. Nah, selama ini kenapa nih? Kalau saya lihat ya dari tadi kita ngobrol, ini memang program kerja internalnya aja. Kenapa belum berkolaborasi kah, atau memang protapnya seperti itu dulu atau someday gitu?
1: Kalau untuk kolaborasi sendiri Pak, itu dari kita sebenarnya sudah melakukan beberapa kali ya, menggandeng pihak-pihak eksternal. Kalau yang kemarin-kemarin masih saya ingat itu, kita sempat menggandeng beberapa duta-duta di Makassar untuk melakukan kegiatan CDP atau LDP lah kalau nggak salah ya. Kita menggandeng kalau nggak salah duta lingkungan beberapa.
0: Duta lingkungan.
1: Ya. Terus kemarin di UIN juga kita mengadakan kegiatan menggandeng Dewan Mahasiswa.
0: Dewan Mahasiswa.
1: Ya. Dari jurusan sosiologi agama kalau nggak salah. Terus kita sempat juga bekerja sama dengan Soft Skill Academy kalau teman-teman tahu, juga dengan beberapa komunitas-komunitas yang lain, seperti kita mengadakan kegiatan di Koats itu komite orang tua dan anak Down Syndrome.
0: Kami
1: mengadakan kegiatan di sana. Jadi kemarin juga sempat kita bikin kegiatan di YAKAKI, Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kami sendiri itu sebenarnya memang lebih banyak berkolaborasi sebenarnya Pak. Tapi memang program internal kami yang paling kami highlight, yang menjadi branding kami ini adalah Yanali.
0: Jadi pengen show bahwa ini jangan dulu deh, ini kita punya program ya. Kalau yang lainnya sah-sah saja. Kalau dalam setahun itu selain Yanali, apa saja sih? Ada apa, kan sudah ditentukan tuh ya program kerjanya tahun ini apa aja? Ada selain Yanali apa-apa aja nih?
1: Kalau program-program dari kami sendiri itu sebenarnya melihat sikon lagi Pak, dan
0: lihat
1: melihat waktu. Kalau kita di Ramadan juga itu lumayan banyak ya program.
0: Kemarin di Ramadan.
1: Di Ramadan banyak lumayan banyak, ada kita ke panti asuhan mengadakan kegiatan open donasi juga. Ada Pelopor Bumi yang saya bilang tadi, kita membersihkan pantai dan segala macam. Terus itu tadi yang kita mengunjungi anak-anak berbagi dengan anak-anak komunitas Down Syndrome di juga Yayasan Kanker Anak. Dan untuk kegiatan kami terdekat ini, itu kami akan bekerja sama dengan komunitas pecinta anak jalanan kalau nggak salah.
0: KPAJ.
1: Jadi kami rencananya akan mengadakan kolaborasi lah untuk mengadakan kegiatan juga bersama KPAJ. Jadi memang kami ini programnya ini melihat peluang-peluang lah.
0: Iya. Karena kan dengan berkolaborasi tentunya akan lebih ringan, mungkin lebih besar lagi nih gaungnya.
2: Saya baru ingat juga Pak, kebetulan di Yanali ini memang kita kerjasama sama BPTH Maros.
0: BPTH,
2: Balai Balai Pembibitan di
0: Tanaman
2: Maros.
0: Hortikultura.
2: Nah, jadi kita ngambil bibit setiap Yanali itu Kak, kita ngambil bibit di situ Kak. Jadi
0: jadi disupportnya
2: seperti
0: Oh, artinya juga dari dinas terkait yang beririsan dengan kegiatan kalian bisa saja. Itu kan wilayah Kabupaten Goa nih. Apa tidak ada ini support juga?
2: Sebenarnya bukan tidak ada sih Pak, karena kan kita melihat ketersediaan stok bibit. Nah, kebetulan yang ada itu selalu di Maros.
0: Di sana.
2: Yang komplit.
0: Kan setahu saya ada juga kalau di.
2: Iya, betul ada di Goa.
0: biasa kalau kita berkegiatan juga ada kiriman bibit dari situ. Tapi lagi kosong mungkin.
2: Iya.
0: Atau lagi ini lagi bibit. Iya iya iya iya. Oke. Oke, jadi menarik ya. Empat divisi nanti akan empat ini yang akan jadi perhatiannya kalian. Kalau kalian ini pengurus dari 3 tahun berarti masih akan panjang ya. Atau setiap tahunnya dipilih lagi.
2: Kebetulan memang waktu kemarin Pak, kepengurusan kemarin itu jalannya 2 tahun.
0: Oh, per 2 tahun.
2: Per 2 tahun untuk di DPC, tapi untuk di DPW itu 3 tahun, Pak.
0: Oh, 3 tahun.
2: Ya,
0: berarti
2: betul.
0: Tahun lahir nih.
2: Sebenarnya kemarin kita baru mengadakan musyawara besar atau demis.
0: Kepilih lagi?
2: Iya, kebetulan kepilih lagi.
0: Masih betah ya?
2: Masih betah juga.
0: Aduh.
2: Nah, untuk DPC sendiri kebetulan kita akan mengadakan open recruitment pengurus.
0: Kapan?
2: Dekat-dekat ini, Pak.
0: Dekat-dekat ini?
2: Iya. Oh,
0: setelah
2: Yanali mungkin.
0: Setelah Yanali ya. Jadi yang mau gabung juga nanti mungkin soal di DPC dan sebagainya, atau mungkin kegiatan-kegiatannya dari teman-teman pelopor kebaikan Sulsel ini, semuanya ini diupdate di Instagramnya ya?
2: Betul, Pak.
0: Hanya itu aja medsosnya?
2: Instagram, TikTok juga kita.
0: TikTok juga? Wih, ada juga di TikTok.
2: Ada juga TikTok.
0: Pelopor kebaikan Sulsel.
2: Pelopor kebaikan Sulsel.
0: Oh, oke deh. Wah, luar biasa ya. Jadi sekali lagi ya, untuk Anda teman-teman di luar sana yang pengen support nih teman-teman dari pelopor kebaikan Sulawesi Selatan, boleh di Instagramnya mereka nih ya, di situ ada sudah ada informasi kegiatan nanti 2 Agustus bisa disupport dalam bentuk dana, dalam bentuk barang ya. Yang kalau bentuk barang nanti dikonfirmasi ya ke situ ya.
2: Iya, mungkin bisa
0: ngambilnya kemana gitu ya.
2: Betul.
0: Ngirimnya ke kemana gitu ya. Oke, akan ada adminnya. Baik, kemudian di segmen terakhir nih ya, tidak terasa nih, ke Fathir dulu deh. Fathir, apa pesannya kepada teman-teman di luar sana nih soal berbagi kebaikan atau apa yang Anda lakukan ini? Mungkin dari segmen lain, segmentasi mereka yang lain mungkin untuk apa ya, mau peduli sama sesama, baik itu dari bentuk di teman-teman di pelopor kebaikan ataupun di bentuk komunitas yang lainnya, mengajak mereka seperti apa nih Fathir pesannya?
1: Iya, kalau dari pribadi saya sendiri itu untuk masalah kebaikan kepada masyarakat di luar sana, ayolah teman-teman kita sadar bahwasanya ada sesuatu yang tidak beres dengan bagaimana lingkungan sekitar kita, maka kalau kita tidak tidak aware, maka siap-siaplah kita bakal kena juga dampaknya. Terus bagaimana untuk bisa setidaknya menjadi baik bagi orang lain itu, setidaknya ayolah kita bergerak untuk, karena begini, bahasa kebaikan itu adalah bahasa universal yang bisa didengarkan oleh semua orang. Saya pernah dengar quotes begini. Kebaikan adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli, bisa dilihat oleh orang buta, dan dirasakan oleh orang, ya semua orang lah, universal. Jadi untuk teman-teman di luar sana, pelopor kebaikan adalah wadah sebenarnya, wadah penampung untuk kita bisa menyalurkan bagaimana kebaikan-kebaikan kita yang mungkin kita tidak tahu nih. Saya mau berbuat kebaikan tapi nggak tahu caranya. Saya mau berdonasi tapi nggak tahu caranya. Mungkin kami di pelopor kebaikan itu bisa menjadi solusi, dan juga kami sangat terbuka atas kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Jadi semoga kegiatan kami juga Yanali ini dapat menjadi pengingatlah untuk kita semua bahwasanya masih ada wilayah yang masih tertinggal. Masih ada wilayah yang sangat terbelakang yang masih butuh uluran tangan kita. Jadi untuk teman-teman, semoga pesan kebaikan ini, pesan universal ini dapat menjadi pengingat, dan bisalah kita implementasikan sama-sama.
0: Oke. Kalau Umar Panji Giro nih, apa nih pesannya?
2: Kalau pesan saya, mungkin sebenarnya saya pernah dapat nasihat lah dari orang tua saya. Jadi kita itu kalau tidak mewarnai, pasti kita mau diwarnai begitu. Nah, jadi saya rasa sebagai manusia, daripada kita terwarnai oleh warna yang tidak kita tahu dan tidak ingin kita miliki, jadi lebih baik saya yang mewarnai orang lain dengan kebaikan itu tersendiri. Jadi simpelnya mungkin saya ingin berbuat baik gitu ya, dan mengajak pada teman-teman semua untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu sebenarnya lebih bagus atau lebih lebih bagus itu dampaknya sebenarnya secara bersama-sama, karena dampaknya akan besar begitu. Jadi sebenarnya nggak masalah juga kalau sendiri, cuma kan kenapa enggak gitu selagi ada wadah tadi yang kata Kak Fathir.
0: Selagi ada wadah. Ya. Dan pelopor kebaikan Sulawesi Selatan salah satunya.
2: Ya.
0: Dan tentunya juga kegiatan yang Anda atau teman-teman akan lakukan nanti 2 Agustus ini mudah-mudahan sukses dan lancar ya.
2: Amin.
0: Dan sekali lagi bisa disupport mereka nih, pendengar serta pemirsa dimanapun berada, kunjungi Instagram mereka ya. Pelopor kebaikan Sulawesi _ Sulawesi Selatan. Ada juga di live TikTok-nya informasinya ya di situ. Dan apa yang mereka lakukan ini mungkin tidak bisa langsung menyelesaikan masalah ya. Tapi paling tidak hal kecil yang mereka lakukan secara kontinu, secara ini akan men-trigger kita, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi besar.
2: Amin.
0: Nah, kita lihat dampaknya ya nih. Baik, terima kasih. Dan Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube ProSatori Makassar perbincangan kita bersama teman-teman. Ada Muhammad Fathir Furqan, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Pak.
0: Ada Umar Panji Kiro Asaman, terima kasih. Sukses semuanya. Salam buat teman-teman yang akan berjuang nanti di 2 Agustus ini. Sehat seluruh. Ya. Baik. Dan yang mau support sekali lagi ya, yang mau support mereka silakan intip-intip di Instagramnya pelopor kebaikan _ Sulawesi Selatan. Baik, saya Arfan Yusri dan rekan saya ada Surahman Mansur. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: Kita temani Anda di ketemu lagi ya di program Cafe Musik RRI Makassar gitu ya. Kita akan temani Anda di spesial program ini ya. Satu jam kebersamaan kita akan mengajak atau membuka ruang bagi Anda untuk bergabung melalui line telepon di 0821-3333-9440 ya. Bisa dicoba untuk berkaraoke ya. Lagu-lagunya pop Indonesia ya. Mudah-mudahan ini juga bisa diakses dengan baik ya, karena mohon maaf ini tidak bisa belum bisa lancar atau mungkin seenak sebelumnya ya. Kita langsung buka dulu line telepon yang ingin bergabung ini ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Passwordnya?
1: Kafe Musik RRI Makassar.
0: Oh, ada Tika di Sabang ya?
1: Iya, lewat WA ini kak, karena kemarin lewat telepon biasa tidak kedengaran, kecil sekali.
0: Kalau lewat telepon musiknya yang kecil ya?
1: Iya, musiknya kecil sekali, baru suara penonton juga enggak terlalu besar kalau lewat telepon biasa.
0: Oh gitu. Tapi kali pertama coba melalui WA ini.
1: Iya, kali pertama coba.
0: Oh, WA. Begitu ya. Mudah-mudahan lancar ya. Saya juga baru ini lagi ya.
1: Iya, karena kemarin saya dengar lewat WA. Lewat WA orang itu bagus, oh, ya? Lumayan bagus.
0: Agak enteng ya kalau WA ya. Oh, oke, okay. Mungkin bisa diarahkan nanti ke WA dulu ya semuanya ya. Coba dulu malam ini.
1: Karena kalau telepon biasa saya coba kemarin itu musiknya nyaris nggak ada kak.
0: Oh, kalau di telepon biasa, oke. Okay. Tapi kalau di WA agak ada suaranya ya. Oke, okay. Baik, kita coba ya. Nah, mudah-mudahan lancar Tika malam hari ini. Bismillah dulu.
1: Insyaallah.
0: Ini lagunya siapa ini?
1: Layu sebelum berkembang, Nada Wanita.
0: Layu sebelum berbunga.
1: Berkembang.
0: Oh, berkembang. Yeah. Berbunga dengan berkembang beda ya. Menyapa dulu buat siapa sembari kita siapkan Nada Wanita ya.
1: Iya, yeah, buat Pak Fajar di Palopo, ada Kak Tantri, ada Kak Hesti, ada Bang Sul, Aulia, ada Bang Ali juga, yeah. Ada Ica, ada Bunda Sophie, dan semuanya tak terkecuali. Selamat malam Ki semua, selamat bermalam minggu.
0: Iya.
1: Sehat Ki selalu.
0: Oke, okay, amin ya. Baik, kita mau dengar dulu perdana malam hari ini, Mbak Tika.
1: Layu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama delay-nya.
0: Ya. Layu sebelum berkembang ya. Oke deh, kita dengarkan ya.

0: lumayan lancar ya.
1: Memang bagus.
0: Iya. Baik, jadi kita sarankan agak ini. Agak. Iya, jadi kita sarankan ini pendengar untuk gabung di WhatsApp dulu ya, jangan dulu lain telepon. Ya,
1: iya. Ya. Mudah-mudahan kedepannya telepon biasanya bagus, karena lebih bagus kalau telepon biasa, nggak terlalu delay lama kak.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Terima kasih Mbak Tika.
1: Terima kasih Karpan.
0: Sehat selalu ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Tika di Sabang ya. Saya mau ke tempatnya Pak Fajar nih. Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Passwordnya?
2: Terus ya, passwordnya ya.
0: KB Musik RRI Makassar.
2: KB Musik RRI
0: Makassar.
2: Makassar.
0: Iya. Baik.
2: Ini karaokeannya.
0: Iya. Baru gabung nih Pak Fajar?
2: Pernah waktu Pak Irsan.
0: Oh, iya. Baru kali ini memang saya dapat lagi ya. Pak Fajar pengen coba lagunya siapa nih?
2: Lagunya Pance. Yang pertama kali.
0: Yang pertama kali. Untuk pertama kali.
2: Yang pertama kali.
0: Yang pertama kali.
2: Pertama kali.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
2: Iya. Buat Tika di Sabang, Den Sewang, Ibu Ros, Ibu Santri, Ibu Sopi, dan semua saja para pendengar Radio Republik Indonesia Makassar.
0: Itu saja ya, semuanya nih langsung disapa oleh Pak Fajar malam ini ya. Oke. Baik, kita coba mudah-mudahan lancar ini Pak Fajar.
2: Oke,
0: saya akan pandu-pandu sedikit ya untuk awal-awalannya atau mungkin kalau terlambat.

0: Oke, terima kasih kembali Pak Fajar. Pak Fajar di Palopo, terima kasih. Ini mungkin karena faktor jauh ya, jaraknya jauh banget di Palopo. Terima kasih sudah dua nih. Saya mohon maaf ini, saya akan blok sedikit dulu ya untuk line telepon. Kita arahkan dulu untuk Anda bergabung melalui WhatsApp ya, karena dari pendengar katanya kalau lewat telepon justru lebih tidak bisa diikutin nadanya ya. Kalau WhatsApp agak mendingan katanya di program Cafe Musik ini. Jadi boleh dicoba ya. Ada Mbak Tantri di Parepare sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cafe Musik RRI Makassar.
0: Wih, jagonya. Apa kabar Mbak Tantri?
1: Alhamdulillah baik.
0: Parepare gimana?
1: Parepare ini masih panas.
0: Oh, panas juga. Oke.
1: Okay. Iya, betul.
0: Malam ini mau nyanyi lagunya siapa nih?
1: Mau lagunya Dina Mariana.
0: Dina Mariana yang mana?
1: Sekedar bertanya.
0: Saya yang bertanya. Mungkin lagunya
1: sekedar
0: siapa?
1: Sekedar bertanya.
0: Serius kayak ini bertanya? Yeah? Saya serius bertanya ini. Lagunya apa kita mau nyanyikan?
1: Saya juga serius ini. Lagunya. Saya mau lagunya sekedar bertanya. Dina Mariana.
0: Oh, lagunya Dina Mariana. Judulnya sekedar bertanya.
1: Iya.
0: Oh, saya kita cuma iya, sekedar bertanya. Aduh, saya bertanya, Anda bertanya, gimana ketemunya ya?
1: Iya, bagaimana caranya nih, Bang Arfan?
0: Menyapa gini dulu buat siapa?
1: Menyapa tadi ada Tika, ada Pak Fajar di Palopo sana, terus ada Hesti mau masuk menyanyi juga, terus ada sampai tuh Mbak Ana di Palembang sama Chandra, terus ada Bang Ali, mana suaranya? Ada Yuda di Sabang, ada Pak siapa tanya saya tuh yang sering masuk juga, Alex Hardino, ada Pak Dula Sewa, Pak Arjuna, ada Dimas, pokoknya buat semuanya yang selalu dengerin Cafe Musik. Iya, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Oke. Okay. Kalau Mbak Tantri iya, sering setiap pekannya gabung ya?
1: Ya, saya gabung lewat WA.
0: Oh, lewat WA. Memang lebih
1: Iksan, iya.
0: Memang lebih
1: besar musiknya.
0: Oh, lebih jelas kalo terdengar musik.
1: Kalau di telepon biasa
0: kecil iya, di telepon biasa ya.
1: Kalau di telepon kecil, maksudnya musiknya agak biasa, agak besar, hilang lagi, kecil.
0: Jadi enggak stabil sih kalau di telepon ya.
1: Musiknya iya.
0: Okay.
1: Dulunya bagus.
0: Iya, nggak apa-apa, kita survei lagi nih malam ini. Oke, okay, baik.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan lancar malam ini, kita coba melalui WhatsApp ya. Kita alihkan dulu ke WhatsApp semuanya, iya, biar lancar. Oke, okay, baik. Ada Mbak Tantri mau sekedar bertanya dari Dina Mariana.

0: Terima kasih Mbak Tantri, Mbak Tef joget-joget juga ya rupanya. Mbak Tantri di Parepare sudah bergabung ya. Mohon maaf ini kita alihkan dulu ke WhatsApp, katanya lebih lancar katanya menggunakan WhatsApp ini ya dibanding by telepon ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya.
0: Ini Pak Abdullah Sewang.
1: Betul sekali, bos.
0: Tidak, karena gambarnya yang masuk ini. Kenapa gambar cewek?
1: HP-nya aku kupakein.
0: Oh, begitu.
1: Dari tadi bilang Pak Arpa bilang tidak bisa masuk Android telepon biasa.
0: Iya,
1: belum tentu karena
0: tidak.
1: Yang tiga bicara kan itu jauh. Hmm. Kalau ini kita dalam kota bagus gitu kan telepon biasa.
0: Oh iya,
1: iya bagus.
0: Okay.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana ini? Mau pakai WhatsApp atau telepon?
1: Ini mau siapa?
0: Oh ini mau saja.
1: Terlanjur mi masuk.
0: Terlanjur mi. Iya. Passwordnya dulu Pak Dek. Kafe Musik RRI.
1: Kafe Musik RRI Makassar.
0: Barusan ku dengar suaranya Pak Abdul Sebang di Kafe Musik nih. Malam ini mau kini nyanyi lagunya siapa?
1: Deloitte Pilu.
0: Pilu.
1: Pilu, iya.
0: Deloitte. Oke, okay. Menyapa dulu buat siapa ini?
1: Saya menyapa buat Pak Gapur, Pak Lurus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arpaina di Selayar, Al Jawar, Dimas, Mustahan, Samsia Mahibar, Ibu Dewi sama Nurinton di Takalar, sama Pio dan Iba Pajar, sama Yuda dan Ismail. Iya. Semua-semuanya tanpa kecuali semua pendengarnya Pro 1.
0: Semuanya milih tanpa kecuali. Okay. Pilu dari Deloitte ya. Coba dinyanyikan oleh Pak Abdullah Sewang. Kita coba Pak Abdullah Sewang ya.
1: Insyaallah.

0: Terima kasih 14 Ewang. Sudah bergabung 14 Ewang. Terima kasih. Kita break sejenak dulu ya, sembari memberikan nanti kesempatan lagi bagi Anda yang ingin bergabung. Kita bukanya nih di melalui WhatsApp dulu ya, karena lebih banyak yang milih untuk katanya lebih jelas kedengar musiknya kalau menggunakan WhatsApp ya. Tapi sabar dulu ya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: Baik pendengar, kita lanjut ya menyapa ruang dengar Anda di Cafe Musik RRI Makassar gitu ya. Oke. Saya oke, karena banyak yang nanya ini kenapa by phone. Kita coba ya. Saya juga baru tahu nih kalau malam ini agak beda kualitasnya atau monitornya lewat telepon dan WhatsApp. Kita coba nih, terima dulu teleponnya yang by phone ya, kita mau bandingkan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa Pak, di mana?
1: Dari Idam Anwar di Kumala.
0: Pak Idam. Ya. Oke. Passwordnya dulu.
1: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Makassar. Pak Idam, sering bergabung di Cafe Musik?
1: Biasa, masa saya Anwar.
0: Oh, Pak Anwar, maksudnya tidak masuk kok melalui line telepon atau WhatsApp?
1: Beberapa yang lalu, minggu lalu itu waktu Iksan itu bagus seluler.
0: Oh, begitu. Tergantung mungkin ya.
1: Seminggu ini saya tidak tergabung. Okay. Malamnya lagi saya tergabung.
0: Kita coba lagi ya.
1: Tapi kalau di WA aku, kadang jaringanku itu hilang.
0: Oh, begitu ya.
1: Tapi memang bermasalah saya punya jaringan di sini.
0: Ah, iya, iya.
1: Baik. Kita coba-coba.
0: Kita coba-coba ya.
1: Seluler saja.
0: Iya, iya, iya. Baik. Malam ini pilih lagunya siapa nih, Pak?
1: Yosi Laki, Kerinduan.
0: Yosi?
1: Yosi Laki.
0: Yosi?
1: Yosi Laki.
0: Yosi Laki, Kerinduan.

mudah-mudahan lancar ini melalui line telepon. Kita coba dengarkan. Ada Kerinduan Yosi Laki yang akan dinyanyikan oleh, ini agak kenceng ya. Oke, baik.

0: Makasih.
1: Iya. Waalaikumsalam. Oh, gitu ya. Jadi ada yang cocok, ada yang kagak nih. Aduh. Jadi kita kasih pilihan deh kalau begitu ya. Untuk pendengar kita kasih pilihan mau melalui WhatsApp atau melalui telepon ya. Kita buka dua-duanya kalau begitu ya. Karena mungkin karena jarak jauh, jadi agak sedikit ganggu kalau telepon. Atau dipilihlah kembali. Karena kita hanya buka ini ya. Oke, 082133339440 Cafe Musik RRI Makassar. Kembali kita buka untuk malam hari ini yang ingin gabung lagi. Bagi mungkin yang baru saja monitor siarannya Pro 1 RRI Makassar, dimanapun itu boleh gabung ya. Khususnya mungkin yang ada di Pare-Pare lagi nih, ada Mbak Hesti. Halo, assalamualaikum, iya. Mbak Hesti.
2: Cafe Musik RRI Makassar.
1: Hey, Mbak Hesti ya. Malam ini mau nyanyi lagunya siapa nih, Mbak Hesti?
2: Coba-coba menyanyi lagunya Jangan Salah Menilai.
1: Jangan Salah Menilai. Oke. Okay. Iya. Mau dinilai berapa
2: coba
1: emang?
2: Coba ya, Tola.
1: Jangan Salah Menilai. Punyanya siapa itu? Lagunya siapa dia?
2: Tagor, Pangeri Bulan.
1: Tagor?
2: Iya.
1: Pangaribuan. Oke, okay. Menyapa dulu buat siapa nih?
2: Buat Ika di Saban, Kakang Tiri di Pare-Pare, ada Dimas, ada Suri di Wotu, Ahmad Yani Tasman, ada Uki. Yeah. Di mana tuh Uki?
1: Uki di Daya.
2: Oh, buat Uki di Daya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, siap.
1: Itu saja ya. Oke. Okay. Kita siap-siap. Kita siap-siap ya. Oke, okay. Kita dengarkan suaranya dari Mbak Esti ini di Pare-Pare. Jangan Salah Menilai katanya.

0: sudah bergabung.
1: Makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Esti di Parepare ya. Sudah nyanyi juga ini, jangan salah menilaiku. Oke. Terima kasih, ada tadi Mbak Tantri ya. Tiga Pak Fajar, Mas Idam di Makassar, yang sudah coba baik itu melalui line telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Ini karena memang biasanya apa ya, banyak laporan bahwa suaranya kecil. Oke. Baik. Ya, belum ada lagi? Nggak ada lagi ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar. Kemudian Mbak Esti tadi yang sudah meramaikan kafe musik malam hari ini. Lumayan ya. Lumayan nih, ada 6 penelpon kita ya yang meramaikan program kafe musik RRI Makassar. Adapun mungkin kendala-kendalanya masih akan tetap kami report begitu ya ke tim terkait, tim teknik upayanya, karena laporannya bahwa yang biasanya line telepon itu musiknya lebih kecil ya. Ya oke, okay. tapi kita buka line WhatsApp juga nih ya. Oke, okay, malam hari ini sebelumnya apa ya?

Ya, baik, terima kasih pokoknya semuanya yang sudah bergabung kalau begitu. Yang sudah bergabung mudah-mudahan nanti pekan depan bisa gabung lagi ya. Dan pendengar, sebagai penutup ya, saya ucapkan terima kasih ya semuanya untuk atensi dan kebersamaannya masih meramaikan program Cafe Musik RRI Makassar. Ada Vio nih katanya baru monitor malam hari ini, baru monitor program Cafe Musik RRI Makassar ya. Saya kirimkan spesial ya kalau begitu, lagi monitor melalui aplikasi RRI Digital. Satu tembang dari Chris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon yang ada di Amerika Serikat yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, karena informasi dan inspirasi ya. Masih menemani Anda di rangkaian acara Makassar malam ini untuk edisi akhir pekan Anda, tepatnya malam Minggu, malam yang cukup panjang tentunya untuk Anda beraktivitas di luar rumah ya, tapi tetap berhati-hati ya saat berkendara mungkin atau mungkin di pusat keramaian. Dan malam ini masih menemani Anda hingga jelang pukul 24, rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga kisah motivasi dan inspirasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, tentunya juga yang menemani yang masih melek, yang masih belum bisa menjamkan matanya ya. Selamat beristirahat juga kami ucapkan yang sudah memilih waktunya beristirahat, mungkin ada kegiatannya besok pagi karena weekend. Pagi-pagi mungkin berolahraga selepas subuh atau apa gitu ya, mungkin memilih untuk beristirahat lebih dulu ya. Selamat beristirahat kalau gitu ya. Kita pilihkan persembahan berikutnya ada Rida Sita Dewi dari trio yang masih eksis ya, mungkin sampai saat ini. Rida Sita Dewi kami pilihkan.

Ketika aku sudah tua. Ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula. Mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat sup, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarmu. Ketika aku berulang-ulang berkata-kata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan, jangan memutus pembicaraanku. Ketika kau kecil, aku selalu harus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah padaku. Ingatlah sewaktu kecil, aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi. Ketika aku tak paham sedikitpun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap mengapa, kenapa, dan apa darimu. Ketika aku tak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya bagiku, apa yang dibicarakan tidaklah penting, asalkan kau di samping mendengarkan. Aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku, dukung aku, seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu, aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang, temani aku menjalani sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyuman penuh rasa syukur. Inilah dongengku.

Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda khususnya di kesempatan malam hari ini ya. Kita punya satu cerita inspiratif malam hari ini yang mungkin ya dari kisah lalat yang bisa akan mengajari kita bedanya bekerja keras dan bekerja cerdas ya. Di depan sebuah rumah terdapat beberapa ekor lalat yang berterbangan di atas sebuah tong sampah. Tiba-tiba rumah itu terbuka dan si pemilik rumah lupa menutupnya kembali. Melihat hal tersebut, satu ekor lalat masuk dan menuju ke arah meja makan yang dipenuhi makanan. Katanya, saya sudah bosan dengan makanan-makanan di tempat sampah itu. Ini saatnya saya makan makanan yang lezat, ucapan si lalat. Setelah kenyang, si lalat ini bergegas menuju pintu tempat ia masuk. Namun pintu itu tertutup rapat sehingga si lalat tidak bisa keluar. Lalu si lalat bergerak ke arah kaca yang tidak jauh berada di depan pintu tersebut, di mana dari kaca tersebut ia melihat teman-temannya sedang berkumpul di tempat sampah dan makan. Si lalat tadi mencoba keluar. Ia mengelilingi kaca, melompat, bahkan menerjang kaca. Namun, tetap tidak bisa keluar. Ia terus melakukannya sampai berulang-ulang dan si lalat pun akhirnya kelelahan sendiri. Esok paginya ia jatuh di atas lantai, tidak jauh dari tempat si lalat. Ada rombongan semut merah. Ketika melihat ada seekor lalat yang tidak berdaya di lantai, mereka serentak mengerumuninya dan menggigiti tubuh si lalat sampai mati. Lalu dibawa ke sarang mereka. Seekor semut merah bertanya pada kakak semut merah di depannya. "Kenapa lalat ini ada di sini dan sekarat?" tanyanya penasaran. "Oh, itu sering kali terjadi," balas si kakak. "Kakak tahu?" Si kakak semut merah mengangguk. Sebenarnya ia telah berusaha keluar dari kaca itu, namun tidak berhasil. Makanya frustasi dan ia pun kelelahan. "Makanya ia sekarat dan menjadi menu sarapan kita," jelas si kakak semut merah tadi. "Aku masih tidak mengerti, bukannya ia sudah berusaha keluar, mengapa tidak bisa berhasil?" tanyanya kembali. "Lalat itu memang tidak menyerah dan terus mencoba. Hanya saja dia terus-menerus memilih jalan yang sama. Seandainya ia mencari jalan keluar lainnya, mungkin ia bisa berhasil," ungkap si kakak. Nah, dari kisah ini mungkin kita bisa mengambil hikmah bahwa mungkin semua orang melakukan hal yang sama, namun seorang pemenang berhasil keluar sebagai juara karena ia bisa melakukannya dengan cara yang berbeda dari orang lain.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar merupakan sebuah kritik sosial yang tajam terhadap permasalahan lingkungan dan ketidakadilan sosial yang seringkali terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Terelie mengangkat isu penting tentang eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Beberapa poin penting yang dapat dipetik dari novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar berbicara tentang sekelompok aktivis lingkungan yang gigih memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarginalisasi akibat eksploitasi perusahaan tambang. Mereka rela berkorban dan menghadapi berbagai rintangan demi mewujudkan keadilan. Terelie menggambarkan secara detail bagaimana aktivitas pertambangan dapat merusak lingkungan, menyebabkan penyakit, dan memicu konflik sosial. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berani bersuara untuk kebenaran. Novel ini menginspirasi untuk tidak tinggal diam dan mengambil tindakan nyata dalam menghadapi ketidakadilan. Melalui novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar, Terelie menyindir sistem yang seringkali memihak kepada pihak yang berkuasa dan mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. Hal ini menjadi cerminan dari realitas sosial yang seringkali kita temui. Pesan utamanya adalah pentingnya kita semua untuk memiliki keberanian dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Kita tidak boleh takut untuk bersuara dan melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Teruslah Bodoh Jangan Pintar adalah sebuah novel yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengunggah kesadaran kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan memperjuangkan keadilan sosial. Novel yang mengajak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih peduli terhadap sesama. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan

calling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.